0: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
1: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Parti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
9: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, Selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan, dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
19: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
18: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
4: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Baik, kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu aja kalah. Rumah banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kanker ternyata telah menyerang manusia ribuan tahun lalu. Ini dibuktikan oleh penemuan sisa-sisa tulang manusia prasejarah yang menunjukkan adanya kanker. Sisa kerangka manusia purba ini menunjukkan adanya kanker ganas pada tulang jari kaki kirinya. Fosil ini menunjukkan kanker pertama terjadi pada manusia purba yang hidup sekitar

0: bentuk tulang. Para peneliti menyimpulkan penemuan tersebut setelah membandingkan hasil computed tomography atau CT scan dari fosil tersebut dengan gambar kasus osteosarkoma modern. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan adanya tumor jinak ditemukan pada tulang Australopithecus sediba. Temuan ini didapatkan dari hasil berusia 1,9 juta tahun yang ditemukan di Afrika Selatan. Lalu mengapa kasus kanker tertua bisa ditemukan pada tulang? Ini karena organ, kulit, dan jaringan lunak lainnya lebih rentan terhadap pembusukan daripada tulang. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bruce Rothschild, seorang ahli paleontologi vertebrata di Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kompas Info.
1: Pendengar, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumbar memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan menghadapi dampak krisis iklim. Upaya tersebut juga diarahkan terutama bagi perempuan dan kelompok rentan yang menghadapi kerentanan berlapis saat terjadi bencana. Direktur LP2M Felmi Yeti Sumbar mengatakan krisis iklim membuat perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya semakin terdampak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kehilangan aset, akses, serta melemahnya daya dukung kehidupan masyarakat. Menurut Felmi, kondisi tersebut mendorong LP2M untuk tidak hanya bergerak dalam isu kesetaraan dan keadilan gender. LP2M juga mengembangkan gerakan yang sensitif terhadap disabilitas, inklusi sosial, serta kelestarian lingkungan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti Mimbar Kristen ya, dibawakan oleh Elvira Simajuntak dengan judul Jangan Khawatir Berdoalah.

Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya Evi Lira, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hadir dalam mimbar Kristen. Sebelum kita mempelajari dan menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di sorga, yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cinta kasih dan anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sehingga kami rindu Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan Tuhan boleh berbicara kepada kami, Tuhan boleh mengajari kepada kami, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada saat ini, tentunya dalam keadaan sehat, sejahtera, bersuka cita, kita diberi kekuatan oleh Tuhan kita. Baik saudara-saudara yang terkasih, tema pada pagi hari ini sangat indah buat kita. Jangan khawatir, berdoalah. Boleh kita buka Alkitab kita, kita baca di dalam Filipi 4 pasal 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini? Tentunya kita bersuka cita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita masing-masing. Setiap orang, saudaraku, pasti pernah mengalami kekhawatiran. Benar, itu tidak dapat kita pungkiri. Kita merasa dalam hidup kita ini selalu ada khawatir, selalu aja khawatir, saudaraku. Ada yang khawatir tentang keluarga, ada yang khawatir tentang pekerjaan, ada yang khawatir juga ekonomi, kesehatan, pendidikan anak, atau masa depan kita. Bagaimana ya khawatir saya tentang segalanya? Apakah saya dapat menjalani kehidupan ini? Tentu kita bertanya demikian, saudaraku. Nah, saudara, kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita tidak terus menghadapi semuanya itu seorang diri saja, saudaraku. Melalui firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 sampai ayat 6 sampai 7, melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, Tuhan mengajarkan kita untuk membawa segala kekhawatirannya kepada Tuhan melalui doa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah berdoa pada pagi hari ini, saudaraku? Tentu ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Nah, saudaraku, apa arti doa, saudaraku? Secara pemikiran kita yang sederhana, doa adalah berbicara kepada Tuhan. Benar, saudaraku,
kita berbicara kepada Tuhan, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah teman kita, sahabat kita, kawan kita. Berarti kita tidak sendiri, saudaraku. Kita tidak perlu merasa khawatir dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk membawa segala kekhawatiran kepadanya melalui doa. Surat Filipi yang kita baca dalam Filipi 4 pasal 6 ayat 6 sampai 7, saudaraku, bahwa Rasul Paulus itu menulisnya dalam keadaan yang tidak mudah, saudaraku. Namun apa yang terjadi? Paulus tetap mengajarkan jemaatnya untuk tidak dikuasai kekhawatiran, melainkan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Pesan ini juga relevan bagi masyarakat saat ini, saudaraku. Banyak persoalan dapat membuat hati menjadi takut dan tidak tenang. Telah kita ketahui, saudaraku, berbagai bencana alam yang sudah terjadi, baik di tempat kita, tinggal kita, baik di mana saja, saudaraku. Ada kebakaran hutan, ada banjir, ada gempa bumi. Nah, bagaimana dengan itu semua, saudaraku? Tentu membuat kita takut dan menjadi tidak tenang. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada tempat untuk membawa semua pergumulan kita, yaitu kepada Allah. Itu tempatnya, saudaraku. Kepada Allah, saudaraku. Kalau boleh kita mempelajarinya bersama-sama, saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ada tiga hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan terhadap kita, saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran dapat membuat kita kehilangan ketenangan, saudaraku, dan sulit berpikir dengan baik. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita, menguasai diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari bawa segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk disampaikan kepada Tuhan. Kita dapat berbicara kepada Tuhan, baik itu tentang keluarga kita, baik itu tentang pekerjaan kita, baik itu tentang kebutuhan dan pergumulan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan melalui doa. Yang ketiga, berdoalah dengan ucapan syukur. Sering kalau kita mendengar doa kita atau kita berdoa sendiri, sering kita lupa mengucap syukur. Sering kita katakan, Tuhan, saya mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih selalu menyertai saya. Pasti ada yang kelupaan mengucap syukur. Ucapan syukur mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan tetap melindungi kita, bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan ketika masalah belum selesai, Tuhan selalu hadir di tengah kita. Hasilnya apa, saudaraku? Kalau kita berdoa dengan ucapan syukur, itu akan menghasilkan. Hasilnya adalah damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi ingat itu, saudaraku. Tiga hal yang sudah kita ingat di dalam pikiran kita. Jangan lupakan itu, saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga membawakan ilustrasi buat kita. Coba kita bayangkan, saudaraku, seseorang membawa tas
yang begitu berat sekali, sangat-sangat berat sepanjang perjalanan. Ia terus membawanya walaupun ada orang yang bersedia menolong. Demikian juga kekhawatiran kita, saudaraku, yang terkasih pendengar RRI Kota Padang. Dengan kekhawatiran kita, seringkali kita terus membawa beban sendiri. Padahal, saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengundang kita untuk menyerahkannya kepadanya melalui doa. Nah, kita lupa dengan hal itu. Kita bawa beban sendiri, tetapi kita lupa bahwa Tuhan mengundang kita untuk menyerahkannya kepadanya melalui doa. Berarti, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Tetapi kita tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, kita boleh dapat menerapkan firman Tuhan ini. Dengan cara apa kita boleh menerapkan firman Tuhan ini, saudaraku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri berdoa ketika menghadapi masalah. Yang kedua, kita menceritakan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan jujur. Yang ketiga, ucap bersyukur, tetap bersyukur dalam keadaan sulit. Yang keempat, melakukan apa yang dapat kita lakukan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang kelima, mendoakan keluarga, mendoakan tetangga, dan mendoakan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Nah, itulah saudaraku yang boleh kita terapkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan renungan kita, buat kita koreksi diri kita sendiri, ketika saya menghadapi masalah, apakah saya lebih banyak khawatir atau lebih banyak berdoa? Mari kita renungkan, mari kita koreksi diri kita sendiri. Ketika saya menghadapi masalah, apakah saya lebih banyak khawatir atau lebih banyak berdoa? Ingat, saudaraku, Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak harus menguasai hidup kita. Tuhan mengundang kita untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kita. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus-menerus memikul beban kekhawatiran seorang diri. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan melalui doa. Ketika kekhawatiran datang, jangan hanya memikirkannya saja. Bawalah kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya semua yang kita pelajari untuk lebih banyak berdoa, bersyukur, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami
yang berada di sorga, yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sudah Tuhan ingatkan kepada kami melalui firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Kami sudah mempelajarinya dan sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan berbicara Tuhan kepada kami agar kami selalu dapat melakukannya, tidak khawatir dalam hidup, tetapi kami mau berdoa, kami mau menyampaikan semuanya kepada Tuhan melalui doa dan permohonan serta ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu, pelihara kami, jagai kami, sertai kami dimanapun kami berada, pendengar RRI Kota Padang semuanya ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri panjang umur, Tuhan beri kami rejeki yang daripadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, buat tetangga kami, buat masyarakat yang ada di Kota Padang ini, baik itu di Provinsi Sumatera Barat, Tuhan menyertai mereka. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, persoalan kami, kekhawatiran kami. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami untuk menyelesaikan segala masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Agar kami boleh bersuka cita, agar damai sejahtera Tuhan dapat memelihara hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, jangan Tuhan lepaskan kami ya Bapa, tetapi Tuhan selalu melindungi, memeluk kami. Terima kasih Tuhan, kami mengaku orang yang bersalah dan berdosa, ampunkan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Evi Lira Simanjunta mengakhiri mimbar Kristen kita pada pagi hari ini dalam WA 08127737055. Kita dapat untuk saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus berkati.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Ma, pamit dulu ya.
4: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
4: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
7: Oh, no.
4: Yang surfing kamu, mamain jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
8: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin sudah
1: ditemukan. Seperti diketahui, longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
4: Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Yuk kita kenali sejumlah fakta unik tentang hewan bertubuh besar ini. Kita mulai dari gading gajah. Gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air, maupun mengangkat benda-benda. Selain itu, sebenarnya gajah dapat berenang dan menyukai air. Mereka menggunakan belalainya untuk bernafas di dalam air. Nah, pendengar, belalai gajah ternyata merupakan perpaduan dari hidung dan bibir atasnya yang dapat digunakan untuk memegang sesuatu. Hal unik lainnya ada pada kaki gajah. Ya, kaki gajah memiliki sensor signal seismik yang dapat mendengar vibrasi yang merambat melalui tanah. Wah, hewan besar yang punya banyak keunikan ya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yeah. Jakarta's finest special collabo.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak

0: potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain, di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jalan Ri Nusantara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengisi dari laman resmi PT Agrinas Jalan Ri Nusantara, karir.agrinasjalanri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jalan Ri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jalan Ri Career Box, tetapi potensial kandidat sehingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jalan Ri Nusantara @agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat di Career Box Jalan Ri. Dengan bergabung di dalam divisi dalam data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jalan Ri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Informasi ini bisa kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
4: Iya, mah, tugas dari Bu Guru nih.
3: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
4: Hah? Contohnya gimana, Ma?
3: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
4: Oke, bisa kan? Sip, Ma.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang ini enak nih kayaknya.
1: Wah, yang ini juga.
0: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
1: Hah, ini juga.
0: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
1: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
0: Gitu, Ben-nya pinter.
1: Iya iyalah, ya udah, yuk bayar.
0: Tapi, bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
3: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
4: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
4: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
5: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Taharima Brur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharima Brur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini, layanan kesehatan gratis menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rally Fest 2026 kemarin. Puskesmas Andalas Kota Padang memberikan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Kepala Puskesmas Andalas Kota Padang, Dr. Weni Fitriana Zulis, itu mengatakan pemeriksaan yang diberikan tidak hanya mencakup kondisi kesehatan dasar, pemeriksaan meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lingkar perut untuk melihat risiko penyakit tidak menular. Menurut Weni, petugas juga melakukan screening terhadap jumlah penyakit seperti diabetes, jantung, dan stroke. Pemeriksaan kolesterol diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria, sementara kesehatan gigi, mata, telinga turut diperiksa. Dan Weni menambahkan screening dalam kegiatan tersebut juga mencakup pemeriksaan risiko tuberkulosis atau TB. Peserta dinyatakan mengenai keluhan batuk dan kami ulangi ya. Peserta ditanya mengenai keluhan batuk dan lama gejalanya sebagai bagian dari upaya menemukan kasus TB lebih awal. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 yang ada di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Padang siang ini untuk kesempatan di hari Ahad ya. Ini sudah hari ke-6. Bulan September 2026 dan kembali saya Adrianto Jasman menemani Anda hingga selesai di Padang siang ini ya pendengar. Baik, untuk Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga warga Ranah Minang silakan pantau siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, kita akan masuk dalam program Idola untuk kesempatan siang hari ini. Untuk Anda nanti silakan saksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital, terus juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, nanti kita akan juga terima partisipasi Anda untuk Anda ingin bertanya mungkin ya, atau ingin bergabung juga di program kita Idola di kesempatan siang hari ini, silakan di line interaktif kami. Untuk itu, pendengar, kita ikuti bersama-sama program Idola di kesempatan siang hari ini.
0: Saatnya kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
1: Ya, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas sekaitan dengan topik pemilihan ini ya, untuk program pemilihan wali kota cilik. Nah, ini mendengar suara anak melalui program pemilihan wali kota cilik dan duta anak Padang. Mendengar ini siang hari ini narasumber kita sepertinya sangat ramai ya. Tidak seperti biasanya, kita akan berbincang bersama para narasumber yang sudah datang ke studio ya. Mendengar ada 4 orang narasumber kita dan alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir ke studio. Untuk siang hari ini kita akan bersama wali kota dan wakil wali kotanya pasti ya. Yang pertama itu ada Muhammad Al-Khalifi Hakim, wali kota Padang Cilik 2026. Terus juga ada wakilnya, wakil wali kota Cilik 2026, ada Mufidah Salma Putri. Halo, selamat siang. Panggilnya siapa nih? Panggilannya Pak Wako dulu, Pak Wako.
2: Kalau saya panggilannya Alif kan.
1: Alif ya, oke. Okay.
3: Saya biasa dipanggil Salma.
1: Oh, Salma, bukan Ba ya. Alif Ba bukan ya. Oke, oke. Dan ini biasanya kita jumpa di Zoom meeting aja nih, ada Kak Wanda Lexmana SHMH, Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia ya.
4: Iya, apa kabar Kak Ian?
1: Sehat.
4: Apa biasanya di Zoom aja ya?
1: Iya, biasanya di Zoom aja.
4: Ini karena ada ketemu, ya. Pak Wali dan Ibu Wakil segan kita, kalau nggak hadir ke studio.
1: Menghormati ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kawan ini udah akrab lah sama RRI ya. Okay. Udah langganan di sini ya. Oke. Okay. Terus ada juga ini Pak Ade Yonanda Irza SEMSC ya. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang. Halo.
5: Halo, Kak. Assalamualaikum Kak.
1: Kita panggil Kak Ade juga lah ya. Biar semuanya kita kakak semua.
4: Papa Ade
1: ya.
4: Bisa. Kalau anak-anak panggilnya Papa Ade.
5: Anak-anak Papa, Ade. Tapi kalau yang umum Kak gak apa-apa.
1: Oh, ya. Iya lah ya. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Ini kan kita udah berarti udah dapat gitu ya Kak Ade ya. Wakil dan wakil... Wako dan Wawako gitu ya. Ini sepasang ini yang didapat nih. Tapi kita boleh mengulang-ulang kaji lagi nih ya untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini saya kalau untuk dari Pemko sendiri kan sebenarnya ini suatu yang cukup menarik ya. Menarik juga kalau misalnya sebenarnya sudah ada nih wakil dan wali kota dan wakil wali kota. Terus yang cilik ada lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya dalam apakah ini dalam masuk birokrasi kah atau apa gitu ya. Ini mungkin Kak Ade yang lebih jelas boleh dikasih tahu dulu ke pendengar latar belakang dari pemilihan dari wali kota dan wakil wali kota cilik ini gitu. Kak Ade, gimana ini?
5: Baik Kak Ian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Jadi dari kegiatan pemilihan wali kota cilik dan duta anak kota pada tahun 2026 ini merupakan rangkaian atau event tahunan yang memang sudah kita laksanakan itu dari tahun 2020 ya.
1: 2020
5: dan ini sudah masuk kepada tahun ke-6. Jadi sebenarnya ya kita inisiatornya ada di dekat kita yaitu Kawanda sebenarnya ya. Jadi awal dari munculnya pemilihan wali kota cilik ini adalah inisiator dari Kawanda bersama dengan Bapak Wali Kota pada saat itu Bapak Hendri Septa. Kemudian ini adalah merupakan program lanjutan dan strategis bagi anak-anak di mana mereka diharapkan menjadi agent of change maupun role model daripada anak-anak yang di kota Padang dalam rangka memenuhi daripada hak-hak anak sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada kabupaten atau KLA Kota Layak Anak. Dan tentunya karena memang pemilihan wali kota cilik dan duta anak ini diharapkan mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin atau leader-leader dari anak-anak di Kota Padang terutama untuk menyuarakan daripada hak-hak mereka. Jadi melalui leader-leader anak yaitu wali kota cilik dan wakil wali kota cilik inilah yang diharapkan dapat mengintegrasikan ke semua anak-anak yang ada di Kota Padang untuk menyuarakan hak-hak mereka gitu ya. Jadi untuk kegiatan ini diakomodir oleh APBD Kota Padang itu sejak tahun 2022 itu dia sudah diakomodir oleh APBD Kota Padang sehingga ini juga menjadi salah satu inovasi inovasi dari pemenuhan kota layak anak terutama di partisipasi anak dan tentunya dalam kegiatan mereka dalam tanggung jawab mereka sebagai wali kota cilik dan wakil wali kota cilik tentunya mereka juga ikut bersama-sama dengan forum anak nantinya dalam melakukan giat maupun aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pemenuhan hak anak.
1: Oke. Jadi kalau ini udah tahun ke-6 gitu ya, apa namanya yang memang programnya udah dicanangkan juga dari udah tahun ke-6 udah dari 2020 dan juga sampai di akomodir sama PBD tadi. Nah kalau dari perjalanannya itu sampai sudah 6 tahun ini perkembangannya seperti apa ini Kak Ade? Mungkin ada indikator yang dipunya oleh pihak Pemko sendiri ini dari mungkin apa namanya yang triggernya itu tadi kota layak anak terus juga apakah itu yang memang sudah terpenuhi dari situ apakah semuanya sudah terinspirasi juga di bidang-bidang yang lain gitu bagaimana Kak Ade melihatnya?
5: Iya tapi indikator dari pemilihan wali kota cilik dan wakil wali kota cilik ini adalah tentunya terutama di dalam pemenuhan daripada indikator daripada kota layak anak partisipasi anak ini di mana kita ini merupakan nilai penunjang nilai terbesar untuk inovasi ini karena kita pun tidak ada inovasi seperti ini di kabupaten kota di Indonesia pada saat itu sehingga kita menjadi satu-satunya yang memang menjadi inisiator penggerak dari para partisipan anak melalui pemilihan wali kota cilik dan duta anak. Jadi tapi kalau nanti latar belakang kenapa ini muncul nantinya tentu juga kawan-kawan juga akan bisa menjelaskan tentunya kami dari pihak pemerintah Kota Padang tentunya ingin menjadikan bahwa memang ini menjadi sebuah akses strategis bagi anak-anak di mana mereka juga ingin hak-hak untuk kreativitasnya juga tersalurkan melalui pemilihan ini. Kemudian kenapa ini menjadi program yang sustain karena memang memang anak-anak membutuhkan leader gitu membutuhkan leader. Jadi tidak hanya wali kota yang sebenarnya dan wakil wali kota yang sebenarnya, tetapi
1: mereka, yang sebaya sama
5: sebaya mereka juga
1: gitu.
5: Dapat menjadi sebuah role model gitu ya, contoh dari anak-anak gitu di Kota Padang.
1: Oke. Jadi tadi Kak ini disebutkan juga kan soal aksesibilitas nih Kak Wanda, aksesibilitas buat anak gitu kan, dan juga ada yang saya headline itu biar mereka juga anak-anak di Kota Padang itu punya leader yang sebaya dengan mereka. Apakah ini memang salah satu hal yang memang bisa memenuhi soal aksesibilitas itu? Mungkin ini salah satu mungkin ya. Anggaplah ini program yang diinisiasi sama Kak Wanda di Ruandu juga mungkin ya. apakah ini akan menjadi salah satu presentasi yang akan memenuhi hal tersebut, aksesibilitas itukah, atau mungkin memang leadership mereka itu yang akan terbangun dari sekarang gitu, Kak Wanda?
4: Bicara aksesibilitas berarti kita harus memberikan ruang untuk mereka berpartisipasi, ya, kan gitu, benar. Ya nggak mungkin akses kita buka tanpa adanya partisipasi. Nah makanya program ini sebetulnya tidak hanya sekadar bicara aksesibilitas dan partisipasi, tapi bagaimana menghadirkan sebuah trigger bagi anak-anak bahwa ketika kamu diberikan ruang akses tadi dan kamu bisa berpartisipasi. Namun partisipasi yang diminta di sini bukan hanya sekedar datang, hadir, duduk manis begitu saja. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
4: Tapi kita nanti mengenal dengan istilah meaningful participation, partisipasi yang bermakna. Kota Padang telah membuka ruangnya hari ini. Tinggal bagaimana ruang ini bisakah dimanfaatkan Alif dan Salma untuk memberikan contoh kepada teman-temannya yang hari ini bisa jadi saja mereka mempunyai berbagai persoalan. Satu hal yang simpel saja, kita hari ini diviralkan dengan sebuah pemberitaan, Pak Ade, Kak Ade. Tahukah wali kota New York di Amerika Serikat?
1: Benar.
4: Membuat sebuah terobosan sebetulnya bagi kami. Padang udah lebih dulu, tapi karena nggak di New York aja Padang ini. Jadi ada anak di New York itu di Amerika Serikat membuat sebuah video yang ditujukan kepada wali kota New York di Amerika Serikat. Tujuannya hanya simpel aja, Pak Wali Kota, ini ada playground tempat bermain anak, dulunya rame.
1: Sekarang
4: udah tidak terurus dan tidak hidup lagi.
1: Okay.
4: Bisa nggak ini dihidupkan? Nah gitu.
1: Suaranya
4: muncul dari seorang anak yang membuat video yang ditujukan kepada wali kota New York. Viral. Karena wali kotanya akhirnya membuka playground itu, memfasilitasi dibuat program kegiatan hidup tuh lagi playground.
1: Benar.
4: Menjadi hot isunya adalah ini muncul dari suara anak yang gelisah dengan situasi kita nggak punya taman bermain yang representatif di kota ini. Playground ini dulu ada, kenapa sekarang mati? Nah itu yang disebut dengan meaningful participation. Padang telah memulainya sebetulnya. Nah tinggal bagaimana Alif dan Salma nanti ketika ada melihat fenomena permasalahan anak di Kota Padang yang mungkin tidak sampai ke Pak Wali, yang mungkin gak sampai ke Pak Wawakonya. Nah kan Alif dan Salma punya kontak Pak Wali, ada akses ke sana.
1: Ya
4: kan si Alif aja dan Salma satu mobil dengan Pak Wali. Waktu peringatan 17 Agustus. Ngobrol buat podcast, artinya mereka punya akses. Nah itu tadi,
1: nanti ada keresahan dia akan bisa langsung sampaikan gitu,
4: aksesnya kan? Akan lebih gampang dan dekat dengan mereka ini, karena mereka menjadi circle-nya Pak Wali Kota dan Pak Wawaku hari ini. Nah tinggal bagaimana, bukan hanya sekadar partisipasi aja, itu yang Anda bilang tadi ya, tapi partisipasi yang bermakna dengan kehadiran dua tokoh anak muda ini.
1: Bermakna dan berdampak lah,
4: berdampak
1: juga gitu,
4: gitu
1: ya. Oke. Tapi kalau dilihat dari yang mungkin kalau kita mau cerita soal pemilihan sebenarnya itu teknis lah gitu ya, Kak Wanda. Nah setelah si Alif dan juga Salma ini terpilih, menurut Kak Wanda, mereka akan bisa merepresentasikan hal-hal yang diekspektasikan nggak ke mereka ini gitu?
4: Ya harapan semua pihak tentu besar kepada mereka berdua, karena mereka punya kemampuan dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih mengena kepada anak, seperti Ali bisa prolog di sana, seperti Salma bisa mendongeng. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa mengkampanyekan isu-isu anak yang lagi trending di Kota Padang. Ada anak di Kota Padang sekarang 1700 sekian dia putus sekolah, ada anak yang belum punya akte kelahiran, masih ada problema tentang stunting, masih ada taman di Kota Padang yang belum terurus, banyak lagi persoalan. Nah nanti tinggal bagaimana mereka bisa mendorong beberapa isu tadi diangkat menjadi sebuah isu yang harus dikampanyekan.
1: Benar. Gitu. Jadi prolog itu memang akan mendorong mereka bisa dari public speaking ya, bagus. Mereka akan menyampaikan itu kepada pimpinan kita nanti. Karena ini nih yang terpilih. Kalau kita ngomongin soal kenapa ikut, kenapa terpilih, apa aja ininya, kayaknya udah ini ya, udah lewat lah pemilihannya.
4: Waktu
1: mereka
4: pemilihan
1: udah terpilih.
4: Itu ditanya ya.
1: Iya, mereka udah terpilih ya. Jadi kita ke wali kota sama wakil wali kota nih, Alif mungkin ya, karena kita sudah membahas topik yang secara prinsipil ini. Jadi mendengar suara anak gitu melalui pemilihan ini. Alif, kalau sebagai wali kota sekarang nih, boleh setelah terpilih, gak apa-apa kampanye dikit lah ya, setelah terpilih, bukan sebelum terpilih ya. Nah, menurut Alif nih ya, sekarang yang mungkin Alif rasakan gitu ya, setelah terpilih, atau mungkin karena Alif juga sangat ingin terpilih juga di menjadi wali kota cilik itu, gimana mungkin Alif yang hal-hal yang mungkin Alif bisa wakilkan dari anak-anak Kota Padang gitu. Kira-kira sekarang yang menjadi keresahan atau yang menjadi apa ya, ya bisa jadi ini akan menjadi prokernya Alif ke depannya gitu.
2: Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi proker yang Alif buat itu yaitu namanya Gerakan Ranca nih Kak.
1: Ranca.
2: Yang mana singkatan dari Ruang Aman Anak, Anak Berani Berbicara, Nilai Sumbang Dua Baleh, Cegah Bullying Bersama, Aksi Sahabat Anak, Kolaborasi Bersama Keluarga, Sekolah, Masyarakat, dan Pemerintah. Di mana ada tiga pilar utama juga nih Kak, yaitu teman ranca. Teman ranca ini merupakan konseling sebaya agar teman-teman itu juga bisa menyampaikan ide, harapan, dan aspirasinya. Itu tuh juga termasuk dalam program kedua Alif Kak, yaitu Suara Anak Ranca. Ketiga Ranca Bahasa Membudaya, di mana Alif ingin anak-anak Kota Padang menghidupkan kembali yang namanya nilai sumbang dua baleh kan.
1: Ah, luar biasa ya. Nah, Wawako gimana dalam proker itu sendiri? Wawako mungkin agak ribet ya kita ngoper-ngoper mikrofon. Tapi nggak apa-apa. Ini wali kota dan Wawako agak lumayan kerja dikit lah ya. Tapi gimana nih kalau Salma sebagai wakil wali kota ini, seperti yang udah disampaikan sama Pak Wako tadi ya, supportnya sebagai wakil wali kota itu ini seperti apa ini nanti yang akan melaksanakan proker itu nanti?
3: Ya baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk Salma sendiri, Salma selaku wakil wali kota cilik, tentunya di sini kami atau Salma tidak hanya bergerak sendiri sebagai wakilnya, tetapi bagi Salma menjadi posisi wakil itu sangat strategis untuk bisa berkembang bersama Alif tentunya yang sebagai wali kota ciliknya Jadi di sini Salma hadir sebagai teman yang akan bisa nge-support Alif untuk dapat ngedukung bagaimana program kerja kami berdua. Nah, dari situ kita bisa saling mengevaluasi, saling memberikan saran dan kedepannya gimana untuk program kerja lainnya yang tentunya ingin kita laksanakan dengan para duta-duta anak lainnya.
1: Benar-benar harusnya bisa sama gitu kan sama pimpinan kita sekarang, itu memang chemistry-nya bagus banget gitu kan. Ini gimana nih kalau Salma buat mengiringi Wako cilik nih sekarang ini, biar terbangun chemistry-nya kalian itu kan tadi bisa saling evaluasi. Tapi caranya itu apa? Teknisnya buat Salma itu cara buat bisa membangun chemistry itu bareng sama Pak Wali Kota ini, Wali Kota cilik.
3: Oke, untuk membangun chemistry itu tentunya kita perlu ada yang namanya pendekatan. Dan pendekatan itu bukan hanya secara bagaimana Alif dengan jabatan ataupun mengenai program kerja dia, tetapi tentunya mengenal bagaimana Alif itu orangnya seperti apa. Nah, jadi kadang kan kita kalau untuk mengenal pribadi seseorang itu sedikit agak sulit ya, membutuhkan waktu yang enggak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan momen inilah di saat pemilihan wali kota cilik dan duta anak kota Padang, inilah yang Salma jadikan momentum untuk bisa mengenal bagaimana Alif, lalu gimana bisa bekerja sama. Dan tentunya gak hanya Alif, tetapi ke semua teman-teman dari duta anak kota Padang tahun 2026.
1: Tapi sebenarnya kayaknya memang senada sih. Di wakonya gimana coba? Wakonya gimana caranya buat mengenal? Apa memang sudah kenal lebih dalam seperti itu ke wakil wali kotanya gitu? Seperti apa sih wakil wali kotanya gitu?
2: Jadi menurut pengalaman Alif yang sudah berjalan selama beberapa minggu kebelakangan ini Kak, jadi kita menjalin kedekatan itu tidak hanya dengan rasa saling kenal seperti yang sama bilang tadi, tidak hanya saling kenal, tetapi kita juga harus bisa tahu cara mendalami bagaimana kepribadian orang tersebut, Kak. Nah, disitulah cara Alif ingin melihat kepribadian dari Wakochi dan Duta Anak 2026 lainnya, Kak.
1: Iya. Nah, itu tadi yang inti dari pembicaraan kita itu. Alif ya, yeah, menyampaikan seperti yang sudah disampaikan juga sama Kak Wanda tadi. Jadi circle-nya udah Pak Wako nih. Nah, kan di sini kalian juga dengan prolog sebagainya macamnya kan komunikasi gitu ya. Nah, kalau udah jadi wakil wali wali kota cilik seperti ini, gimana tuh untuk membangun komunikasi dengan Pak Wako? Kalau versi Alif gitu.
2: Baik, Kak, terima kasih, Kak. Jadi cara Alif menjalin komunikasi dengan Bapak Wali Kota, jadi tentunya sebelum berkomunikasi dengan Bapak Wali Kota, Alif juga harus tahu bagaimana cara mendengarkan aspirasi bagi anak-anak Kota Padang, Kak. Sebelum itu Alif minta berkolaborasi bersama Forum Anak Kota Padang, bersama Ruan Duka Wanda juga. Di sana juga Alif berkolaborasi bersama Forum OSIS di Kota Padang. Forum OSIS, yang mana ya, jika tidak bisa menanggapinya dengan Forum OSIS, jadi Alif minta bantuan juga kepada guru BK untuk mendengarkan aspirasi bagi anak-anak yang ada di Kota Padang. Dan di situ setelah Alif mendengarkan, Alif juga ada program teman rancak nih, Kak, yaitu konseling sebaya. Jadi dari konseling sebaya itu Alif juga bisa mendengarkan aspirasi teman-teman yang ada di Kota Padang. Terus setelah itu Alif menyampaikan kepada Bapak Wali Kota Padang mengenai terkaitnya masalah yang ada terjadinya di kota anak-anak di Kota Padang, Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi timbal balik gitu ya, atas bawah gitu ya, langsung ke bawah dulu, jemput belanja masalah dulu lah gitu, kira-kira ya. Apa sih yang terjadi di tengah teman-teman yang sebaya gitu, baru nanti dikomunikasikan sama wali kota gitu ya, apa yang bisa disampaikan. Kak Wanda, ini kan memang menarik ini ya. Jadi istilahnya dia sudah punya privilege gitu kan, jadi udah bypass lah gitu, birokrasi udah enggak ini lagi lah, terlalu besar lagi lah memang menghalangi mereka gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang titik balik lah gitu ya, untuk bisa peluang besar untuk teman-teman kita bisa ya mendapat aksesibilitas yang luar biasa lah di Kota Padang. Nah, menurut Kak Wanda sekarang, kalau Kak Wanda yang ya dari kacamata seorang yang mungkin memang sangat-sangat memperhatikan anak lah gitu ya, apalagi di ruang anak dunia juga pasti akan melihat ada evaluasi juga lah gitu. Kalau Kak Wanda melihat sejak diinisiasi gitu, sekarang sudah ke tahun ke-6, bagaimana menurut Kak Wanda perkembangannya untuk partisipasi hal seperti ini?
4: Ya, pertama Wanda pun merasa ketika, kenapa ini dulu gak ada ketika Wanda usia anak ya? Itu pertama yang ada rasa, kenapa dulu ketika saya SMP gitu ya? Saya SMP 2006, Kak. 2006 ya. Kak, ya. Kenapa gak ada program seperti ini? Kan gitu. Nah, makanya kita tidak ingin kehilangan sebuah momentum. Alhamdulillah 2021 kalau itu Pak Ade direspon oleh pemerintah Kota Padang buat program seperti ini. Setiap tahun mengalami perkembangan dan adaptasi. Di tahun ini dan 2 tahun kemarin itu kita melibatkan anak disabilitas ya, untuk berpartisipasi, membuktikan bahwa ini forum, ini program sifatnya inklusif, tidak eksklusif ya. Artinya bukan yang dilihat good lookingnya, ini kebetulan aja mereka berdua good looking ya, tapi sebetulnya bukan itu yang dinilai. Kita memberikan akses, kembali bicara aksesibilitas tadi, kepada semua anak di Kota Padang. Tidak menutup kemungkinan juga nanti yang disabilitas pun juga bisa menjadi pada posisi wali kota ataupun wakil wali kota cilik. Ya. Dan memang ke depan itu yang perlu kita eratkan adalah bagaimana posisi mereka ini dan para duta itu sebetulnya bisa berkolaborasi dengan OPD terkait. Nah, di sini kan ada 6 duta ya, 6 pasang duta ya. Ada bicara duta literasi di sana, ada bicara duta tangguh bencana, duta cegah kawin anak, duta anti kekerasan dan banyak lagi. Harapkan kami OPD-OPD yang lain di Kota Padang bisa menangkap ini sebagai sebuah program peluang kolaborasi. Bicara tentang BPBD bisa berkolaborasi dengan Duta Tangguh Bencana, karena anak-anaknya telah dipilih nih kemarin ya. Kesehatan juga demikian, ada namanya Duta Cegah Stunting. bicara apalagi literasi, dinas pendidikan bisa memanfaatkan ini. Ini ada duta literasi nih.
1: Ya, duta literasi.
4: Nah, ibaratnya kan gini nih Kak Ian, mereka nih kepala, mereka nih wali kota dan wakilnya, duta-duta itu kadis-kadisnya, tapi dalam situasi yang cilik begitu ya. Sehingga OPD yang lain bisa menangkap ini sebagai sebuah program kolaborasi.
1: Itu
4: yang ke depan kita harapkan.
1: Selama
4: ini menurut penghematan kami, memang leadingnya ada di dinas KAD, DP3 P2KB. Jadi seakan-akan kalau ada kegiatan DP3 P2KB yang harus mendorongnya semua, padahal
1: harusnya bisa
4: OPD
1: bareng-bareng
4: yang lain bisa memanfaatkan anak-anak ini untuk menjadi pelopor dalam isu-isu yang sehubungan dengan OPD mereka.
1: Iya, benar-benar. Jadi KAD gimana menangkap ini? Jadi karena wali kota dan wakil wali kota ya harusnya ada kadisnya juga.
4: Itu duta anak itu.
1: Nah, itu duta anak itu tadi gitu kan. Hanya ada kadisnya. Nah, terus ada lagi dong OPD-OPD. Nah, harusnya ada kantornya juga. Nah, ini ke depan seperti apa ini proyeksi dari Pemko sendiri untuk mengakomodir mereka gitu. Proyeksi itu apakah memang sudah sampai ke sana juga gitu kan? Karena mereka kan memang tugas mereka bisa dibilang tidak sembarangan juga sih sebenarnya gitu kan. Hal-hal yang disampaikan Kak Wada tadi, cegah kawin anak, terus juga anak peduli bencana gitu, itu kan penting juga mengedukasi dari dini bagaimana bisa sadar bencana. Penting sekali itu, agar itu merubah mindset orang-orang kita itu bisa lebih peduli sama yang namanya bencana gitu kan. Proyeksi ke depan nih Pemko gimana?
5: Jadi gini Kak Ian ya, untuk kegiatan anak-anak yang dari wali kota Cilik dan duta anak ini sebenarnya mereka bukan event ini bukan pemilihan pageant, tetapi mereka memilih apa namanya pageant ya, bukan
4: pageant tapi agent.
5: Pageant itu kan pemilihan model-model gitu ya. Sekarang kita pemilihan agent yang mana mereka diharapkan menjadi agent-agent gitu ya daripada anak-anak ini. Nah, untuk pemerintah kota tentunya kewenangan kami dari DP3 P2KB di sini mendorong dan memotivasi setiap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hak-hak anak. Jadi mereka sebelum ikut pemilihan ini kan mereka membuat sebuah karya tulis di mana di situ mencantumkan tema atau ide mereka seandainya mereka jadi wali kota, apa yang program apa maka mereka akan melaksanakan apa gitu. Jadi di karya tulis itu merupakan juga sebuah komitmen dari mereka, mereka mau mengerjakan apa setelah ini. Jadi di situ kita merekap dan melihat bahwa memang Alif ternyata sebagai wali kota nanti akan melaksanakan program strategi, program unggulannya apa saja nih gitu. Itu sudah ada di karya tulis itu, sehingga semua Salma juga begitu sebagai wakil wali kota dan duta-duta lain setuju punya program Kak Ian. Jadi dalam karya tulis itu inilah yang memang kita harapkan akan terimplementasi bersama-sama dengan stakeholder maupun kita dari DP3 AP2KB ya untuk menggiring ini gitu ya, mengimplementasikan program mereka. Macam-macam nama programnya hebat-hebat gitu loh. Mereka memikirkan inovasinya apa tadi dari Alif ada inovasi gerakan rancak dan Salma juga ada juga ininya ya. Inovasinya. Nah, itu bersama-sama dengan Forum Anak dan DP3 AP2KB untuk melaksanakan merealisasikan program-program mereka. Jadi dengan cara bahwa ini juga kita dari DP3 AP2KB untuk mensupport mereka dalam hal arti apa mereka ini sudah ada privilege buat mereka dan kita juga mendorong dalam bentuk misalnya kompensasi mereka melakukan kampanye terkait dengan suara anak anti rokok atau mungkin terkait dengan duta-dutanya duta anti kekerasan setiap ada kegiatan kampanye duta anti kekerasan ke sekolah-sekolah mereka ikut seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga seperti yang Kak Wanda tadi menyampaikan bahwa memang kita juga mendorong dan menginformasikan bahwa memang tolong ini udah ada loh yang dari anaknya yang memang udah punya duta kesehatan anak, duta
1: seni, literasi juga dari
5: duta literasi, duta kreatif seni dan budaya, kemudian juga ada duta tangguh bencana gitu ya. Di dalam kondisi existing yang memang real Kota Padang sedang mengalami apa pada saat ini, itu mereka dilibatkan di situ.
1: Benar.
5: Ya, itu yang kita mendorong OPD. Seperti yang tahun lalu ada terjadi bencana besar, banjir, dan duta kita tangguh bencana ini kita harapkan menjadi leader di depan gitu loh ya, yeah, untuk yeah, anak-anak yeah. yang terkena bencana. Kita juga menggiring dan mendampingi dia untuk melaksanakan kegiatan trauma healing seperti
1: yes,
5: itu.
1: Yes,
5: nah itu salah satu gerakan-gerakan yang memang kita libatkan mereka setiap dalam kewenangan OPD seperti itu kayak.
1: Benar-benar. Oke, jadi ini yang kita mungkin sekarang kita mau ini ya kayak tahu juga nih. Sudah berapa, berarti sudah berdinas berapa bulan ini, berapa pekan, sudah berapa lama ini berdinas ini Pak Wali Kota?
2: Jadi kami dilantik dari tanggal 25 Juli Kak.
1: Juli,
2: jadi
1: ya.
2: Kami sudah menjalani program berarti 3 bulan berarti.
1: 3 bulan ya, oke. Nanti kita coba bahas seperti apa perjalanan mereka selama berdinas ini ya. Dan kita break sejenak dulu ya, jangan kemana. Nanti yang mau nanya-nanya boleh silakan di landphone 8128778 atau bisa juga di 08116666975. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
12: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
13: Indonesia itu apa sih?
14: Indonesia keren, semua ada di sini.
15: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
16: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
17: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
18: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
19: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
20: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
21: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
22: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
21: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
22: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
21: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
22: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
23: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
24: Pro 1.
25: Idola, Indonesia layak anak, untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Ya, jadi untuk Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, Anda juga bisa mendengarkan melalui di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga, silakan saksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ya, ini Pak Wakoci ini mungkin seperti apa ini yang sudah berjalan dinasnya selama kurang lebih berapa bulan ini?
0: Tiga bulan ya.
1: Ini berarti sudah ada capaian kah atau gimana ini? Anggap saja ini mungkin laporan kinerja kali ya.
2: 100 hari ya.
1: Oh iya 100 hari. Laporan kinerja 100 hari.
2: Belum cukup.
1: Jelang. Oke. Perdana laporannya di RRI Padang ini. Gimana ini? Sejauh ini bagaimana ini menjalankan tugasnya sebagai Wakoci ini? Apakah memang dalam waktu yang 3 bulan itu bisa mencapai hal-hal yang ya minimal mungkin agak 10 atau 20% hal yang di target itu sudah tercapai gitu, karena kan memang privilege-nya ada gitu juga, karena ini memang program juga memberikan akomodasi yang luas untuk Wakoci dan Wawakoci ini gitu. Bagaimana ini sejauh ini selama 3 bulan ini Pak Wakoci?
0: Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi selama 3 bulan ini kami membuat program yang telah kami buat itu, jadi mungkin beberapa baru Kak, karena baru
3: 3 bulan.
0: Iya, baru 3 bulan juga. Terus kami membuat menjalankan program. Sudah berapa selama?
3: Kalau dari awal kan kita ada program di tanggal 17.
0: Iya, sosialisasi Masjid Ramah Anak ya.
1: Iya.
3: Masjid Ramah Anak. Terus paling terakhir itu di tanggal 3 September kemarin.
0: Iya. Oh, 3 September kemarin yaitu Forandang Goes to School.
1: Oh, Forandang Goes to School.
0: Iya kan.
1: Itu udah kelihatan tadi itu kinerja Waku dan Wawaku tadi ya.
2: Pancilan
1: ada iya, ada TikTok-nya ya. Waduh, dapat banget ya.
2: Wakil enggak mau mendominasi ya.
1: Iya, enggak mau. Gimana itu? Tapi juga tadi Pak Waku juga ini jelaskan itu ada yang kurang tadi, apa itu yang udah jalan. Wah, kelihatan banget ini. Benar. Ya jadi benar. Jadi Goes to School juga mungkin ini memang akan masih berjalan gitu ya, banyak program gitu ya Pak Wakoci ya. Nah, tapi kalau sejauh ini yang dilihat ini Kak Ade, kalau mereka memang akan akan dilihat sepertinya memang tadi kita bilang agent ya, bukan pigeon, mereka akan menjadi agent gitu ya. Apakah hal ini akan memang benar-benar akan diterapkan atau memang sudah masuk dalam ya sebut saja program yang akan jadi permanen di pemerintah kota gitu, atau bagaimana ini kedepannya Kak Ade?
2: Iya, kita memang setiap tahun memang deg-degan kita ya, apalagi memang sekarang efisiensi anggaran ya, karena penyelenggaraan ini kan mungkin juga tidak terlepas dari dukungan penganggaran kita di pemerintah kota di APBD. Juga tahun ini juga kita hampir kita kehilangan anggaran ini untuk tahun 2027 gitu ya. Sempat nol juga di beberapa minggu yang kemarin gitu ya. Wah, Kak, saya pikir ini gak ada harapan atau bagaimana, kita berjuang terus untuk ini. Akhirnya muncullah lagi sekarang penganggaran untuk tahun 2027. Namun tentunya ini yang memang harus kita dukung dengan alasan dan faktor-faktor yang kuat gitu ya, penguatan terhadap kenapa ini penting, program yang berkelanjutan untuk setiap tahunnya gitu ya. Dan itu penguatan indikatornya bahwa memang ini sangat-sangat mendukung untuk kabupaten kota layak anak. Ini penting sekali sehingga akhirnya masuk lagi anggaran ini, terakomodir lagi penganggaran
1: 2000?
2: Ini. Itu 2027.
1: Oh, 2027 masuk lagi ya. Oke, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan menjadi sustain lagi untuk tahun-tahun selanjutnya.
3: Yes. Kita masih bisa lihat the next kita ya.
1: Jadi sustain itu ya nanti didukung juga lah sama mungkin sama peraturan mungkin ya. Ada regulasi yang akan mendukung mereka lanjut gitu kan. Mungkin bisa jadi. Tapi Kak Wanda melihat ini kan sebenarnya ada faktor-faktor yang dibilang sama Kak Adi tadi, emang ada faktor yang oh ini emang harusnya sustain gitu. Tapi kalau dari Ruandu sendiri melihat intinya gitu, memang ada goals mungkin yang penting di sini, jadi memang ini harus sustain gitu menurut Kawanda?
4: Ini harus sustainable karena memang program ini urgent dan harus butuh kolaborasi.
1: Nah,
4: jadi sebenarnya kalau pesan implisitnya, KAD nyolek RRI juga sebetulnya. Supaya RRI beritakan dong.
1: Nah, kan oh gitu. Iya dong.
4: Viralkan iya. dong mereka ini supaya nanti kebaca sama Pak Wali. Oh iya, ini iya. udah masuk berita ini.
1: Bener, bener,
4: memastikan bener. Ini program penting, unik, dan gak ada di daerah yang lain. Kan itu yang menjadi ikonnya.
1: Bener.
4: Sehingga ketika ini dibicarakan oleh semua lintas kepentingan ini menjadi sebuah kebutuhan yang memang tiap tahun harus dianggarkan.
1: Yes.
4: Tapi kalau hanya sebatas pemerintah saja yang berbicara tentang program ini, apalagi hanya DP3P2KB, tentu ini dianggap belum menjadi program yang strategis.
1: KAD juga agak garuk kepala juga.
4: Garuk kepala, kan. Makanya dia ngode KIAN tadi supaya habis dialog ini besok masuk berita online RRI.co sehingga nampak nanti ini bisa di-share ke pimpinan. Ini penting untuk dilanjutkan karena memang nggak ada di daerah lain KIAN. Dan daerah lain pun kalau ingin meniru ini takutnya plagiasi.
1: Bener.
4: Makanya siapa yang duluan keceburan, ya udah. Dia harus melanjutkan.
1: Benar-benar.
4: Nah, Padang kan karena duluan menginisiasi ini. Karena saya kan juga ditanya oleh daerah yang lain, Kak Wanda, apa inovasi yang bisa kita lakukan untuk Kota Layak Anak, terutama Forum Anak, bisa nggak buat Bupati Cilik? Karena yang wali kota oke lah Padang punya, tapi yang Bupati belum ada.
1: Ya
4: kan Padang udah ada juga tuh. Nah, jadi mindsetnya ya udah Padang udah punya duluan.
1: Sama juga
4: kayak provinsi. Saya sarankan juga waktu itu KAD Salma dan Alif, buat dong Gubernur Cilik, karena Gubernur Cilik belum ada di Indonesia ini. Padang kan udah ada. Nah, jadi brandingnya Padang.
1: Padang ya.
4: Membuktikan bahwa ini sudah terpapar oleh pemerintah daerah bahwa Padang punya program Wali Kota Padang Cilik.
1: Iya.
4: Jadi 2027 dianggarkan ya Pak De ya.
5: Alhamdulillah.
4: Nanti 2028 lagi kita berdoa lagi.
5: Iya. Sebetulnya abis kita siaran ini ada lagi masuk penambahan ya.
4: Penambahan karena diberitakan RRI.
1: Tapi secara apa tadi secara ini ya mungkin ini aja sih sebenarnya. Kalau udah nyebur ya udah gitu basah aja sekalian.
4: Jangan tanggung-tanggung.
1: Tapi benar yang kita petik di situ adalah urgent gitu. Urgent benar kau Anda ya. Urgent sekali. Jadi menurut Pak Wakoci nih, hal-hal yang sekarang memang urgent mungkin bisa di yang memang melihat yang sepantaran sama Pak Wakoci nih ya, yang ada di sekolah mungkin atau di luar sana, hal-hal yang mungkin urgent sekali memang penting diperhatikan
4: ya.
1: Gitu, yang diperhatikan untuk anak-anak ini agar mereka bisa terperhatikan juga sama pemerintah gitu, terus juga mereka punya peran-peran strategis juga untuk nanti bisa membangun daerah atau malah mereka juga akan menjadi agent of change masa depan gitu. Menurut Pak Wakoci apa nih yang urgent sekali ini?
0: Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi yang urgent sekali buat anak-anak di Kota Padang ini yaitu yang penting sekali kita harus memberantas bullying yang semarak terjadinya Kak. Terus saya sebagai wali kota Cilik memiliki program yang sudah disebutkan tadi yaitu Teman Ranca, di mana Teman Ranca ini merupakan konseling sebaya. Jadi teman-teman yang memiliki kegelisahan dia bisa menceritakan ke teman sebayanya Kak.
1: Jadi
0: saya berharap sebagai wali kota Cilik di mana di setiap sekolah ini ada yang menjadi pelopornya Kak. Karena di sekolah itu juga harus ada teman sebaya yang bisa mendengarkan cerita tersebut Kak.
1: Terus
0: yang kedua suara anak rancak. Jadi anak-anak tersebut juga bisa menyampaikan ide, harapan dan aspirasinya Kak. Dan di rancak bahasa budaya ini harapan saya, jadi di Kota Padang di Minangkabau nih Kak ada yang namanya nilai sumbang dua baleh. Jadi kita sebagai masyarakat di Minangkabau kita harus kembali menghidupkan nilai sumbang dua baleh itu sendiri Kak. Seperti yang harus diterapkan oleh anak-anak Kota Padang yang paling penting nih Kak, yaitu sumbang kato, sumbang bagawa, dan sumbang bapakaian. Dimana dalam sumbang bakato itulah terjadinya bullying tersebut Kak, tersebut dari kato. Karena biasanya bullying tersebut yang paling sakit di verbal nih Kak.
1: Di verbal,
0: jadi kita harus kembali menghidupkan sumbang kato. Dan sumbang bapak

0: Iya, tadi soal sustainable ya. Nah, itu kalau dari anaknya sendiri gimana tuh? Dari point of view-nya sendiri lah gitu. Kenapa ini harus sustain gitu? Harus berlanjut lah gitu. Ini kayaknya memang bagus harus berlanjut gitu. Hmm. Karena kan jadi wakil wali kotanya langsung gitu. Hmm. Gimana merasakan hal
1: seperti itu? Kalau kita membicarakan bagaimana ke depannya, kalau bagi Salma sendiri seperti ini, ketika kita mengedukasi orang dewasa, when you educate an adult, you educate an adult. But when you educate a child, you educate a whole generation.
0: Oh, wow.
1: Jadi ketika kita memperhatikan atau kita ikut dalam bagaimana kita mewujudkan impian-impian dan kita sebagai wali kota dan wakil wali kota ini lebih kemeluruskan lah bagaimana anak-anak itu berkembangnya dan bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Karena di sini yang bisa kita lihat itu sebenarnya anak-anak itu banyak sekali impiannya atau aspirasinya, atau mereka pun sebenarnya juga punya potensi masing-masing, tetapi terkadang ruang untuk mereka didengar itu tidak ada dan sulit untuk dicapai. Nah, maka di sini kami Salma dan Alif pun juga sebagai leader dari anak-anak di Kota Padang pun ingin memberikan dan menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk mereka bisa mengenali diri mereka sendiri dan bisa mengenalkan diri mereka kepada masyarakat bahwa anak-anak itu banyak sekali pengaruhnya dan bisa berdampak juga bagi Kota Padang, terutama dalam pembunuhan kota layak anak tersebut.
0: Benar. Karena memang mereka akan menjadi masa depan gitu ya.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: The whole the world gitu kan. Benar. Udah dicatat Kak Ade itu tadi. Wah, luar biasa. Jadi memang 2007 udah ada tuh, 2008 lanjut lagi, 2009 selesai terusnya.
2: Kak Ade yang nyatat, Kak Ian yang viralkan nanti.
0: Oh iya,
2: kita
0: siap.
2: Dia ceritakan tuh.
0: Benar. Jadi kita ada kolaborasi lah gitu kan, ada lintasnya. Tapi ini apa namanya, selain tadi kita membahas soal sustainable-nya gitu kan. Nah, bagaimana mungkin kalau dari pemerintah sendiri Kak Ade melihat bahwa hal program seperti ini memang akan sangat-sangat apa ya, sangat tadi Kak Wanda juga lihat kayaknya memang menarik juga, cuman untuk nanti malah jadi plagiat gitu kan, lucu juga kalau misalnya orang ngikut. Tapi kan gak apa-apa, ini bisa jadi pemerintah kota sendiri punya ada misi lah gitu untuk tadi ya. Tidak hanya cuma di Kota Padang, siapa tahu ini akan bisa di lobby juga ke atas gitu agar ini menjadi program nasional gitu kan ya. Nah, ini bagaimana ini ke depannya, apakah lebih dalam ke sana atau kita jalan seperti ini dulu, bagaimana ini Kak Ade?
3: Jadi begini kayak kalau untuk program Wali Kota Cilik dan Duta Anak ini sebenarnya kita maunya sih ini menjadi program nasional ya, artinya sama seperti pemilihan-pemilihan kalau di kita kan ada genre juga,
0: genre
3: ini kan sampai ke nasional. Namun saat ini memang karena kita menjadi inisiator ya, kita pemerintah kota ini kan pemilihan ini kan ada cuma hanya di Kota Padang,
0: benar.
3: Nggak tahu juga kenapa, mungkin dari kabupaten kota lain juga kalau untuk mengikuti jejak kita juga mungkin gimana ya, nggak takut apa gimana gitu ya, ini dibilang plagiat apa gimana gitu nanti gitu kan. Nah, jadi terkait inovasi sebenarnya banyak yang belajar dari kita.
0: Benar.
3: Ya, dari pemilihan ini bahkan replika-replika dari daerah lain juga banyak melakukan studi komparatif dengan kita.
0: Wah,
3: kira-kira apa nih untuk inovasi dari mereka nantinya gitu ya. Dari kabupaten kota lain, dari beberapa daerah di Indonesia juga pernah datang juga kita menanyakan terkait pemilihan ini.
0: Studi tiru gitu.
3: Studi tiru ke kita. Jadi mereka juga mau bikin, tetapi kalau mereka bikin dalam platform yang sama sepertinya nanti dibilang plagiat. Jadi mereka ini lagi gitu loh, mencari hal-hal yang memang apalagi yang bisa diinovasikan gitu. Dari anak-anak ini gitu ya. Mungkin seperti itu kayak tentunya pemerintah Kota Padang secara penuh mungkin mendukung ini secara berkelanjutan memang kita butuh anak-anak ini ya. Suara anak ini sangat penting dalam pergerakan pembangunan kita di Kota Padang.
0: Dan yang paling penting itu tadi, ini bukan pigeon tapi agent gitu.
3: Agent ya. Betul.
0: Benar. Jadi ini dari Wawakoci dulu deh. Ini harapannya ke depan seperti apa ini? Singkat aja untuk program ini, atau mungkin ada hal yang memang perlu disuarakan juga sekaitan dengan

0: anak-anak gitu.
1: Oke, untuk harapan Salma sendiri, mungkin karena kemarin ini Salma memang salah satu alasan utama dalam mengikuti pemilihan wali kota Cilik dan Duta ini, karena pertama ingin Salma ingin kalau untuk setiap anak-anak di Kota Padang itu bisa mendapatkan hak dan ruang untuk berbicara itu secara merata. Jadi kita bisa lihat di program yang kita udah jalankan ya Alif, kemarin di tanggal 3 September seperti yang Alif bilang, kita pergi ke sekolah. Nah, nama programnya itu Forandang Goes to School. Nah, jadi di sini kalau yang Salma lihat sebagai narasumber yang pergi ke sekolahnya, kemarin Salma itu berkesempatan untuk hadir di SMP 23 yaitu di Gadut. Nah, jadi mungkin kita kalau lihat kita terkadang kalau melihat kualitas bagaimana anak-anak di Kota Padang itu, mungkin kita lihatnya ke SMP yang memang sudah namanya sudah top gitu, atau kita ambil contohnya paling terdekat di SMP Negeri 1 Padang gitu kan, misalnya
2: SMP-nya Salma.
1: Iya, SMP-nya Salma gitu. Tapi bukan berarti
0: endorse, ya, enggak endorse ya.
1: Bukan berarti kita kalau udah ngelihat SMP 1 Padang itu sudah menunjukkan yang terbaik atau memang kualitas anak-anaknya yang sangat wow gitu, bukan berarti kita juga tidak melihat bagaimana SMP lain di Kota Padang gitu, terutama kalau dia di pinggiran pinggiran kota gitu kan.
0: Itu berarti, intinya tadi memang pemerataan tadi gitu ya.
1: Iya, memang pemerataan itu. Jadi bukan berarti kita hanya memfokuskan nama-nama yang sudah di atas, tapi juga ikut merangkul dan meratakan bagaimana SMP-SMP lain yang mungkin belum ter-up lah namanya.
0: Kalau Wakoci apa nih harapannya? Mungkin secara pribadi atau hal yang ingin dibawa gitu dari suara-suara teman-teman yang sepantaran lah gitu.
3: Baik Kak, harap analis sedikit saja. Jangan ada teman-teman di Kota Padang yang takut untuk berbicara, yang takut untuk tampil, karena kita sebagai anak harus berani untuk mencoba. Karena tanpa kita mencoba, maka kita tidak akan tahu hasilnya bagaimana nih Kak. Jadi disitulah kita harus berani untuk mencoba Kak.
0: Siap. Kak Wanda, ada tambahan mungkin harapannya ke depan? Karena tadi kita harapkan sustain itu salah satunya gitu. Ada hal lain mungkin dalam apa namanya, istilahnya ini wadah lah gitu, atau mungkin hal lain yang pengen diharapkan dari hal-hal seperti
4: ini. Jangan lupa bahwa dua tokoh anak ini pasti didukung penuh oleh orang tuanya. Nah, ini membuktikan bahwa mereka sekarang jadi wali kota, wakil wali kota Cilik, itu ada orang-orang di belakang yang support sistemnya luar biasa. Orang tua salah satunya. Kan kita lihat hari ini kan orang tua mereka hadir. Nah, ini harus dimention juga nih orang tua yang hadir nih, supaya membuktikan kepada anak-anak program ketahanan keluarga itu juga penting di rumah tangga. Nah, karena dia tahan keluarganya tadi, peka dengan situasi anaknya, pasti anak-anaknya disupport dengan baik. Yang kedua, 20 tahun lagi bonus demografi, kita gak bisa bayangkan tuh Kak Ian. Sekarang aja mereka udah kritis. Bagaimana 20 tahun lagi ketika bonus demografi itu ada, dan memang betul nanti generasi mereka yang akan jadi wali kota wakil wali kota di zaman mereka nanti. Kita bisa bayangkan seberapa kritisnya generasi di zaman itu. Dan semoga saja saya ada dan masih ada di zaman itu. Ya Pak Ade ya, kita ingin menyaksikan mereka ini memang jadi wali kota beneran gitu.
2: Wali kota beneran.
4: Sekarang kita didik mereka kan.
0: Jadi boleh mungkin Alif mau kampanye dari sekarang.
4: Kelamaan.
0: Oke, dari Pemko gimana nih Kak Ade, mungkin mewakili harapan untuk mereka atau ada harapan-harapan lain kaitan dengan suara-suara anak-anak ini gitu Kak Ade?
5: Ya, jadi sekarang saat ini kegiatan ini dan sosok mereka ini sudah familiar dan sudah diketahui oleh anak-anak di Kota Padang, bukan di Kota Padang saja tetapi di seluruh Indonesia, bahwa memang Kota Padang mempunyai wali kota ciliknya, wakil wali kota ciliknya dan duta anaknya. Diharapkan memang tentunya kita ke depan ini perlu dukungan sepenuhnya ya, pendukungnya terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir hal-hal yang terkait dengan penugasan mereka gitu ya. Jadi terkadang juga ada dari tiga angkatan yang ke belakang juga salah satunya wakil wali kota Ciliknya juga pernah menyampaikan kepada kami bahwa dia juga sangat pengen sekali nanti cita-citanya menjadi wakil wali kota. Beneran katanya ada. Itu kalau gak salah ada Zio katanya tahun lalu. Dia ingin sekali menjadi pejabat di pemerintah kota ini. Itu menjadi apa ya, menjadi ruang buat anak-anak ini bahwa memang dia punya cita-cita yang tinggi. Dan saat ini memang tentunya sesuai dengan strata umurnya bahwa memang dia harus membela hak-hak anak dulu gitu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ade. Itu harapan kita bersama sih sebenarnya ya. Biar mereka itu benar-benar jadi leaders masa depan lah gitu ya. Kawanda juga pasti ini yang ingin di goals kan dari Ruandu sendiri pasti itu kan. Dan teman-teman ini Wakoci dan juga Wawakoci ya, ini udah kelihatan kompaknya, mudah-mudahan kompak terus ya. Jangan sampai nanti beda pandangan tiba-tiba ada dualisme. Jadi jangan bicara politik kita nanti.
5: Masih 8 bulan lagi. Masih
0: 8 bulan lagi. Oke, yang penting buat kalian semuanya, ini juga kita doakan mulai yang paling penting sehat selalu lah ya. Jadi menjalankan semua tugasnya bisa lancar lah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wakoci, Bu Wawakoci, Kak Wanda, terima kasih ini menyempatkan diri untuk datang ya, karena gak enak sama Wakoci ya. Juga Kak Ade ini terima kasih banyak ini padahal
5: sama-sama.
0: Kalau di ini kantor libur dong hari Minggu ya, tapi harus datang ya.
5: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Oke, untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih banyak juga sudah mendengarkan. Dan kita sudahi dulu untuk program Idola di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Setelah ini kita akan langsung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Idola Indonesia Layak Anak.

0: Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai prenant sa carte. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
5: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti waktu Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Bersatu RRI Panengkan, all informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, mudah-mudahan di weekend kali ini Anda juga dalam keadaan atau kondisi yang ceria gitu ya. Mana juga disupport sama kondisi cuaca yang cerah. Oke, dan untuk Anda semuanya, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katon Ngayogyakarta hadiningrat is our beautiful place.
1: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan.

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Kota Padang menyiapkan seragam gratis bagi siswa kelas 1 SDMI negeri dan swasta dari keluarga kurang mampu. Saat ini penyaluran masih dalam tahap persiapan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan pendanaan data calon penerima dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN dan data masyarakat berpenghasilan rendah MMBR melalui Dinas Sosial Kota Padang. Dan proses pendanaan tersebut telah rampung dalam akhir Agustus 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, distribusi seragam akan dilakukan secara bertahap kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Dan Yopi mengatakan seragam yang telah siap diharapkan dapat segera disalurkan kepada siswa penerima. Dan ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses distribusi. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, pamit dulu ya.
1: Eh, mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma, mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
1: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
2: Oh, no.
1: Yang surfing kamu, Mama yang jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
3: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.

0: love you.
1: I love you. I love you. I love you.
2: Bersatu Riripan Angkatan Informasi dan Inspirasi BPBD Provinsi Lampung meminta masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, dan masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Dan Kepala BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menghimbau warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dipastikan kebenarannya, dan ia juga meminta masyarakat melakukan langkah perlindungan diri jika terjadi sebaran abu vulkanik. Nah, BPBD Lampung bersama Pusdalops PB terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan pemantauan juga dilakukan terhadap dampak sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita rehat sejenak terlebih dulu, tepat di pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
1: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh? Oh gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin gak?

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami masih akan update lagi informasi untuk Anda semuanya. Masih sekaitan dengan erupsi Anak Krakatau, ya. BMKG itu mengungkap hasil pemantauan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September lalu. Di malam hari, BMKG itu mengatakan aktivitas tersebut terekam stasiun seismograf, namun tidak ditemukan anomali pada rekaman kegempaan di sekitar waktu kejadian. BMKG mencatat aktivitas erupsi tersebut memiliki amplitude maksimum 19 mm dengan durasi sekitar 29 detik. Nah, data tersebut diperoleh dari rekaman stasiun seismograf yang memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, BMKG juga menyebut aktivitas yang teramati merupakan letusan Strombolian. Sementara itu, kolom abu dari erupsi tersebut tidak teramati dalam pemantauan yang dilakukan oleh BMKG.

Persatu RRI pada kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda melalui warta berita daerah siang ya. Dan seperti halnya kemarin ya, dan juga jelang hari radio, untuk warta berita daerah akan dibacakan oleh para legenda RRI Padang pendengar. Dan untuk siang hari ini ya, kita akan mendengarkan warta berita daerah siang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus nanti ya, untuk Anda yang mungkin sering mendengarkan siaran RRI selama ini, pastinya Anda akan sangat familiar dengan suara pembaca berita kita di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya pendengar, kita ikuti bersama-sama untuk warta berita daerah semuanya. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Firdaus. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman salurkan kembali seragam sekolah gratis. Sekolah rakyat pastikan pelayanan keagamaan siswa terpenuhi. Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menyalurkan seragam sekolah gratis melalui program Putar Borda untuk meringankan beban orang tua siswa. Penyerahan bantuan dipusatkan kemarin di STN 21 Batang Anai dan SMP Negeri 1 Batang Anai dipimpin langsung Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kanannya, cakupan program Putar Roda semakin diperluas. Jika sebelumnya menyasar siswa baru sekolah dasar atau SD negeri, tahun ini bantuan seragam gratis juga diberikan kepada siswa baru sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan sebanyak 5.694 stel seragam bagi siswa SD dan 4.978 stel bagi siswa SMP. Total bantuan tersebut mencapai 10.672 stel seragam dengan dukungan anggaran sekitar 2,3 miliar rupiah. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI kemarin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Ia meminta kondisi ekonomi tidak menjadi alasan bagi anak-anak untuk berhenti atau tidak bersekolah.
2: Jadi alhamdulillah baju ini adalah perjuangan atau permintaan daripada anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Ya, apa tidak menginginkan kalau dengan alasan ekonomi anak-anak tidak bersekolah?
1: Salah seorang wali murid SD Negeri 21 Batang Anai, Fitri, mengaku terbantu dengan adanya pemberian seragam sekolah gratis tersebut. Menurutnya, bantuan itu dapat meringankan pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
3: Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman beserta Pemda Kabupaten Padang Pariaman atas penyelenggaraan acara pembagian baju gratis di SD 21 Batang Anai.
1: Fitri mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak keluarga yang merasakan manfaatnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Hal itu karena kebutuhan keagamaan setiap siswa merupakan bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan.
4: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaidi kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaidi menyampaikan, meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, sekolah rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaidi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan, di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
5: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswi sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah rakyat, kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi siswa-siswi yang non-Muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas Muslim.
4: Wildan Humaidi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: 13 penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau dibatalkan akibat meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta ditutup. Lalu bagaimana informasi terkait pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau? Berikut kita simak wawancara Ellen Sylvia Sari bersama Airport Operation Service and Security Division Head Erwin Yadiasa.
6: Terkait dengan informasi adanya peningkatan aktivitas erupsi anak gunung Krakatau, seperti apa nih dampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Pak?
7: Oke, baik. Sampai saat ini saya update per jam 10 ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil pantauan cuaca, kemudian paper test dan koordinasi intensif kita dengan BMKG, dengan Airnav Indonesia. Jadi untuk wilayah Bandara Internasional Minangkabau saat ini masih dinyatakan bersih dari sebaran abu vulkanik dan masih aman untuk penerbangan. Namun secara lokal operasional ya, dan itu tadi saya jelaskan secara lokal operasional di Bandara Internasional Minangkabau saat ini berjalan normal. Namun dampak utamanya ini bersifat sistemik yang berupa pembatalan, keterlambatan, dan rotasi pesawat yang berpusat dari Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, ada beberapa yang disampaikan untuk mengalami keterlambatan. Jadi sampai saat ini ada 13 penerbangan Ibu yang mengalami pembatalan, kemudian ada 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan. Jadi untuk rute dari Bandara Internasional Minangkabau ke Jakarta, baik itu ke Cengkareng maupun Halim, ini kami terus memantau bagaimana dinamika operasional di Bandara Soekarno Hatta secara real time. Jadi dengan perkembangan yang dinamis, kami akan menyesuaikan ketika memang nantinya Bandara Internasional Minangkabau salah satu bandara yang dijadikan bandara alternatif untuk depot atau tempat landingnya pesawat-pesawat yang dari bandara lain yang tujuan ke Soekarno Hatta. Jadi secara umum untuk di Bandara Internasional Minangkabau kebarannya belum sampai ya, masih aman. Namun yang berdampak dikarenakan penerbangan kita tujuan Soekarno Hatta dan Halim, mungkin itu Bu.
6: Oke. Untuk flight sendiri Pak, yang paling banyak ini penerbangan mana ini Pak? Ditunda Pak atau di cancel?
7: Sampai saat ini ada Lion ya. Itu tujuan Jakarta ada satu. Kemudian Citilink. Citilink ada tujuan Cengkareng dan Halim. Ada dua ya. Kemudian Pelita tujuan Cengkareng itu ada satu. Kemudian Super Airjet itu tujuan Cengkareng ada satu. Kemudian Garuda Indonesia tujuan Cengkareng ada satu, dan Susi Air itu tujuan Pekanbaru.
6: Oke. Terhadap penumpang bagaimana ini Pak? Tindak lanjut setelah ada cancel dan keterlambatan ini Pak?
7: Baik, untuk penanganan penumpang ya Bu. Jadi dikarenakan adanya pembatalan, kami dari Angkasa Pura Indonesia menyampaikan pada seluruh maskapai untuk tetap memberikan layanan yang maksimal ya, berkaitan dengan apa-apa saja hak-hak penumpang atau informasi yang dibutuhkan oleh penumpang, sehingga semua layanan ini bisa terkawal dengan baik, termasuk juga opsi-opsi yang memungkinkan apabila ada perubahan jadwal penerbangan ataupun pengembalian tiket atau refund. Jadi kami juga dari Bandara Internasional Minangkabau terus memonitor, memantau, mengkoordinasikan ke beberapa bandara terdekat dan memastikan semua fasilitas layanan di Bandara Internasional Minangkabau ini tetap bisa berpasti dan untuk melayani semua pengguna jasa ini bisa tercover dengan baik. Demikian Bu.
6: Baik. Terima kasih banyak Pak Erwin untuk informasinya.
7: Terima kasih Bu. Terima kasih, kami standby apabila dibutuhkan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar terus menjaga etika dan mematuhi ketentuan disiplin pegawai. Imbauan tersebut disampaikan sebagai pembelajaran dari berbagai kasus pelanggaran ASN yang terjadi belakangan ini.
4: Kepala BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrisal, kemarin mengatakan aturan mengenai disiplin ASN berlaku sama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena itu pihaknya tetap mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku dalam menjaga profesionalitas serta perilaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Menurut Jufrisal, ketentuan disiplin pegawai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut tersebut menjadi salah satu rujukan dalam melakukan pengawasan maupun penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran. Jufrisal menyebutkan, imbauan secara lisan terus disampaikan kepada ASN terutama saat apel gabungan maupun dalam berbagai kesempatan lainnya. ASN diminta menjaga etika dalam berinteraksi serta tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin pegawai.
8: Imbauannya secara lisan tetap ketika apel gabungan, tapi tertulisnya yang untuk teknis kita tetap imbau kepada ASN. Tetap menjaga etika, jangan melanggar aturan, disiplin PNS. Untuk pelanggaran disiplin yang berdasarkan PP 94, pengawasan, penjatuhan hukuman disiplin itu kan dilakukan secara berjenjang. Untuk yang masuk.
4: Jufrisal menambahkan, berdasar catatan BKPSDM Kabupaten Solo, sejumlah pelanggaran disiplin yang terjadi di Kabupaten Solo sejauh ini masih tergolong kategori ringan. Meski demikian, BKPSDM tetap melakukan pemantauan dan menyampaikan berbagai edaran sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran disiplin ASN. Bobby Febrianda melaporkan.
9: Oh, senang. Bahagia kita.
0: Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah pagi tadi. Program kegiatan, beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Febian Safitra.
9: Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
10: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
11: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat. Dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
10: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Asman Afandi mengatakan, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
12: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi. Pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
10: Sementara itu, pengunjung RRI Fest, Riza, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga para Alaweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
9: Oh, senang. Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh, senam. Habis itu kita belanja juga di bazar. Sekarang dapat dog fresh juga. Maju terus, semangat terus, dan semakin sukses.
10: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Padang mendapat sambutan baik dari pengunjung. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 pada tanggal 11 September 2026.
13: Desi, salah seorang pengunjung dari Lubuk Minturun menyebutkan, kegiatan yang digelar oleh RRI Padang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adanya pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud, sehingga pendapatannya juga bertambah. Selain itu, kegiatan senam bersama juga memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Desi berharap kegiatan serupa tidak saja digelar dalam momen tertentu, sehingga RRI Padang semakin dikenal, maju dan tetap eksis di tengah masyarakat.
14: Antusias sekali datang ke sini pagi-pagi, daftar di depan. Ya kalau bisa ada kegiatan-kegiatan seperti ini, bazar-bazar kan membuka UKM-UKM nanti kan Pak ya, bisa orang belanja, bisa laris manis kan UKM-UKM-nya gitu kan. Pokoknya ada aja kegiatan dari RRI, seperti ulang tahun RRI kan. Terus ada kegiatan-kegiatan nanti gitu. Jangan pas ulang tahun aja Pak, kalau bisa adalah jadi gitu.
13: Hal senada juga diutarakan Adi, warga dari Parak Karaka, Kota Padang. Dirinya sering mengikuti kegiatan yang digelar oleh RRI Padang. Kedepan RRI Padang terus eksis dalam berbagai kegiatan.
15: Kalau dapat diadakan sekali sebulan lebih baik. Terus banyak orang ada kegiatan di Padang gitu Pak. Senam sini tiap bulan ada dompresnya, terus ada UKM-UKM juga.
13: Kegiatan RRI Fest 2026 yang puncaknya hari ini dirangkai dengan berbagai atraksi kesenian daerah seperti kesenian budaya Sunda, Jawa Barat dan tarian Bangrong Said dari Himpunan Bersatu Teguh HBT Kota Padang. Acara puncak juga dimeriahkan penarikan undian dorpres bagi pengunjung. Armin Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Hapkido Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar coaching klinik bagi pelatih Hapkido Sumbar di Padang Panjang Sabtu 5 September 2026.
16: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Sekretaris Umum Hapkido Sumbar Yun Dirikerata mengatakan kegiatan yang dibuka langsung Bendara Umum Hapkido Sumbar Muhammad Ikhlas itu diikuti perwakilan pelatih dari 15 kabupaten kota di Sumatera Barat. Masing-masing daerah mengutus satu pelatih untuk mengikuti coaching klinik yang menjadi kegiatan wajib bagi pelatih yang nantinya mendampingi atlet di arena pertandingan Porprov. Menurutnya coaching klinik digelar untuk menyatukan persepsi dan pemahaman para pelatih mengenai aturan pertandingan Hapkido Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan pertandingan nantinya berjalan sesuai ketentuan dan meminimalisasi potensi kesalahpahaman antara pelatih, atlet maupun wasit.
17: Tujuan daripada kita mengadakan coaching klinik ini adalah untuk menyatukan persepsi pemahaman pelatih-pelatih terhadap aturan-aturan pertandingan Hapkido Indonesia. Karena kita tidak ingin nantinya di saat pelaksanaan pertandingan terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi hasil miskomunikasi antar pelatih, atlet maupun wasit.
16: Yondiri menjelaskan materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan peraturan pertandingan, tetapi juga membahas tugas dan etika pelatih saat berada di lapangan. Pelatih dibekali pemahaman mengenai hal-hal yang dilakukan sebelum, selama maupun setelah pertandingan sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional. Dalam coaching klinik tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi yang terbagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama membahas sejarah Hapkido Indonesia, sedangkan sesi kedua terkait peraturan pertandingan serta materi mengenai etika pelatih di lapangan dan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov dan persiapan pertandingan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya inilah pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang disampaikan Iwan Setiawan.
16: Penting selama satu pekan yang diimpun RRI Padang. Bersama saya Iwan Setiawan, inilah pembunan berita sepekan. Senin 31 Agustus 2026, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan institusi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin, mengungkapkan hingga bulan Agustus ini, hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot di sejumlah area rawan. Wilayah menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesel, Pasaman Barat, dan 50 kota. Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT, sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyisakan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubu Buaya, Kecamatan Kota Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya untuk mendukung produksi pangan tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Selasa 1 September 2026, Peran polisi wanita Polwan di Polda Sumatera Barat kini meluas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada Polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmilati Rosa mengatakan, Polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan. Menurutnya, Polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sebagian besar wilayah di Sumatera Barat hingga saat ini masih terdapat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga. Menyikapi kondisi dimaksud, dokter spesialis paru, konsultan infeksi staf pulmonologi RSUP Dr. Abdul Padang, Desi Mizarti kepada RRI mengungkapkan, aktivitas olahraga di luar ruangan tidak dianjurkan ketika kualitas udara sedang kurang baik. Rabu 2 September 2026, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR segera merehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan estetika, peningkatan infrastruktur, sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya di daerah wisata Kota Tua. Camat Padang Barat, Diko Riva Utama kepada RRI mengatakan, rehabilitasi jalan Kota Tua berada di Kecamatan Padang Barat. Oleh karena itu, selama proses rehabilitasi, aktivitas masyarakat dan pengunjung berpotensi terdampak karena pekerjaan membutuhkan penutupan jalan secara parsial maupun total. Pendaftaran portal perlindungan sosial Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heri Senja yang mengatakan, perpanjangan pendaftaran diberikan sebagai kesempatan bagi warga yang belum melakukan pendaftaran. Ia mengimbau warga yang berada pada desil 1-4 untuk segera memanfaatkan kesempatan dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Hingga penutupan pendaftaran pada 31 Agustus lalu, sekitar 64.000 kepala keluarga KK di Kota Padang yang berada pada desil 1 hingga 4 telah terjaring dalam portal Perlinsos. Kamis 3 September 2026. Pengembangan kawasan Kota Tua Kota Padang dinilai tidak cukup hanya melakukan perbaikan jalan dan penggunaan material yang lebih menarik. Kepada RRI, peneliti cagar budaya Universitas Andalas Padang, Alfa Yunanda mengatakan, penataan kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan bersejarah sejak 1998 itu perlu diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung agar semakin nyaman bagi wisatawan. Menurut Alfa, penataan Kota Tua harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, papan informasi, hingga fasilitas pendukung pariwisata. Persiapan tim sepak bola Kabupaten 50 Kota menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 terus dimatangkan. Askap PSSI Kabupaten 50 Kota telah melakukan seleksi pemain untuk mendapatkan komposisi terbaik yang akan membawa nama daerah pada ajang olahraga bergensi tingkat Sumatera Barat tersebut. PLT Ketua Askap PSSI Kabupaten 50 Kota Julius Didi mengatakan, seleksi telah dilakukan sejak bulan Mei lalu, serta diikuti sekitar 215 pemain putra terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten 50 Kota. Dari proses tersebut, sebanyak 30 pemain terjaring sebelum dicutkan menjadi 25 pemain yang diproyeksikan sebagai skuad inti Porprov 50 Kota. Jumat 4 September 2026. Maraknya jajanan dan makanan dari luar negeri dinilai mulai menggeser keberadaan makanan tradisional di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi tersebut mendorong Adel, pria Dingga, pemuda asal Kota Padang, untuk mengangkat kembali pangik pisang khas Solo Selatan sebagai kudapan tradisional yang tetap relevan dinikmati di tengah perkembangan kuliner saat ini. Adel yang ikut menjajakan produknya pada Bazar RRI Fest mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar generasi Z hingga generasi Alpha kembali mengenal makanan tradisional daerah. Menurutnya, makanan lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan dari luar dan masih dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 5 September 2026, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan mencatat terdapat 8 das di wilayah kerjanya yang masuk prioritas nasional untuk dipulihkan sebab das tersebut masuk kategori mengalami kerusakan khususnya di wilayah hulu. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya BPDAS Agam Kuantan Zaratun Nurjana pada hari ini mengatakan banyak variabel memicu kerusakan das. Secara kasat mata, kerusakan das bisa dideteksi dengan aliran debit air sungai. Das yang sehat ditandai dengan perubahan debit air yang tidak signifikan saat musim hujan dan kemarau. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI Fest Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor dari kalangan umum dan berbagai instansi mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri hingga radio swasta. Salah seorang pendonor Rizky Dwi, personel TNI dari Lanut Sutasari Padang mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah. Sementara itu Cindy Reza, mahasiswa asal Kota Padang sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Demikian pembunuhan berita sepekan produksi RRI Padang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu Wira di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita di Opsi 100% Indonesia. Dan kita akan coba invite Anda lagi untuk bergabung ya. Silakan di 812878 atau bisa juga di 0811666695 ya. Jadi siang hari ini Anda bisa memilih lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Antara lain ada Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, terus juga ada Fatin, Aku Memilih Setia, Run featuring Tulus Kita Bisa, ada Cinta Smash featuring Nina ya, Nina Rayana. Terus ada Akhirnya Aku Menemukanmu, Naf, Bunga Citra Lestari, Getaran Asmara, Menghujam Jantungku, Tompi, Pandangan Pertama Ran, Bye Bye by Raisa. Terus juga ada Jirok, Cobalah Kau Mengerti, Percayakan Lila ya. Terus ada juga Citra Solastika, Pasti Bisa, Coklat, Bendera, 5 Minute, Aku dan Kamu, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Budi Doremi, Doremi dengan Budi Doremi ya, dengan Doremi. Terus juga ada Pujaan Hati, Andra ATB. Terus ada Muda darinya Agnes Monica. Terakhir ada Zigas dengan Teman Atau Ratu. Oke, yang duluan nih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, sudah siang Bu Ir.
1: Iya, tahu tuh.
0: Tahu ya?
1: Udah siang, panas lagi.
0: Panas lagi ya. Gimana kabarnya Bu Ir?
1: Apa ya?
0: Bu Ir apa kabar?
1: Oh, aman amin, lancar luncur dan sentosa.
0: Luncur dan sentosa, oke.
1: Iya.
0: Lagi ngapain nih ceritanya? Santai aja atau lagi ya? Ada
1: lagi touring.
0: Turu miring ya?
1: Iya, kata Bang Bukhari turu miring.
0: Turu miring katanya ya. Oke, udah makan belum? Sir.
1: Udah dong.
0: Udah dari kecil ya?
1: Udah, iya dari kecil.
0: Sekarang udah punya cucu gitu kan.
1: Iya
0: deh. Kalau gitu Bu Ir, mau lagu yang mana tadi? Kita udah sebutin beberapa tadi.
1: Udah, dan Naf aja deh.
0: Naf ya, Akhirnya Aku Menemukanmu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau disalamin buat siapa Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga.
0: Yep, okay.
1: Terus buatnya Nafi, buatnya Bang Teddy, buatnya Angkel Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Cliff di Manado, buat Chris Pati, di NTT, buat Tajudin, buatnya Bu Ayu Padang Pasir, buatnya Bu Nur, buatnya siapa lagi yang Cudipo, buat Bang Bukhari, buat Ali di Sepudan Semawang. Pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung di Pro 1. Salam sehat selalu. Salam kompak. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang I.
0: Iya, sudah siang.
2: Iya, apa kabar Bang I?
0: Oh, aman amin, lancar luncur dan sentosa.
2: Mantap banget, jawabannya mungkin Bang T-nya puas banget. Nanya kabar, beritanya selengkap-lengkapnya.
0: Oh iya, itu harus lengkap lah.
2: Suaranya merinding banget Bang I.
0: Oh iyalah.
2: Apa nama Bapak itu Bang I?
0: Itu Pak Firdaus itu.
2: Oh iya, Pak Firdaus di Takanase sama penjajahan tahun 65. Iya,
0: ada... Masa malah ya, bahas zaman penjajahan ya Allah.
2: Iya, suara Pak tuh waktu zaman Belanda dulu gitu. Ada pembawa berita dulu ke siapa namanya, zaman-zaman kayak gitu.
0: Oh iya. Tapi gitu kalau yang suaranya, yang Pak Firdaus ini yang paling legend itu suaranya itu adalah setiap mau berbuka puasa. Nah, mau beberapa saat lagi. Puasa. Nah, itu tuh.
2: Oh, beliau Bang.
0: Itu beliau itu.
2: Iya, itu di tahun berapa itu? Sebutin tahunnya.
0: Sampai dong. Sekarang masih ada ini.
2: Masya Allah.
0: Sampai sekarang. Iya, sampai iya, pokoknya sampai sekarang masih dipakai. Terus juga ada beberapa pengajian ayat suci Al-Qur'an.
2: Iya.
0: Pembacaan ayat Al-Quran dan juga terjemahan itu ada juga beberapa tuh yang jelang maghrib itu ada tuh suara Pak Firdaus itu.
2: Waduh, Pak Firdaus suaranya udah
0: iya. Kan pokoknya pokoknya sampai sekarang itu masih abadi suara beliau di itu.
2: Iya, gitu loh.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya masih penasaran, ya kalau misalnya masih penasaran, nah tunggu tuh puasa berikutnya akan terdengar lagi. Yang kalau misalnya mau jelang berbuka puasa itu beberapa saat lagi.
2: Apa di suara Pak
0: Firdaus. Nah, itu suara Pak Firdaus itu.
2: Boleh nanya sedikit tentang Pak Firdaus?
0: Boleh.
2: Pak Firdaus ini asli orang Padang, Bang I.
0: Oh, asli orang Indonesia dia.
2: Ah, gitu. Enggak maksud Bang Teddy.
0: Iya.
2: Asli orang Padang, Bang I.
0: Iya.
2: Jadi Pak Firdaus kalau asli orang Padang berarti kerjanya di RRI Padang.
0: Dulu.
2: Sejak mulai Bapak Firdaus kerja sampai sekarang tetap di RRI Padang, Bang I.
0: Iya, tetap.
2: Ke yang lain?
0: Enggak, kalau dia kan ini apa namanya ASN gitu kan di sini, enggak mungkin dia coba yang lain. Ya, dia, ya jadi dia sampai pensiun.
2: Sampai purna bakti,
0: ya sampai purna gitu. Bakti di RRI Padang.
2: Ah, itu yang mantap itu. Ini yang mantap berada era
0: ini. Iya.
2: Iya, baguslah kalau begitu Bang Sekelumit.
0: Bagus kan suaranya kan?
2: Jadi tak itulah Bang Teddy set bilang tadi kan. Terbayang ke zaman penjajahan Belanda dulu sih kalau ada reporter radionya itu kan suaranya itu kayak gimana gitu, kayak apa sih, kayak melegenda juga gitu.
0: Iya.
2: Oke Bang I.
0: Oke. Minta lagu C Bang I.
2: Lagunya kayaknya Bang T-nya lari ke ungu kayaknya.
0: Ungu ya, aku bukan pilihan hatimu ya. Oke.
2: Salam-salam buat Ibu Elza Hano.
0: Salam C Bang T.
2: Apa Bang I?
0: Salam Cie Bang T.
2: Salam Cie. Kenalah ke Ibu Izzano.
0: Oh iya.
2: Salam Bang
0: I kan. Siap.
2: Kita ketemu Pido. Yang di belakang itu kita salamin semua.
0: Siap.
2: Ya tanpa terkecuali pula.
0: Tanpa terkecuali.
2: Kalau spesialnya itu buat Bang I lah ya.
0: Oh iya. Terima Minta kasih spesial.
2: Minta lagu Bang I.
0: Dikasih lagunya Bang T. Ditunggu lagunya Bang T.
2: Terima kasih banyak Bang I.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Jondol Rawang ya. Oke. Kalau ada lagi yang pengen ikutan boleh silakan di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Kita akan coba invite lagi ya. Ada siapa? Sudah siang.
3: Sudah siang.
0: Iya, sudah siang. Oke. Apa kabar Bang Hanafi?
3: Baik, alhamdulillah. Aman, amin, lancar, luncur.
0: Amin,
3: tetap
0: amin,
3: lancar. Dan merdeka.
0: Merdeka. Oke. Sudah makan dari sejak kecil kan?
3: Ya, betul.
0: Udah benar sekali. Oke, gimana? Hari ini kemana aja? Stay di rumah atau gimana?
3: Di rumah aja.
0: Emang nggak ya, pernah keluar atau gimana sih?
3: Ya karena ya banyak urusan jadi nggak boleh keluar atau takut ini.
0: Tapi dulu
3: ada terjadi bencana.
0: Dulu waktu apa ambil hadiah dulu sempat kesini kan?
3: Ya sempat kesini. Ya tapi karena ada kesempatan gitu ada. Ya ambil dia, ya pernah keluar gitu. Waktu ada ngambil dia, tapi kalau keluar jalan-jalan gitu enggak penting itu enggak usah bayar.
0: Oh iya, jadi yang gitu. Kalau udah urgent banget barulah gitu ya.
3: Iya.
0: Gitu. Ya deh kalau gitu mau lagu yang mana?
3: Lagu coba BCL Getaran Cinta.
0: Apa? Getaran Cinta ya. Kayak gimana getaran cinta gimana? Gitu enggak?
3: Cinta.
0: Ya Allah.
3: Cinta.
0: Aduh, yadi. Theater
3: of my nanapi sendiri.
0: Iya, siap. Oke, okay. Mau disalamin buat siapa dong?
3: Ya, salam pertama buat Bang Yan, aman amin, lancar luncur, sentosa, dan merdeka.
0: Merdeka.
3: Dan okay. Sama keluarganya, Uwais, Uni, dan Umi.
0: Okay.
3: Ya, terus salam buat Bang Teddy, Bu Izanum, Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Angke Gazi Kama, Kak Mary, Bang Hendra. Kemudian salam buat ini ya fansnya Bu Nomas yang lagi ini World Ticket di hari radio 11 September. Ya, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Ya,
0: jadi
3: aja.
0: Getaran cinta gitu.
3: Ya.
0: Oke. Siap, terima kasih.
3: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita kasih ya lagunya ya. Nanti kita akan coba undang lagi buat yang pengen gabung di Pro 1 RW Padang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mini?
1: Sebentar, Pima. Ku balas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu Iri di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk kesempatan siang hari ini ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta penggunaan mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Ya, pendengar, melansir artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Ya, sekian cek fakta dan kami kutip dari turnbackhoax.id, pendengar. Oke, kita masih di opsi ya, 100% Indonesia, silakan. Buat yang ingin gabung lagi, kita akan terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Untuk yang ingin diputarkan lagu favoritnya yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, silakan ya, kita masih akan coba undang lagi. Yang pastinya juga untuk Anda nanti malam ya, bakal ada ruang rindu spesial jelang hari radio pastinya ya, ulang tahun RRI. Ya, siapa yang akan menemani penyiar kita malam nanti ya, pastinya masih akan ada legend yang akan hadir di channel Ruang Rindu ya. Oke, selamat malam. Selamat malam lagi, selamat siang. Karena tadi ngomongin Ruang Rindu jadi selamat malam.
1: Selamat siang Opsi.
0: Selamat siang Opsi.
1: Dengan Bung siapa nih?
0: Dengan Ian.
1: Oh, Bang Ian ya.
0: Ya, ini Bang Ronald bukan?
1: Salah dong.
0: Oh, salah.
1: Dari NTT.
0: Hah? Oh, ini dari NTT. Dengan
1: kan sudah pernah kontak sama Bang Ian dulu.
0: Dengan
1: kalau benar dapat hadiah.
0: Oke, saya lupa nih, boleh dikasih tahu ya, dengan
1: mati.
0: Oh iya, Chris, Bang Chris Pati ya. Oh.
1: Chris Pati punya pone apa?
0: Punya Bang Chris Pati ya.
1: Saudara namanya Ian juga, tapi nama lengkapnya itu Berlian.
0: Berlian Chris Pati gitu.
1: Bukan Berlian Weru.
0: Oh, Berlian Weru. Oke lah kalau gitu.
1: Ian Antono tuh yang kan gitaris itu.
0: Gitaris ya, legend ya.
1: Gong 2000.
0: God bless ya.
1: God bless ya.
0: Iya. Gimana?
1: Ian apa ya lengkapnya ya?
0: Di kemarin itu Bang Chris Pati kena dampak ini juga nggak sih?
1: Oh, kebetulan puji Tuhan saya aman-aman.
0: Aman-aman ya.
1: Di daerah Sumba, Bang Ian.
0: Oh, Pulau Sumba ya? Sumbanya.
1: Kami di Pulau Sumba.
0: Oke, okay, berarti aman ya.
1: Pulau besar itu ada Timor, Flores, Sumba.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Terdampak benar itu kan Pulau Floresnya.
0: Benar-benar. Jadi aman lah ya.
1: Ya aman ya, okay. Aman.
0: Oke.
1: Tapi setelah itu, tapi sebelum itu juga ada gempa-gempa kecil-kecil tiap hari itu.
0: Iya ya, gempa susulan ya.
1: Gempa yang pada 7,7 itu.
0: Iya.
1: Ya, kami juga ada goyang-goyang juga. Ya memang kecil sekali goyang, tapi sekali kami macam
0: sekali. Sampai sekarang ya. Gimana?
1: Ya?
0: Sampai sekarang?
1: Ya sekarang udah.
0: Udah mulai berkurang, ya, berkurang lah ya.
1: Tidak lagi.
0: Hmm.
1: Tapi kalau daerah Flores masih, kayaknya masih.
0: Masih.
1: Sampai 7 ya.
0: Kali itu ya. Rehab rekon lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke lah kalau gitu. Mau diputarkan lagu yang mana, Bang Chris
1: ya,
0: Pati?
1: Kebetulan saya baru monitor ini, Bang.
0: Baru monitor ya. Oke. Jadi ada beberapa pilihan ya yang bisa dipilih ini. Bang Chris Pati bisa pilih mungkin Fatin atau Ran, featuring Tulus, Smash featuring Nina, terus ada Tompi, Ran, Raisa, Jerok, Lila, Citra Solastika, Coklat, 5 Minute, Bona Prakoso, Budi Doremi, Andra and the Backbone, terus juga ada Agnes Monica, Zigas. Mau yang mana?
1: Agnes Monica itu lagunya apa ya?
0: Agnes Monica yang judulnya Muda. Weu, weu, eu muda.
1: Iya deh, itu aja
0: akses
1: aja deh.
0: Anes ya, oke. Mau disalamin buat siapa Bang Krispati?
1: Salam untuk ya, khususnya pertama-tama Bang Ian. Bertugas Bang.
0: Terima kasih Bang Krispati.
1: Tuhan memberkati Bang Ian.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Berikutnya ada ini ibu yang selalu ingat Krispati ini.
0: Siapa ibu itu?
1: Irza Anum.
0: Ibu Irza Anum, ya benar-benar.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Tadi dengar, berarti gak dengar dong Bu Irza Anum tadi nyalamin Bang Krispati tadi?
1: Sempat dengar waktu itu. Katanya kan hilang lagi. Terus ada Rahma. Ada Bu Mbak Mary. Ada Diana ya, nama Diana.
0: Iya.
1: Di pasir mana?
0: Di pasir Padang Pasir. Padang Pasir, benar.
1: Ya, terus Bu Nur ya.
0: Bu Nur juga ya.
1: Terus ada Mbak Ika, ada siapa lagi? Dan semua aja lah, Bang Ian.
0: Semuanya siap. Oke.
1: Kalau bisa, ya yang akan masuk salam kenal.
0: Siap.
1: Terima kasih. Kutunggu lagunya Bang Ian.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih. Ya Bang Krispati, ditunggu ya lagunya ya. Oke. Lanjut. Kalau gitu kita terima lagi. Boleh. Kalau misalnya di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Kalau misalnya ada lagi yang pengen join, ada yang mau diputerin lagu yang tadi kita udah sebutkan lagi ya, beberapa opsi lagu yang bisa dipilih tadi. Terus nanti kalau ada yang mau disalam-salamin mungkin ya. Oke, sekalian kalau misalnya ada ucapan spesial untuk Hari Radio, ada mantap dong ya. Oke. Belum ada atau mungkin lagi tidur siang mungkin ya. Gak apa-apa. Yang penting kita masih tunggu kalau misalnya ada. Kalau gak ada kita mainkan lagunya aja ya. Nanti untuk ada semuanya terus mendengarkan kita di kanal FM 95,9 MHz Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: heran banget, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938 adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi dari Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana Fatmawati Kaban.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
6: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi masih di opsi pendengar obrolan pilihan lagu siang ini, dan kami masih akan coba undang lagi partisipasi Anda di line telepon 812878, atau nanti juga bisa di 08116666975 ya. Jadi untuk Anda yang ingin memilih lagu yang sudah kita siapkan tadi ya, masih lumayan banyak ya lagunya ya. Ada Run, Smash, terus juga ada Tompi, Raisa, Jero, Klila, Cita Swastika, Coklat, 5 Minute, Bondan Prakoso, Budi Doremi, Andra and the Backbone, Zigas ya. Pokoknya semuanya spesial untuk Anda, kita siapkan ya. Dan yang lain juga kalau misalnya masih pengen, kita terima di 812878 atau bisa juga di 08166666975. Oke. Nah, selamat siang juga untuk Anda warga Kota Padang mungkin yang baru bergabung. Terus juga ada juga mungkin untuk Anda yang saat ini tengah menikmati liburannya. Ya, tadi juga selamat siang untuk warga Padang yang sudah menikmati rangkaian acara di RRI Fest ya. Mudah-mudahan bisa menyenangkan. Sampai jumpa lagi RRI Fest di tahun depan ya. Juga spesial untuk Anda yang saat ini ya, ada sebagian yang memang sepertinya lebih memilih di rumah aja karena kondisi udara kita kayaknya kurang bersahabat ya. Mudah-mudahan ini segera membaik ya, dan kita juga sama-sama menjaga agar tidak terjadi karhutla lah di daerah-daerah di Sumatera Barat seperti itu. Ya pendengar, masih dengan lagu-lagu 100% Indonesia ya. Kita akan hadirkan untuk Anda semuanya. Silakan untuk Anda yang ingin diputarkan lagu langsung bergabung di 812878 atau bisa juga di 08116666975.

0: sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi
0: ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang.
1: Kenapa baru nongol?
0: Iya, keriting sih. Kau sabar.
1: Iya sih ya.
0: Kan kalau orang sabar kali kekasih Allah.
1: Oh iyalah kalau gitu ya. Disayang Allah. Apa kabar Kak Ika?
0: Alhamdulillah baik-baik.
1: Oh iyalah. Udah makan.
0: Apa yang tersisa waktunya?
1: Yang tersisa enggak tuh? Tersisa banyak, Ran, Citra, terus juga Smash. Ada Ran udah tadi ya. Citra, Smash, Tompi, Raisa, Lila, Coklat, 5 Minute, Budi Doremi, Zigas.
0: Budi Dari. Doremi apa itu?
1: Yang Doremi judulnya.
0: Oh, Doremi.
1: Ya.
0: Judika lah.
1: Judika enggak ada.
0: Enggak
1: tahu lah. Ya ada di list.
0: Raisa ada lah, Judika.
1: Raisa ada, Raisa.
0: Aku enggak suka. Ya Allah. Budi Doremi aja lah.
1: Budi Doremi. Oke, mau disalamin buat siapa, Kak Ika?
0: Salam buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
0: Sekiannya
1: buat semuanya. Oke.
0: Salam terima kasih lah.
1: Terima kasih, Kak Ika.
0: Jangan lupa requestku.
1: Siap-siap.
0: Makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipuh ya. Wow. Kondisinya mungkin sama kali ya. Kalau Batipuh kemarin masih Kaikanya masih mengeluhkan soal masih tadi soal enggak hujan-hujan katanya. Mungkin sekarang juga belum hujan juga kali ya. Karena juga di kalau kondisinya di Padang sih emang belum hujan juga gitu kan. Tapi ya enggak tahu tuh di Batipuh gimana kondisinya. Tapi yang jelas tuh enggak ada semuanya pendengar ya, dalam kondisi seperti ini ya memang kita harus mawas juga ya kondisi nanti, takutnya kalau kita di luar ruangan ya kabut asap ya mungkin terasa. Sekarang itu juga kondisinya yang membuat ada pembatalan penerbangan gitu ya, ada erupsi dari Gunung Anak Krakatau gitu kan. Terus juga banyak sih yang benar-benar kita harus aware ya. Kondisi juga sekarang yang kemarin teman-teman kita di NTT juga mungkin kalau di Sumatera Barat sebenarnya juga dalam kondisi kita dilanda gempa terus gitu, bisa dibilang ya hampir setiap hari ya. Cuman mungkin memang kalau kita yang tidak tahu memang kondisinya magnitudenya itu magnitud bisa dibilang kecil gitu ya, mungkin sekitar magnitude 2 atau 1 atau berapa gitu kebanyakan ya. Tapi kalau untuk daerah lain mungkin bisa jadi ada daerah yang memang itu magnitudenya luar biasa besar gitu ya. Oke, pendengar, untuk Anda semuanya juga terima kasih ya untuk yang sudah bergabung dari tadi. Kayaknya kita memang sudah di penghujung juga. Jadi ini saatnya untuk kita sudahi dulu, pendengar. Ya, untuk opsi 100% Indonesia di kesempatan siang ini. Dan buat kamu pendengar, saya sudahi dulu untuk Padang siang ini. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan juga untuk Anda ya, masih akan banyak program rangkaian acara siaran untuk Anda hingga ke tengah malam nanti. Dan mungkin untuk Anda terus bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, bersama kami terus. Dan selamat berakhir pekan juga untuk Anda semuanya.
2: Wah, gak.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Padang mendapatkan sambutan baik dari para pengunjung. Kegiatan tersebut juga sekaligus dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Desi, salah seorang pengunjung dari Lubuk Minturun, menyebutkan kegiatan yang digelar oleh RRI Padang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adanya pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud, sehingga pendapatannya juga bertambah. Selain itu, kegiatan senam yang dilakukan juga memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Kegiatan RRI Fest 2026 yang puncaknya hari ini dirangkai dengan berbagai atraksi kesenian daerah seperti kesenian budaya Sunda Jawa Barat dan tarian barongsai dari Himpunan Bersatu Teguh HBT Kota Padang. Acara puncak juga dimeriahkan penarikan undian door prize bagi pengunjung. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Kembali hadir di kesempatan sore hari ini, pendengar, untuk Anda, saya temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pukul 15 lebih 32 menit. Waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Asyar, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu spesial, sekaligus juga kami lengkapi dengan ragam informasi di kesempatan sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama program 1 RRI Tanjung Pinang, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu. Setelahnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar program acara Taman Kanak-Kanak hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami lanjutkan kembali dengan hiburan serta informasi ringan ke ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti sekaligus kami jelang pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Untuk kami hadirkan juga nanti ke ruang dengar Anda melengkapi ragam informasi dan juga pilihan lagu Islami nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, pukul 18 hingga pukul 19 sampai akhir nanti saya temani Anda untuk Padang sore ini. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, pendengar, untuk Anda, ada Indra Sinaga dengan Menikmati.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringatan erupsi Gunung Anak Krakatau yang kerap berulang ini terkait dengan suplai magma dan juga gas di dalam tubuh gunung tersebut. Demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Lana Saria pada hari ini, peringatan hari Minggu tanggal 6 September 2026. Gunung Anak Krakatau memasuki periode sangat aktif dan rutin erupsi sejak 10 tahun terakhir. Menurut Lana, aktivitas tertinggi ini berlangsung pada 5 September 2026, ditandai dengan erupsi berulang disertai dengan fenomena air mancur lava. Lana menambahkan ada kekhawatiran bahwa saat ini frekuensi erupsinya meningkat dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Lana menegaskan, iya, pendengar, menyampaikan bahwa adanya suplai magma dan gas yang masih berlangsung dalam tubuh Anak Krakatau. Kondisi tersebut tentu tidak otomatis menjadikan atau menunjukkan akan terjadi erupsi dengan skala yang jauh lebih besar. Nah, Badan Geologi tidak hanya menggunakan jumlah maupun tinggi kolam erupsi untuk menentukan perkembangan aktivitas gunung api. Evaluasi dilakukan dengan melihat keseluruhan data hasil pantauan untuk mengetahui perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Badan Geologi juga meningkatkan sejumlah bahaya yang perlu diwaspadai dari aktivitas erupsi Anak Krakatau. Di antaranya lontaran material pijar, batu vulkanik, abu vulkanik serta kemungkinan aliran material erupsi di sekitar kawah. Lontaran material pijar dapat merusak peralatan yang berada dekat dengan pusat aktivitas dan membahayakan masyarakat. Karena itu masyarakat diminta untuk mengikuti rekomendasi keselamatan yang tentu sudah ditetapkan oleh Badan Geologi.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

orang mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Drais. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai

0: Eropa Barat dan Belanda tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Triumph. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan Velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis. Haus ya nak? Iya, haus. Mimi ya.
1: Adik saya, semoga jadi anak yang pintar ya nak. ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
0: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
1: Iya sayang.
2: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
4: Korwil, lintas berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 6 September 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menekankan pentingnya validasi data kependudukan untuk memastikan angka stunting dan kemiskinan akurat, serta programnya tepat sasaran.
1: Angka stunting di Kota Padang Panjang menunjukkan penurunan. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah kota masih menghadapi dinamika data kependudukan yang dinilai dapat mempengaruhi angka stunting maupun kemiskinan. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Andi Anis mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 secara daring di ruang VIP lantai 2 Balai Kota Padang Panjang akhir Agustus kemarin. Wali Kota menyebutkan angka stunting Padang Panjang telah turun dari 10,53% menjadi 9,03%. Namun angka tersebut masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring adanya perpindahan penduduk, termasuk anak yang masuk dalam data stunting. Menurutnya, dari hasil pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah ditemukan indikasi adanya warga yang berpindah atau menumpang kartu keluarga di Padang Panjang. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar data kependudukan yang menjadi dasar berbagai program pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berdomisili di kota tersebut.
2: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga beberapanya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami yang dialek. Untuk itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0 atau tidak ada stunting di kota.
1: Andi Anis menegaskan jika perpindahan penduduk tidak terjadi, angka stunting di Padang Panjang dapat saja lebih rendah. Karena itu, dirinya meminta agar data dipastikan keakuratannya. Wali Kota meminta penguatan peran camat, lurah, RT, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan memiliki dasar dan bukti yang jelas. Andi Anis menilai pemindahan data bukan semata untuk mengejar penurunan angka stunting. Hal itu juga bertujuan memastikan program pemerintah seperti bantuan sosial tepat sasaran. Wali Kota menekankan semua kebijakan harus satu arah. Dirinya menginginkan angka kemiskinan dan stunting yang ditampilkan benar-benar merupakan angka real. Andi Anis juga meminta setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan atau bantuan untuk terlebih dahulu menggunakan data kependudukan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berdomisili dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan sesuai aturan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap 12 kabupaten dan kota pendukung tuan rumah yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Porprov pada 2 hingga 14 Oktober 2026 terus mematangkan persiapan. Selengkapnya dilaporkan Ahwan Ahmad Fauzan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Dusemi menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 harus tetap berjalan sesuai kesepakatan yakni pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Vasco dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching Porprov ke-16 di ruang rapat Istana Kegubernuran. Menurut Wagub Vasco, berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam persiapan di sejumlah kabupaten kota harus diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan.
4: Komitmen menjalankan kesepakatan kita bersama ini, insya Allah Porprov kita bisa berjalan.
3: Vasco memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk mempercepat persiapan Porprov ke-16, termasuk membantu daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan. Uda Vasco Sapan Karipa juga meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi, mulai dari kesiapan venue, aspek teknis pertandingan, dukungan terhadap kontingen, hingga kebutuhan penyelenggaraan lainnya. Alana Pauza melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. UPT BK RSUD Bengkalis gelar forum konsultasi publik dan review standar pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui forum konsultasi publik dan review standar pelayanan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di gedung kantor UPT BK RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Tengah, Jumat pagi. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami dalami, di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindakan ini dilaksanakan, beban koordinasi dengan pihak terkait untuk prioritas jalan masuk rumah sakit, serta melakukan pantauan regulasi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
5: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
7: Bahwa hasil review ini ada sebuah pembanti pelayanan apotik dari apotik itu dan orang memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan, nanti dikumpul lagi, tapi mereka tidak ada ini bantuan datang, tapi pula Pak, pergi balik lagi nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotik ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan juga kesempatan yang sama ini, yakni penambahan tenaga itu tadi, apakah dari pengangkatan dari medical kapal waktu itu memang siap betul, Pak.
5: Sementara itu, Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, diantaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan, persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
0: Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Baklipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan dapat memberikan tuntutan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wat Hadiaksa ke-81 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Baklipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
9: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan ke depannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
8: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara cara yang ada.
10: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini kan hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Upacara, jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Mungkin minggu-minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat mungkin kan ada hal yang dapat dicapkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu kepala kejaksaan negeri tetap melalui bidang intelijen.
8: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya setelah dilakukan pembahasan secara internal. Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Waspada kabut asap yang semakin tebal, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bagikan masker gratis kepada warga sekitar. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan Jumat sore membagikan masker kepada warga Ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur Sreman saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan sebagai langkah antisipasi mengingat semakin tebalnya asap kiriman dari karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
12: Kami dari pemerintah Kecamatan Bunguran Timur beserta beberapa lurah yang ada di wilayah kita melaksanakan pembagian masker untuk warga Ranai dan sekitarnya yang melintasi jalan perempatan Simpang 4 Ranai Kota dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit ISPA karena kabut asap yang beberapa hari ini dilanda di wilayah kita, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita bagikan 300 masker untuk masyarakat kita.
11: Mengingat kondisi yang terjadi, kepada warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap yang terjadi. Dan jika ingin keluar, sebaiknya menggunakan masker.
12: Ya, tentunya kita berharap warga untuk melihat kondisi cuaca kita ya, karena panas yang ekstrim luar biasa, ditambah kabut asap kiriman dari beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan. Sekiranya untuk beraktivitas di luar ruangan yang tidak penting, mohon cukup di rumah saja. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun apa, kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Jadi kita berharap jaga kesehatan agar supaya tidak terganggu penyakit ISPA.
11: Tidak lupa Camat Sparman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, terutama di saat musim cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, pihak kecamatan juga telah mengeluarkan imbauan stop karhutla, cegah kebakaran hutan dan lahan, jaga lingkungan, dan jaga kehidupan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang, dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporan Meta Fajar Walinda.
13: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
14: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
13: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
15: sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG, dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap. Kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
13: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
16: PT ASDP Indonesia Peri Persero Cabang Batam, khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur, menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Hadir sejak tahun 2021 lalu, ASDP Punggur yang terletak di Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai pelabuhan penyeberangan roll-on, roll-off atau Roro tersibuk di kawasan ini, berhasil membuka keterisolasian wilayah, sekaligus menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Kepada RRI Departemen Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Peri Persero Cabang Batam, Fajar Silaban menjelaskan, ASDP Cabang Batam melayani 4 lintasan, yakni lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban, lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, dan terakhir lintasan Telaga Punggur Mengkapan atau Buton. Lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lewat jalur ini, truk-truk pengangkut logistik, bahan pangan, dan material bangunan dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
17: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat, ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh, long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tungkal ataupun Mengkapan di sini.
16: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, kini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
18: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tungkal. Okay. Dari Telaga Punggur Kuala Tungkal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Okay. Tadinya jalur cuma ke Buton, Buton, Buton aja. Okay. Kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya, itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu, kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai Usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
16: Kipra SDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
19: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, toh terhubung dengan Roro juga.
16: Secara keseluruhan operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI diharapkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Alwi Suryat Maja melaporkan.
20: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat kota Pekanbaru.
21: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa tercapai. Itu salah satu contohnya di bidang lingkungan. Kalau polisi punya green policing, kita punya green radio. Nah, ini terkait dengan WAHI kemarin. Kita berkolaborasi begitu juga dengan pemerintah provinsi. Tentunya tujuan ini tentunya harus kita sinergikan.
20: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah mencapai 100%. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat mulai dari senam hingga fashion show.
22: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legend, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
20: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat kota Pekanbaru. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Pemerintah kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas sepak bola dengan menyiapkan tambahan lapangan. yang diharapkan menjadi pusat pembinaan sekaligus mencetak bibit atlet potensial. Hairani Januarini melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, dengan menyediakan lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan para atlet muda. Saat ini satu lapangan sepak bola milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di Kota Pekanbaru. Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia dapat menjadi pusat pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial. Menurut Agung, pembangunan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem olahraga yang mampu menunjang prestasi atlet daerah.
2: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana kita bisa bermain bola dengan tentunya dengan baik dan dengan.
1: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra menyebut Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Penunjukan tersebut, menurut Roni, disampaikan langsung oleh owner atau founder Liga Top Skor. PSSI Kota Pekanbaru kini masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Roni mengatakan jika terrealisasi, kompetisi tersebut akan menghadirkan tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertandingan nantinya direncanakan menggunakan stadion milik Pemerintah Kota Pekanbaru baru sebagai lokasi pertandingan.
4: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjukkan baru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa yang nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya, kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
1: Rencana pelaksanaan Liga Top Skor Seri Nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
23: Oh, senang. Bahagia kita. Ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
24: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
25: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat. Dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
24: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Asman Afandi mengatakan pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
26: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi. Pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
24: Sementara itu, pengunjung RRI Fest Riza mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga Paralaweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
23: Oh, senang. Bahagia kita. Ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh, senam. Habis itu kita belanja juga di bazar. Sekarang dapat door prize juga. Maju terus, semangat terus, dan semakin sukses.
24: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaydi kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaydi menyampaikan, meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, sekolah rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaydi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
5: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswi sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah rakyat, kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi siswa-siswi yang non-Muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas Muslim.
3: Wildan Humaydi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai kondisi. Selengkapnya laporan disampaikan Reni Ilda Valantra.
6: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas.
0: Kami lanjutkan berita selanjutnya. Ketersediaan darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Videwati.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut Bisri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi, karena stunting berisiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
8: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting diidentikan dengan lost generation, karena yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan, artinya berapapun angka stunting
7: Dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Videwati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya feature dari RRI Ranai. Sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu di rumah-rumah meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai disampaikan Marjani.
9: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda. Tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing. Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
10: Apakah BDR tutup perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
9: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
11: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat.
9: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah anak-anak Natuna tetap membaca, menulis dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

0: Pendengar, feature dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Korwil, pendengar dari Programa 1 RRI Tanjung Pinang. Sekarang kembali ke Programa 1 RRI Padang. Selanjutnya kami hadirkan pendengar untuk Anda program siaran Taman Kanak-kanak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat kreatif RRI. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini studio RRI jadi ramai dan penuh semangat. Hari ini Bunda pembawa pasukan hebat dari TK Nusa Indah Padang. Hari ini anak-anak hebat ini akan menunjukkan bakat mereka, mulai dari mengaji, berpantun, dan bernyanyi. Sudah siap semuanya?
1: Sudah.
0: Kita sapa dulu yuk, TK Nusa Indah, mana suaramu?
1: Ini suaraku, ha, ha,
0: ini ha. Mana semangatmu?
1: Ini semangatku, ha, ha,
0: pintar. Di sini Bunda Nia sebagai pembawa acara, didampingi oleh Bunda Nida, Bunda Titi, Bunda Ini, dan Bunda Pebi. Di bawah bimbingan Bunda Yuni selaku Kepala Sekolah TK Nusa Indah. Sebagai pembuka acara, mari kita dengarkan lantunan ayat kursi yang akan dibawakan oleh anak kita Gania dari B1, Akila dari B2, Hani dari B3, dan Ike dari B4. Kepada anak Bunda dipersilakan.

0: Masya Allah, sejuk sekali dengarnya ya. Nah, sahabat kreatif, anak Padang itu diintikan dengan pantun. Mari kita sambutkan pantun dari tim kita dari TK Nusa Indah. Raisa dari B3, Queen dari B4, Alia dari B4, Sasa dari B1, dan Patih dari B2.
1: Rami tabang yo, balam jo barabah. Tabang marao ka dalam padi, kami unjukkan salam nanjo sambah. Salam tak unjuk ka urang Rami. Kain basah susah dibantang, diambil pembungkui ragi. Dari Nusa Indah kami lihat datang, andak maisi acara di RRI. Kabe bayam di ateh jarami, di Bali anak orang banuaran. Jaweklah salam dari kami, walaupun indak bajawek tangan. Assalamualaikum.

0: Banda, kok laba, tolong lundukkan ke atas pagar. Kami kita dalam balaja. Kok salah, tolong tunjukkan kanan bana.
1: Tambilang di rumpun lansek, tasisya

Ya, tepuk tangannya semua. Wah, hebat anak bunda ya. Pantunnya keren-keren. Nah, sekarang kita tunjukkan semangat nasionalisme kita. Mari kita dengarkan suara yang lantang dari teman kita, Aza dari B4 yang akan membacakan teks.

pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.

0: perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nah, tepuk tangannya, pintar, bagus. Terima kasih Aza dan Ano. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi. Dari kelompok B1, sudah siap?
2: Sudah.
1: Nah, siapa bisa menirukan suara anjing? Mana suaranya? Ah, pintar. Mereka akan membawakan lagu yang sangat ceria yang berjudul Aku Punya Anjing Kecil kepada Devin, Ano, Kakak, Mirza, Yusuf, Fania, Gania, Rania, dan Salsa. Kepada anak bunda kelompok B1, disilakan.

Lucu sekali ya penampilan dari B1. Nah, selain jago bernyanyi, anak-anak hebat loh, menghafal. Mari kita mendengarkan, menyebutkan nama-nama bulan Masehi dari Yumna B1, Anissa B2, Adit B3, dan Depan dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

Hebat, tepuk semua tangannya. Nah, tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Tepuk lima kali. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan suara yang merdu dari kelompok B2. Akan membawakan lagu yang sangat manis yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Kita simak yuk sama-sama. Kepada Aza, Zaki, Adib, Akila, Anissa, Sesa, Azel, Patih, dan Queen. Kepada anak bunda, disilakan.

Oke, tepuk tangannya semua. Pintar sekali ya. Nah, siapa tahu rukun Islam ada berapa? Nah, sekarang kita mendengarkan hafalan rukun Islam yang dibawakan oleh Yusuf dari B1, Adit dari B2, Ansa dari B3, dan Davi dari B4 kepada anak bunda. Disilakan.

Nah, bagus sekali ya anak-anak Ambunda semua. Selanjutnya ada teman-teman kita dari kelompok B3 akan menyanyikan lagu berjudul Bintang Kecil kepada Hani, Anissa, Risa, Bintang, Arsha, Adit, Latif, dan Kinan. Dan Hafiz, disilakan anak bunda.

Wah, studio kita jadi penuh dengan bintang rasanya ya. Nah, anak-anak bunda, siapa yang sayang sama mama dan papanya? Nah, sahabat kreatif, sekarang ada teman kita, Cia dari B4 yang akan membaca puisi dengan indah sekali yang berjudul Bundaku. Kepada anak kami, Cia, disilakan.

0: biasa. Terima kasih bundaku.
1: Masya Allah, bagus sekali ya puisinya Cia. Nah, selanjutnya kelompok B4 akan menyanyikan lagu dengan judul Tik Tik Bunyi Hujan kepada Kanza, Aza, Davi, Arsyad, Devan, Alia, Cia, Kimora, dan Ike. Disilakan.

0: Nah, masya Allah, tepuk tangannya semua. Luar biasa sekali. Anak-anak bunda sayang sama mama dan papanya?
1: Sayang.
0: Masih semangat anak bunda?
1: Masih
0: bagus. Sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh lupa mendoakan kedua orang tua kita. Sebelum kita berpisah, mari kita mendengarkan pembacaan doa kedua orang tua dan doa keselamatan dunia akhirat yang akan dibawakan oleh anak-anak hebat kita kepada B1, Devrin, Fania, Kakak, Raina, dan B2, Seza, Zaki, Azel, Aska, B3, Bintang, Arsha, Hafiz, dan B4, Arshad, Kimora, Kanza. Kepada anak bunda, disilakan.

Alhamdulillah, tidak terasa ya 30 menit sudah kita bersama. Luar biasa sekali penampilan semua anak-anak TK dari TK Nusa Indah hari ini. Bunda bangga sekali dengan anak-anak bunda, sahabat kreatif dan semua pendengar RRI. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Anuptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergerakan Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif menyusul penutupan 6 bandara akibat abu anak Krakatau. Bandara alternatif tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pengalihan penerbangan selama operasional belum kembali normal. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pengalihan penerbangan sebenarnya telah diproses sejak gangguan terjadi, namun keputusan pemindahan penerbangan tetap diserahkan kepada masing-masing maskapai. Menurut Dudi, pemerintah memastikan bandara tujuan alternatif siap menerima penerbangan yang dialihkan. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut fasilitas bandara, tetapi juga konektivitas transportasi penumpang. Dan pendengar, sejumlah bandara telah disiapkan sebagai pilihan apabila maskapai melakukan pengalihan penerbangan. Bandara tersebut meliputi Bandara Kertajati, Jawa Barat, Bandara di Semarang, Bandara Juanda, Surabaya, Bandara di Yogyakarta. Kertajati juga masih memungkinkan digunakan karena hasil pemeriksaan abu vulkanik menunjukkan negatif. Bandara tersebut belum masuk dalam 6 bandara yang ditutup sementara. Dudi mengatakan 2 pesawat Garuda dari Madinah dan Jeddah juga diarahkan mendarat di Kertajati. Kedua penerbangan tersebut membawa jemaah yang kembali dari perjalanan umroh. Pengalihan penerbangan tetap mempertimbangkan pendengar kesiapan maskapai serta kebutuhan perjalanan penumpang. Pemerintah juga menyiapkan akses transportasi apabila penumpang harus melanjutkan perjalanan melalui jalur darat.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Hubat untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Minangkabau. Pregar, untuk Anda, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Baik, pendengar, melalui line telepon, sekarang saya sudah terhubung bersama dengan Bang Febri, selaku prakirawan BMKG Minangkabau. Kita coba sapa. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Tito.
3: Iya, kabar baik, sehat Bang Febri?
5: Alhamdulillah, baik dan sehat Bang.
3: Alhamdulillah. Bang Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Bang Febri.
5: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Ya. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Koto 11 Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terjadi secara lokal. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 95%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Lalu demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG maupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Tito.
3: Iya, baik. Terima kasih informasinya Bang Febri. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Febri.
5: Oh, Waalaikumsalam. Selamat sore.
3: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.
2: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 18:23 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 61 dibacakan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya." Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit." Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik termasuk menghargai sesama menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar. Menghargai sesama bukan sekedar sopan santun, melainkan perintah agama yang berdampak pada kasih sayang, persaudaraan, kedamaian, dan pahala akhirat. Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini pregar hari Minggu tanggal 6 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Pregar sekaligus kita jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Rakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main.
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak, Basim Mohammed Khudayr, pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dik, pinjam helm dong.
6: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
5: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
6: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
5: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
7: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam ya untuk Anda di malam hari ini, dan selamat beraktivitas mungkin untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan cepat selesai dan cepat beristirahat lagi ya pendengar. Oke, di malam hari ini dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pendengar, untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda di malam hari ini tetap selalu berhati-hati, mungkin yang masih beraktivitas di luar ruangan ya, tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah tetap selalu waspada dan berhati-hati aja. Oke, pendengar di malam hari ini seperti biasa masih akan kami hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan juga untuk Anda pendengar, nanti akan banyak ya program-program juga yang akan menemani Anda. Nanti juga akan ada drama radio ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada program Ruang Rindu juga yang akan menemani Anda bernostalgia di malam hari ini. Untuk Anda juga pendengar, pastikan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas, dan jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi-informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu kembali ya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdaya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN agar terus menjaga etika dan mematuhi ketentuan disiplin pegawai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai pembelajaran dari berbagai kasus pelanggaran ASN yang terjadi belakangan ini. Kepala BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal, kemarin mengatakan aturan mengenai disiplin ASN berlaku sama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena itu, pihaknya tetap mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku dalam menjaga profesionalitas serta perilaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda selamat malam kembali di pukul 20 lebih 01 menit ya, pendengar udah lebih 1 menit. Saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda, ada drama radio berjudul Pemburu Koruptor, produksi dari RRI Tual. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Saudara, istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian anti korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara, tetapi ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Mari kita simak cerita selengkapnya. Maya dan Andre merupakan pihak kejaksaan daerah Sukamaju duduk mengelilingi meja rapat. Mereka sedang membahas kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sukamaju.
3: Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sukamaju, yaitu Pak Budi. Maya, apakah kamu sudah mendapatkan informasi terbaru?
4: Iya Pak Andre, berdasarkan investigasi yang saya lakukan, terdapat bukti kuat bahwa Pak Budi selaku Bupati Sukamaju menerima suap dari perusahaan tambang minyak untuk mendapatkan keuntungan dan perlakuan khusus.
3: Apa? Apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjerat Pak Budi?
4: Iya Pak Andre, kami telah mengumpulkan bukti berupa transaksi keuangan yang mencurigakan serta rekaman percakapan yang membuktikan keterlibatannya dalam kegiatan korupsi.
3: Ini tidak bisa dibiarkan, karena ini bukan pertama kali pemerintahan daerah terlibat dalam kasus korupsi. Kita sebagai kejaksaan harus bertindak tegas untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela di daerah kita ini.
4: Saya sepenuhnya setuju, Pak. Kita tidak boleh membiarkan korupsi merajalela. Kasus ini harus diungkap dan pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Pak Budi sedang duduk di meja kerjanya dan terlihat sangat gelisah.
5: Waduh, gawat ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika kasus ini terungkap, karir politik saya akan hancur.
2: Andre dan timnya sedang merencanakan operasi tangkap tangan untuk menangkap Bupati Sukamaju.
3: Kita harus bertindak cepat dan efisien. Operasi tangkap tangan akan dilakukan besok pagi. Jadi ingat Bapak Ibu, semua persiapan harus diselesaikan sebelum itu.
4: Saya akan memberitahu media agar mereka dapat meliput proses penangkapan ini, Pak. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
3: Saya juga akan berusaha memastikan bahwa kasus ini diperhatikan di tingkat DPR. Korupsi dalam pemerintahan harus dihentikan. Dan saya juga akan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat melalui media sosial Semua orang harus tahu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik.
2: Bupati pun menerima telepon dari seorang pengacara.
6: Halo, selamat malam Pak Budi. Saya sudah dengar kabar bahwa besok pagi Bapak akan dilakukan operasi tangkap tangan oleh pihak kejaksaan. Apa yang Bapak lakukan?
5: Aduh, saya tidak tahu. Saya merasa terjebak dalam lingkaran kejahatan ini. Apa yang harus saya lakukan?
6: Mohon maaf Bapak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membela Bapak. Namun tidak ada jalan keluar lagi selain Bapak menyerah dan menerima konsekuensi dari apa yang telah Bapak buat sebagai bentuk tanggung jawab Bapak, karena kita tidak bisa melawan hukum lagi, Pak.
2: Hari berikutnya, tim KPK bersiap untuk operasi tangkap tangan. Mereka memeriksa perlengkapan dan strategi.
3: Nah, ini saatnya kita melawan korupsi dan menegakkan keadilan. Saya berharap operasi ini berjalan sukses.
7: Media telah memberitahu publik tentang operasi ini, Pak. Semoga ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menolak korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
3: Saya akan memastikan bahwa kasus ini tidak diabaikan di DPR. Kita harus menegakkan hukum dan menjaga integritas pemerintahan di daerah kita ini. Dan rakyat pasti mau berjuang bersama kita, bersama-sama untuk memberantas korupsi.
2: Tim KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Pak Budi.
5: Saya menyerah. Saya tahu perbuatan saya salah. Saya siap menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan.
3: Anda harus bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang Anda lakukan, Pak Budi. Hukum akan menentukan nasib Anda. Selamat.
2: Pak Budi pun diadili di pengadilan dengan semua bukti yang ada.
8: Berdasarkan bukti yang disajikan, Bupati Sukamaju dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Anda dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun.
5: Saya menerima hukuman ini dengan lapang dada. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik lainnya untuk tidak terlibat dalam korupsi yang dapat merugikan negara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar ke sejumlah wilayah di 5 provinsi. Namun, arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik tersebut dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung pada arah dan kecepatan angin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Lana Saria dalam konferensi pers daring pada Minggu 6 September 2026. Ia mengatakan pendengar, wilayah yang saat ini terpantau terdampak sebaran abu vulkanik meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Dan Lana juga menegaskan kondisi sebaran abu vulkanik tidak bersifat tetap. Perubahan arah dan kecepatan angin dapat membuat arah maupun jangkauan sebaran abu berubah. Masyarakat juga diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau atau sebaran abu vulkanik. Badan Geologi memastikan pemantauan terhadap Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

bumi vulkanik erat kaitannya dengan gunung berapi. Gempa ini disebabkan akibat dari aktivitas vulkanis, aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa vulkanik ini mengakibatkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari dapur magma. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan material dari dalam berupa batuan, gas cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi. Sebelum terjadi atau keluarnya magma, pasti gunung memberikan tanda berupa getaran. Getaran inilah disebut gempa vulkanik. Setiap gempa bumi mempunyai karakteristik dan tanda-tanda sebelum terjadi. Di antaranya adalah terjadi di daerah sekitar gunung api. Umumnya memiliki magnitude yang kecil, kekuatannya lemah di bawah 5 skala Richter, memiliki kedalaman rata-rata sekitar 0 sampai 40 km. Adapun tanda-tanda akan terjadi gempa vulkanik dapat diprediksi melalui beberapa peristiwa. Banyak binatang turun gunung, hawa terasa panas, dan terjadinya erupsi gunung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kalian selamat malam yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian hiburan di ruang dengar Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Tetap selalu berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan juga ya pendengar. Dan untuk Anda juga pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana paparan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mendorong pemerintah kota Pemko Padang memperkuat langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap dari kebakaran lahan di wilayah sekitar serta faktor cuaca yang berdampak terhadap kualitas udara. Sebagai upaya mengantisipasi dampak kesehatan, Pemko Padang menerbitkan surat edaran Wali Kota Padang nomor 400.7.11/8/DKK/PDG/2026 tentang mitigasi kabut asap terhadap kesehatan. Surat edaran tersebut ditandatangani Wali Kota Padang Fadli Amran pada Jumat 4 September 2026. Melalui surat edaran itu, pendengar, Fadli Amran menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, camat, lurah, hingga masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan. Dan pembatasan aktivitas luar rumah terutama dianjurkan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Kelompok tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena paparan udara yang tercemar dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Sementara itu, pendengar, Pemko Padang juga menghimbau masyarakat menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus atau PM2.5 ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta untuk menutup ventilasi rumah saat kondisi udara memburuk agar paparan polutan dari luar dapat dikurangi. Dan selain itu, pendengar, masyarakat juga diingatkan tidak merokok di dalam rumah dan tidak melakukan pembakaran sampah. Nah, Pemko Padang juga meminta warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari, serta memenuhi kebutuhan makanan bergizi seimbang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kenapa tuh bentol-bentol sana sini?
5: Biasalah, ada yang rindu sweet banget kan?
4: Huh? Suat sweet, suat sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
5: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong.
4: Ada tuh, bakteri. Kangen semua tuh kayaknya.

punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, gak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pengurus Hapkido Sumatera Barat terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar coaching klinik bagi pelatih Hapkido Sumbar di Padang Panjang pada Sabtu 5 September 2026. Sekretaris Umum Hapkido Sumbar Yonderi Karata mengatakan kegiatan yang dibuka langsung Bendahara Umum Hapkido Sumbar Muhammad Ikhlas itu diikuti perwakilan pelatih dari

0: 15 kabupaten kota. Masing-masing daerah mengutus satu pelatih untuk mengikuti coaching klinik yang menjadi kegiatan wajib bagi pelatih yang nantinya mendampingi atlet di arena pertandingan Porprov. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat beraktivitas juga untuk Anda di malam hari ini yang mungkin sedang beristirahat juga di malam hari ini. Selamat beristirahat sambil mendengarkan Prosatu RRI Padang dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Nah, kali ini masih spesial ya pendengar, menjelang HUT RRI. Nah, kita kembali dalam program Ruang Rindu spesial ya untuk hari ini, dan saya tidak sendiri pendengar karena malam hari ini saya sudah bersama ya dengan salah satu penyiar RRI Padang yang legend. Oke, saya akan langsung sapa saja, ada Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firdaus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat malam Rani.
0: Selamat malam Pak. Gimana nih Pak kabarnya?
1: Kabar kangen.
0: Kangen ya Pak.
1: Kangen rindu di ruang rindu.
0: Wah, ini emang ruang untuk melepas rindu nih Pak Firdaus.
1: Betul ya, betul ya. Tadi kan ada pembahasan tentang Pancasila. 41 tahun diwujudkan, diproklamirkan persatuan bagi bangsa kita ini. Ternyata kita masih rindu untuk mewujudkannya setelah 81 tahun ya. Tiada jalan lain ya selain bersatu mewujudkan kedaulatan kita bersama.
0: Itu begitu. Dia, karena tadi bahas kedaulatan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Nah, ini malam hari ini Pak Firdaus, kita akan bernostalgia juga. Nah, mungkin Pak Firdaus, sebelum kita terima telepon juga nih, mungkin apa sih Pak perasaannya akhirnya bersian kembali di malam hari ini?
1: Perasaan saya, bagaimana ya, mau mengembalikan posisi ke 40 tahun yang lalu rasanya gak mungkin. Tapi ya udah dapat undangan dari stasiun. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Saya akan coba menyapa, barangkali masih ada pendengar era saya yang masih setia bersama RRI Padang. Ya, selamat malam saya ucapkan. Moga-moga kerinduan kita akan bisa
0: diobati.
1: Ya, terobati, betul.
0: Terobati. Oke, baik. Pak Firdaus, ini kita kalau ruang rindu biasanya kita ada tahun-tahunnya ya, Pak Firdaus. Tapi untuk kali ini spesial, Pak Firdaus. Jadi untuk pendengar kita bebas ya untuk merequest lagu apa aja, yang penting lagunya pop Indonesia dan pop mancanegara gitu, Pak.
1: Oke.
0: Nah, untuk Anda pendengar ya, nanti bersama Rani dan Pak Firdaus boleh langsung bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08116666975. Serta untuk Anda yang juga menyaksikan atau mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital, juga dapat bergabung melalui live chat kita di malam hari ini. Oke, Pak Firdaus, ini kayaknya udah dari tadi berdering-dering nih Pak Firdaus. Kita
1: langsung terima. Okay. Soalnya kerinduan itu kalau gak diwujudkan bisa jadi sakit.
0: Iya, tertahan ya Pak.
1: Tertahan rindunya. Silakan Rani.
0: Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rani, Pak Firdaus, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pak Firdaus, Kak Rani.
0: Iya. Gimana, ini Bang Hanafi ya, di Rimbo Datar ya?
2: Iya.
0: Boleh disapa juga Pak Firdausnya.
2: Halo, udah. Ini Pak Firdaus yang ini acara Mutia Pagi, bukan.
0: Oh, bukan, beda. Itu Ustadz beda. Firdaus ya. Namanya aja yang sama, Bang Hanafi.
2: Ya, Firdaus itu kan nama surga yang indah. Itu untuk orang yang menjaga wudhu gitu. Ya, nama surga Firdaus.
0: Iya, betul.
2: Ya, ini Pak Firdaus, kegiatan Pak Firdaus, rutinitas Firdaus selain dari menyiar, apa Pak Firdaus senangin gitu, hobinya apa aja?
1: Hobinya sekarang ngemsi.
0: Oke.
2: Hobinya apa?
1: Ngemsi.
2: Waduh. Anak lulusan ini sekolah public speaking dan retorika.
1: Enggak. Ngemsi ngasuh.
0: Oke.
2: Ngemsi ya, bukan dari RRI Padang ya.
1: Bukan.
2: SPL
0: Bukan.
1: Bukan, bukan. Bukan.
0: Oke, baik. Bang Hanafi?
2: Ya.
0: Aha, itu aja pertanyaannya ke Pak Firdaus ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Ada lagu dari The Massive, lagunya The Massive? Yang berjudul Besok.
0: Dari The Massive ya, judulnya Besok. Oke, kita cari dulu ya Bang Hanafi.
1: Nih Bang Hanafinya ya. Rindu sama siapa nih malam ini?
0: Iya.
2: Rindu sama siapa? Teman sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Teman sekolah.
1: Udah lama gak ketemu ya?
2: Ya udah lama.
0: Oke, okay, berarti jarang reunian dong ini berarti. Bang Hanafi ya.
2: Tapi Daud.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bang Hanafi ini lagunya ada. Mau salam-salam dulu enggak?
2: Ya, salam buat Kani yang tengah bertugas. Terima kasih. Pak Daud.
1: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Dan lancar terus karirnya. Ya. Terus amin. Salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Kirza Hanum. Kemudian salam buat Bang Teddy, buat Kak Angke Gazi, Kak Rahma, dan Kak Mary. Buat semuanya aja. Ini yang nanti lagi juga monitoring ini putaran satu Bintang Radio.
0: Oh, oke, okay. Yang disiarin di Pro 2 ya.
2: Ya. Ya, itu aja.
0: Baiklah.
2: Ya. Terima kasih Kani, Pak Firdaus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hanafi.
0: Ya.
1: Moga rindunya terobati malam ini ketemu dengan Mbak Raninya.
0: Baik, Pak Firdaus ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita juga. Okay. Pak Firdaus kita langsung terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Rani.
0: Iya, Bu Irza Hanum.
3: Iya.
0: Apa ruang kabar
3: rindu,
0: nih?
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Bu Irza, apa kabar malam hari ini?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rani gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Rani sama Pak Firdaus juga nih.
3: Iya. Pak Firdaus nih, Ibu sering dengar tuh waktu di bulan puasa sering ya Bapak nih ano.
1: Oh iya.
3: Pak Firdaus salam kenal ya Pak Firdaus.
1: Salam kenal kembali Ibu Irza.
0: Ibu Irza tadi, Ibu Pak.
3: Iya. Iya, saya sering dengar tuh kalau bulan puasa Pak Firdaus suaranya.
1: Itu peninggalan
0: ya suaranya.
1: Peninggalan masa lalu yang ternyata masih ada mekanisnya tersimpan.
0: Iya, masih Pak Firdaus, masih sering kita dengarkan.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Iya. Alhamdulillah. Sering kok dengar-dengarin suara-suara yang penyiar yang legend-legend tuh.
1: Suara gaya ya.
3: Enggak lah, enggak suaranya lah. Masih oke
0: ya,
3: okay,
0: Bu Irza ya, masih luar biasa ya Bu Irza.
3: Iya. Masih oke okay, suaranya enggak ada
0: makanya
3: berubah.
0: Sering kita ini ya, sering kita tayangkan gitu.
3: Iya. Oke. Okay. Okay.
0: Bu Irza malam hari ini
1: rindu
0: mau
1: siapa?
0: Oh, nah rindu siapa rindu ditanya Pak.
3: Rindu. Gak ada rindu masa siapa.
0: Yang penting gabung aja di Ruang Rindu gitu ya Bu Irza.
3: Iya, Ruang Rindu. Sering gabung. Selalu udah lama suka dengerin dulu kan RRI itu nama. Sekarang Pro 1 Nara nih.
0: Pro 1 RRI Padang. Sekarang udah ada Pro 2-nya, ada Pro 4-nya.
3: Iya. Okay. Rani tadi Ibu ada loh ikut senam loh.
0: Oh iya. Ada lihat Rani enggak Bu Irza?
3: Nggak ketemu tuh pada sibuk semuanya orang.
0: Oh, aduh. Padahal kemarin tadi nunggu Bu Irza. Mana nih Bu Irza katanya mau datang senam gitu ya.
3: Iya, Ibu bawa anak cucu Ibu tadi.
0: Oh.
3: Anak cucu Ibu pengennya kalau udah nampak jajanan tuh udah deh.
0: Langsung.
1: Lupa senamnya.
3: Iya.
0: Oke deh
3: Bu Irza. Dia pengen jajan aja.
0: Baiklah Bu Irza. ini teleponnya termatikan nih Pak Firdaus, terputus ya.
1: Terputus ya.
0: Iya. Oh, tiba-tiba ya, gak terputus. Enggak okay. apa-apa, nanti boleh gabung lagi aja ya Bu Irza. Oke, okay. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima kembali Pak Firdaus. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
4: Ini dari Solo nih, Kak Rangiwe.
0: Dari Solo. Dari Solo siapa nih?
4: Ayo siapa, ayo, udah lama.
0: Wah, iya, karena lama. Jadi siapa ya gitu.
4: Ya, coba dulu Kak Rangi. Ayo siapa, ayo, udah lama.
0: Pokoknya abang-abang gitu ya.
4: Iya. Saya nggak tahu karena ini udah lama nggak gabung nih.
0: Iya, karena udah lama nih, jadi lupa.
1: Ini judulnya Rindu Tak Terobati.
0: Iya, Rindu Tak Terobati karena terlupakan ya Pak Firdaus. Ya. Ayo Bang, siapa nih Bang dari Solo? Halo?
4: Dari Bujang, Solo.
1: Bujang.
0: Oh, ada Bang Bujang.
4: Ya, masa udah lupa.
0: Oh aja. iya ingat, cuma namanya aduh lupa. Bang Bujang, apa kabar ini? Udah lama gak gabung ya di Pro 1.
4: Alhamdulillah untuk kabar baik bicara ini. Cuma monitor RRI sekarang udah semakin gak salah gini karena ini.
0: Oh, emang mendengarkan di mana nih Bang Bujang? Di 93,5 ya?
4: Iya betul, di radio.
0: Oh oke, okay. Kenapa? Apa kendalanya di sana?
4: Kita udah sibuk dengan urusan masing-masing aja nih lagi Kak Rani.
0: Oh, tapi siarannya aman gak di sana, di Solo?
4: Untuk penyariman, alhamdulillah aman sih Kak Rani.
0: Oh, oke okay deh, alhamdulillah kalau gitu ya. Kirain ada trouble gitu di sana.
4: Iya, tapi biasanya kadang-kadang ya agak dempet sama RRI Bukit Tinggi itu.
0: Apanya. Oh, dempet itunya, siarannya?
4: Ya, siarannya, okay. Jadi kadang dia muncul Bukit Tinggi, kadang Padang, kadang kan.
0: Oke. Nanti kita coba cek lagi sama teman-teman teknik ya, Bang Bujang.
4: Iya, tapi untuk apa ini aman sih karena ini.
0: Aman ya.
4: Tapi sebelumnya udah lama juga sih, udah 3 minggu yang lalu kan. Itu tempet itu kan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sekarang udah aman, bersih nggak penerimaannya?
4: Ya sekarang aman, cuma kemarin ini kan dari Bukit Tinggi, cuma kita jarang gabung di Bukit Tinggi, jadi fan-fan atau penyiarnya nggak selalu kenal lah.
0: Kalau sama Pak Firdaus kenal dong.
4: Ya maksudnya sekarang ini kalau dari kita maksudnya kan.
0: Iya, oke deh Bang Bujang. Malam hari ini mau rindu siapa nih biasanya? Kalau kata Pak Firdaus, rindu siapa malam hari ini?
4: Rindunya sama fans-fans kita yang mau gabung aja sih Karani, karena kita udah lama gak gabung kan. Jadi rindu lah sama salam-salam dari fans-fans kita ini Karani.
0: Oke deh. Oke lah Bang Bujang ya, malam hari ini
4: kita juga ya Karani, kita sapa dulu karena Bujang belum kenal sama beliau nih.
0: Oh iya, ada Pak Firdaus ini.
4: Halo Pak Firdaus.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ya. Bujang, Om Bujang, Bang Bujang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bujang terus ya?
4: Tahu aja ya Pak Firdaus.
1: Iyalah. Kesibukannya apa sekarang?
4: Iya Pak Firdaus.
1: Kesibukannya apa sekarang?
4: Bekerja Pak Firdaus untuk kehidupan sehari-hari Pak Firdaus.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah. Bisa menikmati hidup bekerja.
4: Stop. Pak Firdaus tuh kasih juga lah buat Bujang agar namanya nggak Bujang lagi nih.
0: Oke deh, Bang Bujang mau request lagu apa malam hari ini untuk mengobati rindunya?
4: Iya, kita apa aja lah lagunya Kak Rani, dari Manca boleh ya Kak Rani ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
4: Lagunya itu Hati aja lah Kak Rani, Save of My Heart Kak Rani, dari Backstreet Boys.
0: Dari Backstreet Boys, oke.
4: Okay. Ya, Kak Rani.
0: Wah, iya, suka mendengarkan lagu ini. Walaupun lagunya udah ini ya, lagunya udah cukup lama ini sebenarnya.
4: Ya,
0: tahun 90-an.
4: Ya, 15 tahun yang lalu nih, tapi lagunya mengingatkan itu Kak Rani. Keren.
0: Oke lah, Bang Bujang, nanti ditunggu aja lagunya kita putarkan ya. Boleh ya, salam-salam dulu, silakan Bang Bujang.
4: Ya. Salam pertama buat Pak Firdaus ya. Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
4: Ya, semoga selalu di RRI ini Pak Firdaus. Enggak. Apa namanya itu enggak sekarang aja nih Pak Firdaus.
1: Kalau boleh. Dan,
4: ya, bisa dengar suara Pak Firdaus terus. salam buat semua fan-fan kita dari Sabang sampai Merauke karena ya. Tak lupa buat semua fan-fan kita yang berada di Sumatera Barat yang akan gabung nanti karena ya. Warga Solo juga itu yang akan gabung nanti dalam satu aspal dari Bujang di Solo juga ya. Pokoknya semuanya aja lah karena ini nggak bisa disebutkan namanya karena ini ya waktu yang membatasi karena ini ya. Dapat salam dari Bujang di Solo, mudah-mudahan dapat salam kembali nih Bujang karena udah lama kan nggak gabung di RRI. Kami juga nih dengan salam-salaman dari fan-fan kita karena ini.
1: Terima kasih Bujang yang sudah kembali bergabung dengan Ruang Rindu.
4: Izin Pak Firdaus, Kak Rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bu Irza udah gabung kembali nih Pak Firdaus yang tempat putus tadi ya.
1: Oh iya. Ada gangguan apa Bu Irza?
0: Halo Bu Irza.
3: Iya.
0: Kenapa Rani, tiba-tiba terputus tadi?
3: Iya, nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba aja putus.
1: Bukan digangguin cucu ya?
0: Tiba-tiba dipencet.
1: Enggak ya.
0: N ya. Oke. Mungkin jaringan tadi ya Bu Irza ya.
3: Iya kali, jaringan kali.
0: Tadi lagunya belum ada nih. Mau request lagu apa?
3: Iya, belum ada. Sheila Majid ada nggak Rani?
0: Sheila Majid. Oke, sepertinya
3: antara Anyer dan Jakarta.
0: Oh, bentar, kita cari dulu nih.
1: Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta. Kalau Sheilanya di Malaysia, Anyer Jakarta jauh juga itu.
0: Iya,
1: apalagi pesawat nggak bisa mendarat hari ini.
0: Iya, karena ini ya.
3: Karena Gunung Krakatau ya.
0: Gunung Krakatau.
1: Tapi kalau ada lagunya nggak apa-apa lah ya.
0: Antara Anyer dan Jakarta ini bukan Sheila Majid yang nyanyikan nih di sini Bu Irza yang kita adanya, yang ada Atik CB nih penyanyinya.
3: Atik CB, nggak apa-apa lah Atik CB itu aja.
0: Atik CB aja, baiklah.
3: Iya.
0: Oke, Bu Irza, silakan salam-salam dulu.
3: Salamnya, salam kenal dan sehat selalu buat Pak Firdaus
1: beserta keluarga.

0: buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Tren Dinda di Bogor, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Mami Regan, pokoknya buat semuanya aja lah yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Rani, Pak Fidaus.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan juga Pak Fidaus, ini kita langsung ke lagu dulu ya.
1: Oke.
2: Sebelum kita terima penelpon kembali di malam hari ini,
1: kita nikmati bersama.
2: Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request di malam hari ini. Baik, kita langsung ke tiga lagu yang akan kita putarkan ya pendengar. Nanti kita akan putarkan secara satu persatu. Kita ke The Massive featuring Phil Koplo dulu, ada Besok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Masih bersama saya Rani dan juga Pak Firdaus di malam
1: tiga,
0: hari ini.
1: Tiga nomor lagu tadi, iya. Semoga dapat melepas rindu.
0: Betul, Pak Firdaus.
1: Dari Mak Mujang, Bu Irza
0: dan juga ada Bang Hanafi tadi.
1: Bang Hanafi tadi, Pak Firdaus. Semoga terhibur dan senang dengan lagunya.
0: Iya.
1: Ini cerita soal rindu ini. Wah, banyak itu? Sekali,
0: iya.
1: Banyak sekali.
0: Pak Firdaus lagi rindu apa nih sekarang?
1: Rindu, saya rindu ke masa-masa yang lalu. Tapi untuk mengembalikan ke masa lalu itu nggak mungkin. Paling-paling ya untuk mengingat-ingat. Ya, misalnya ingat dengan lagu Dalam Kerinduan.
0: Okay.
1: Dalam Kerinduan Marsis itu tahun awal-awal tahun 70-an itu kalau nggak salah.
0: Oh, yang ini ya, penyanyinya Marsis, Pak.
1: Charles.
0: Oh, Charles. Oh.
1: Ada juga yang rindu dengan orang tua. Saya ingat itu anak kecil yang bapaknya menikah lagi. Terus si anak ini diabaikan oleh si bapak, dia lebih memperhatikan si istri yang baru. Teman si bapak ini melihat si anak ini anak kasihan sekali.
0: Iya.
1: Akhirnya apa yang di selama ini didapat oleh si anak dari bapaknya didapatkan oleh si anak dari teman bapaknya.
0: Oh.
1: Saking sayangnya si teman bapak ini dibuatkan sebuah lagu untuknya.
0: Wah.
1: Dibuatkan sebuah lagu untuknya.
0: Oke, apa tuh lagunya, Pak?
1: Anak itu namanya si Judy.
0: Hey Jude.
1: Yes.
0: The Beatles ya.
1: Beatles. Ya, si bapaknya John.
0: Oh, saya suka dengar lagu itu,
1: si,
0: Pak.
1: Si temannya bapaknya Paul McCartney yang menciptakan lagu.
0: Oh.
1: Itu masih tentang kerinduan loh.
0: Iya.
1: Kerinduan anak kecil yang terabaikan oleh sang bapak dirilis oleh si teman bapaknya. Sebuah lagu yang asik sekali.
0: Berarti
1: lagu,
0: ini salah satu lagu favorit.
1: Iya betul, lagu tahun 60-an itu. Saya masih muda sekali. Tapi
0: masih umur berapa waktu itu, Pak Firdaus?
1: Belasan
0: ya. Luar biasa. Nah, berarti memang berarti sebenarnya lagu yang kita dengarkan itu ada cerita kita juga,
1: ada
0: kadang
1: cerita,
0: di dalamnya ya, Pak Firdaus.
1: Ada cerita kita di dalamnya. Dan cerita si Yudi ini sebetulnya tidak hanya dia aja. Banyak anak-anak yang
0: juga punya cerita yang sama ya.
1: Cerita yang sama. Itu bisa kita ungkapkan di sinilah ya. Kalau ada yang mau bercerita.
0: Iya, enggak apa-apa ya, Pak Firdaus ya.
1: Silakan, itu yang
0: sudah berdering-dering nih kita terima dulu.
1: Ya,
0: okay. Nanti ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat satu.
0: Oke, ini pasti yang lagi dibuat tipu ya.
2: Iya,
0: ada ikan nih di batipu.
2: Iya, bagaimana kabar Kak Rani?
0: Alhamdulillah,
2: selamat
0: sehat.
2: Selamat Firdaus, selamat datang di RRI. Walaupun aku perdana mendengar suaranya, wah cool juga.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Memang cool kok di dalam dingin.
0: Iya, di dalam ini dingin ya, Pak Firdaus.
2: Gimana, senang dong kembali ke radio RRI.
0: Gimana tuh, Pak? Senang dong.
1: Senang sekali. Saking senangnya pagi ketemu dengan yang namanya siapa yang Pak Tipu ini?
0: Ika, Pak.
1: Ika, ketemu dengan Ika, alhamdulillah. Apa kabar Ika? Senang sekali ketemu dengan kamu.
2: Baik. Sudah berapa lamanya enggak menyiar, Pak Firdaus?
1: Hampir 40 tahun.
2: Enggak, udah ke RRI-nya udah berapa? Vakumnya.
1: Kalau ke RRI-nya vakum udah 14 tahun ya.
0: Udah 14 tahun, Kak.
2: Oh, udah Ika. Lama juga, kenapa enggak muncul-muncul sekali-sekali.
1: Ini udah dipanggil Rani.
2: Iya, kalau diundang sekali aja juga lah nanti kapan-kapan. Jadi kan kami ingin dengar yang legend-legend itu.
1: Alhamdulillah, tahun ini dapat undangan dari Rani, dari Lydia, dari teman-teman RRI.
0: Karena
2: kalau zaman Pak Firdaus, kalau boleh tahu apa siarannya kalau orang request itu?
1: Kalau awal-awalnya dulu barangkali tahun 85 akhir, pernah dengar nggak yang namanya program musik lewat AM itu?
0: Oh.
1: Bukan FM.
0: Masih AM ya?
1: Masih Pak FM Firdaus. Ya. Terus juga ada FM juga ada.
0: Gimana Ika? Ika pernah tahu nggak programnya?
2: Enggak lah, belum belum muncul.
0: Belum muncul Ika. Oke deh.
2: Ibu kayaknya tuh.
0: Oh, zaman ibu ini ya, zaman orang tua ya. Ika berarti ya?
2: Iya. Ya udah Kak Rani, Ika mau minta lagu dari Geisha.
0: Dari Geisha, apa tuh lagunya? Ika.
2: Adil bagimu tak adil bagiku.
0: Waduh.
1: Waduh. Setuju, setuju. Adil bagimu, adil bagiku.
0: Adil bagimu tak adil bagiku.
1: Oh, bukan begitu ya. Aduh, kasihan sekali Ika.
0: Kenapa Ika lagunya ini? Ada ceritakah di balik lagu ini Ika?
2: Iya sih.
0: Oh iya, apa tuh boleh cerita dikit enggak kenapa lagunya ini?
2: Iya, itu kisah aku itu.
1: Mudah-mudahan setelah lagu ini keadilan itu terwujud untuk Ika ya.
2: Iya, amin.
0: Amin ya. Oke. Okay. Ika mau salam-salam dulu.
2: Pak Firdaus, aku penasaran juga ceritanya tadi tentang anak tadi itu. Tapi aku pengen dengar juga sih lagu itu, tapi nggak bisa ya tadi.
0: Bisa kok kalau Ika mau lagu mau.
2: Tapi Ika udah minta lagu Geisha. Ya udah Ika pilih yang tadi aja lah.
0: Oh, yang The Beatles itu ya. Geishanya besok aja Ika, enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Penasaran Ika anak.
0: Ih, lagunya ini
2: juga sedih juga sih.
0: Lagunya enak Ika.
2: Iya, kita belum pernah dengar, kayaknya sedih juga sih.
0: Iya.
1: Ya, lagu-lagu zaman
2: itu
1: dahulu kala
2: itu. Itu kisah nyata tuh Pak Firdaus.
1: Kisah nyata itu, kisah nyata.
2: Pasien juga si anaknya ya, untuk anaknya bahagia juga ya sama ayahnya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Amin,
1: tapi
0: mudah-mudahan.
1: Tapi perkembangannya nggak tahu ya.
0: Rani tahu nggak ya? Nggak ngikutin juga gak Pak Firdaus. Ya. Cuma tahu lagunya aja.
2: Oh,
0: oke deh.
2: Iya, kayak penasaran ayah lah. Salamnya bakal Rani sekeluarga moga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
2: Makin sukses juga Pak Firdaus.
1: Amin, terima kasih.
2: Dikasih Allah yang terbaik juga sekeluarga. Dan
1: amin.
2: Makin sukses sehat selalu. Dan tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin.
2: Nanti kapan-kapan nanti hadir lagi. Walaupun udah sampai tanggal 11 lewat. Sebelas, moga-moga hadir-hadir juga lah di.
1: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.
2: Iya Pak Firdaus.
0: Oh iya, oke okay, Ika.
2: Ya udah salam Mbak Dabujang, Ibu Iza Hanum. Itu Dabujang Babiang tuh. Tanjung Biku kata Oncu Dipu kemarin. Baru 2 hari ini dia.
0: Oh, baru 2 hari ini ya. Okay,
2: memang udah lama vakum dia.
0: Gak apa-apa, yang penting udah gabung ya.
1: Untuk Hanafi juga ya.
2: Iya.
0: Oke deh Ika.
2: Oh, Ipo, Bang Hanafi, Bang Teddy. Oh, Kak Rama. Oh, Kak Mary, yang ke. Pokoknya yang mau gabung nanti yang udah gabung semuanya.
0: Oke deh.
2: Makasih ya Kak Rani.
0: Sama-sama Ika, terima kasih juga.
1: Terima kasih lagi Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Karena Pak Firdaus tadi cerita soal Hey Jude, jadi Ika pingin dengar lagunya apa gitu. Penasaran katanya. Oke, kita terima kembali Pak Firdaus.
1: Mari, silakan.
0: Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Malam Karani, Ruang Rindu. Terlagi rindu lewat lagu.
0: Oke, ini siapa ya? Halo.
3: Assalamualaikum Pak Firdaus.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Oh iya. Ini dengan Ronald Kak di Teluk Bayur.
1: Oh, Ronald.
0: Ronald di Teluk Bayur. Oke. Gimana nih Bang Ronald kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sama Pak Bidaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sehat, bisa komunikasi dengan Bang Ronald malam ini.
3: Amin.
0: Oke.
3: Mau nanya?
0: Boleh, mau nanya apa?
3: Oh, Pak Firdaus mulai gabung di RI tahun berapa itu?
1: Tahun 80, Mas.
3: Oh, 80, belum ada saya lagi itu, Pak.
1: Oh iya, sudah, pasti ada. Masih di sorga ya.
0: Masih di sorga.
3: fotonya sampai ke tempat dunia ini, Pak.
0: Oh, munculnya di dunia belum ya?
1: Belum ya.
0: Oke, ada mau ditanya lagi, Moronal?
3: Iya. Tadi kan waktu penutupan RUPS itu kan ada tradisi Sunda, Kak.
0: Betul, ada sisingaan.
3: Jadi tiap-tiap tahun tuh biasanya tuh beda-beda adatnya, Kak. Apa tetap, Kak?
0: Kalau tahun kemarin kita ada adat Minang kan. Yeah. Sesuai ini aja, memang sengaja ini karena karena memang gentra perayangan tuh memang yeah. Siaran di RRI juga gitu, di RRI Padang. Bang Rona di Pro 4.
3: Budaya ya, Kak.
0: Iya, budaya.
3: Makanya tadi Sunda itu disampaikan tadi.
0: Nah, iya, biar menarik juga gitu kan. Ada ya, ternyata betul, ada ya. Adat yang lain juga yang ditampilkan gitu.
1: Karena yang namanya warga Padang, warga Sumatera Barat itu juga banyak yang dari Sunda.
0: Iya, dari Sunda juga.
1: Sehingga kerinduan mereka terhadap kampung halaman terobati di Padang.
0: Iya. Warga-warga Sunda yang tinggal di Padang ya, Pak Firdaus.
1: Di Padang, di Sumatera Barat ya.
0: Sumatera Barat.
3: Tinggal sama Teteh Dinda ya, Kak ya.
0: Oh, jadi iya, Bogor. Teteh Dinda di Bogor ya. Iya. Oke.
3: Okay. Bang Yudi Mas Wal pintar sekali ngomong Sunda itu. Dan naun-naun katanya tadi kemarin.
0: Oh, kalau Bang Wahyudi Masur memang bisa bahasa Sunda, Bang Ronald, karena pernah tinggal di Bandung dia.
3: Pernah nyial gitu ya, Kak?
0: Oh, enggak deh, kayaknya kuliah dia di sana.
3: Oh,
0: benar. Pendidikan di sana.
3: Iya, pantasan bisa dia dikit-dikit saya dengar kan?
0: Betul.
3: Kalau kalian ini bisa enggak bahasa Sunda?
0: Oh, kalau Sunda saya nggak bisa, saya taunya hatur nuhun aja. Hatur nuhun, itu aja taunya Bang Ronald.
3: Oh, gitu.
1: Barangkali Ronald bisa nggak bahasa Sunda?
0: Oh iya, Bang Ronald bisa nggak bahasa Sunda?
3: Enggak suka.
1: Enggak juga.
0: Ya. Sama berarti sama, kita. Ya. Oke deh, Bang Ronald. Mau ya, request lagu apa malam hari ini? Mau mengobati rindu apa sih malam hari ini?
3: Rindu masa-masa yang lalu aja, Kak.
0: Masa lalu. Iya. Oke lah, apa tuh lagunya?
3: Luna Maya ada.
0: Luna Maya yang mana?
3: Tak bisa itu, Kak.
0: Oh, sebentar kita cari dulu. Tak bisa bersamamu bukan?
3: Iya.
0: Tak bisa bersamamu ya?
3: Iya.
0: Oke. Ada nih lagunya. Bang Ronald. Tak bisa sekarang bersamamu ini berarti kisah Bang Ronald sendiri ya.
3: Kakak tahu aja.
0: Oh iya dong, kan kayak Pak Firdaus bilang tadi, lagu itu kadang menggambarkan kita juga, di cerita kita juga dalamnya tuh.
3: Benar ya.
0: Oke okay ya, deh.
3: Kalau tahu lebih dalam kan belajar sama yang senior kan, Kak.
0: Apa?
3: Kalau ingin tahu yang lebih dalam gitu. Belajar sama yang senior, ya udah senior. Saya kok sudah sih kan, Pak Firdaus bilang sudah senior ini.
1: Iya, kalau tak bisa bersamamu ya nggak apa-apa, sama Rani aja lah.
0: Waduh.
1: Malam ini.
0: Malam ini ya kita melepas rindu gitu.
1: Melepas rindu betul. Tidak dengan Luna Mayanya.
0: Iya, Luna Maya nyanyi aja ya,
1: nyanyi
0: Pak
1: aja betul. Ya Ron.
3: Manca satu boleh Kak?
0: Ah, lagunya satu aja Bang Ronald. Berbagi ya. Berbagi kita
1: dengan Mbak Ika tadi.
0: Oke, Bang Ronald.
3: Oh iya, salam.
0: Oke, salam-salam dulu, silakan.
3: Yang biasa bergabung di Pro 1 aja.
0: Oke.
3: Yang sudah bergabung, yang mau bergabung.
0: Oke.
3: Kalau spesialnya buat Kak Rani.
0: Terima kasih Bang Ronald.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Ronald nih, Pak Firdaus di Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur Ika di Batipu. Sekarang ada lagi yang masuk itu.
0: Iya, kita terima lagi ya Pak Firdaus. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Rani Zuri.
0: Iya.
4: Sama
0: Pak Firdaus.
4: Pak Firdaus.

0: Taulah kalau sebelum jembatan.
1: Oh.
0: Tapi belum diundang ke rumah Vino.
1: Iya, gimana dong itu Bang Vino? Oke, Bang Vino kabarnya sehat ya?
2: Sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana aktivitasnya hari ini, lancar gak?
2: Lancar.
1: Oke. Aman ya?
2: Aman lah, Ran.
1: Oke lah.
2: Tapi kalau ada kendala itu biasa.
0: Iya biasa ya.
1: Biasa
2: dong. Ada kendala gak ada kerjaan kita, gak apa.
1: Oke deh, Bang Vino. Iya. Mau request lagu apa malam hari ini? Kita bebas. Oh, karena bebas. Karena Pak Firdaus kita lagunya bebas.
2: Oh, gitu.
1: Spesial ya.
2: Ini aja. Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa?
2: Apa yang ada di situ, Ran?
1: Oke, kita lihat dulu ini Tommy J. Pisa. Ada beberapa sih Cinta dan Harapan di sini di batas kota ini.
2: Terus?
1: Ada Suster Marisa, Tragedi Pengantin Remaja, ada Surat untuk Kekasih sama Elisa.
2: Oh, gitu. Yang pertama aja,
1: Cinta dan Harapan ya.
2: Iya.
1: Oke. Oke deh kalau gitu. Besar nggak harapannya tuh?
2: Iya, pastilah. Pasti. Tapi kalau Rani punya harapan kan untuk ke depannya.
1: Oh
2: kan,
1: iya dong.
2: Lagi Rani kan mau ulang tahun nih.
1: Nah.
2: Apa ketahuan?
0: Iyalah.
2: Ya, tentu Rani ada keinginan juga, ada harapan juga.
0: Yang namanya harapan itu bagian dari hidup.
1: Nah.
0: Untuk memperbaikan ke depan.
1: Betul. Oke, Bang Vino.
2: Oke deh, Rani.
1: Ya.
2: Salam buat Rani.
1: Boleh. Ya, terima kasih.
0: Mari, Bang Vino. Terima kasih kunjungannya.
2: Untuk yang otak kita.
1: Semuanya.
2: Yang buat semuanya, Rani. Yang masih dengerin Rani. Kita aja, Rani.
1: Oke, ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga tamu kita ya.
1: Iya, sudah tiga lagi nih Pak Firdaus. Jadi kita langsung mendengarkan tiga lagu lagi di malam hari ini. Nanti kita terima penelpon kembali ya Pak Firdaus.
0: Baik.
1: Oke, kita ini langsung ke lagu favoritnya Pak Firdaus nih. Ada The Beatles, Hey Jude.
0: Ika yang mau kenalan
1: lagunya.
0: Selamat menikmati.
1: Selamat menikmati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: perjalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Tanpa terasa 1 jam 15 menit kita dalam suasana rindu yang tertahan.
0: Oke, pemirsa, kayaknya nih ada yang mau melepaskan rindunya lagi nih.
1: Kita terima. Ayo.
0: Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat malam kembali, Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Teddy, Pak Firdaus.
1: Halo, Bang Teddy, apa kabar?
2: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Bang Teddy.
2: Iya, apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Bang Teddy-nya bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Syukur, alhamdulillah. Hari Minggunya
2: Kak
1: kemana?
2: Rani gimana? Sehat, Kak Rani?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang Teddy.
2: Alhamdulillah ya.
1: Bang
2: banyak
1: Teddy,
2: yang mau ditanya ke Bapak ini, tapi pengembang lain udah banyak bertanya, udah di monitor.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: pertanyaannya sedikit aja sih, Pak.
1: Apa itu?
2: Bapak tinggal di mana di Padang, Pak?
1: Tinggal nggak jauh beda dengan Rani. Masih seputaran gunung.
2: Gunung ya, Pak?
1: Iya, betul.
2: Iya, dekat tetanggaan Bapak ya.
0: Tetanggaan sama Rani nih, Bang Teddy.
1: Malam ini juga tetanggaan Rani di sebelah barat, saya di timur.
2: Tinggal bertetanggaan, kebetulan siarannya lagi duet pula.
1: Iya, betul.
2: Mantap banget lah, Pak. Kabar baik ya, Pak ya?
1: Kabar baik, Pandi.
2: Kabar baik, keluarga di rumah gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik. Gitu ya. Waduh, suara Bapak yang enggak tahan ini, Bang Teddy dengar.
1: Bagaimana,
0: kenapa,
1: Bang Teddy?
0: Kenapa suara Pak Firdaus?
2: Legenda tempo dulu lah ya, Pak.
1: Iyalah, suara gaya ya.
2: Semua penyiar tuh punya suara ciri khas gitu. Mungkin kalau Bapak di zaman perjuang dulu, kalau radionya udah ada, ini bagus ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Waktu di zamannya, ya itu, waktu di zaman perjuang dulu.
1: Zaman perjuang
2: kalau Bapak
1: dulu.
2: Kalau lagi siaran ya.
1: Dari Suliki ya, itu.
2: Ya, tahun-tahun 45-an lah ya, atau 50-an kayak gitu. Wah, ini mantap banget nih, Pak.
1: Iya, siaran dari Suliki, kalau radio perjuangan kita Sumatera Barat dulu di Suliki itu.
2: Gitu.
1: Pemancar, ya. Ada pemancar ya, radio di Suliki, bekerja sama ya, kalau nggak salah dengan apa?
2: PTT. Tahun berapa itu, Pak?
1: Ya, tahun
2: 50-an,
1: betul.
2: 50-an.
1: Ketika Yogyakarta dikuasai Belanda, kan terancam, Republik Indonesia kan terancam.
0: Iya.
1: Sehingga ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi sebentar, terus yang namanya radio pemerintah siaran di bukit-bukit, termasuk di ujung Suliki sana.
2: Waduh. Tapi yang bikin Bang Teddy heran ada satu, Pak.
1: Apa itu?
2: Kenapa sih suara penyiar di zaman itu kayak sama semua sih nada-nada suaranya itu,
0: Golden
2: Pak?
0: Golden voice,
2: ya, perjuangan banget, Pak. Ya kayak bersaudara, kayak beradik kakak lah. Mungkin di daerah lain penyiarnya suaranya kayak gitu juga sih, di sini kayak gitu juga. Entah kebetulan di eranya begitu suaranya gitu. Ya suara perjuangan banget, Pak.
1: Iya, mic-nya sama, Pak.
0: Mic-nya sama, mic-nya sama ya.
1: Iya.
2: Betul. Iya betul kali. Kalau kini semua penyiar, kalau sekarang ini udah kayak modern semua sih.
1: Bagus,
2: disesuaikan dengan tahunnya juga.
1: Iya, Pak. Betul.
0: Iya.
2: Jadi di Gunung Pengilun tuh itu udah rumah orang tua Bapak di sana?
1: Bukan rumah sendiri. Kalau orang tua di Jati.
2: Oh di Jati. Kalau Bang Teddy di Rawang, Pak. Kena Rawang, Pak?
1: Kenal lah.
0: Dong.
1: Rawangnya kan ada rawang yang dekat
2: Jondul. Komplek Jondul. Iya.
0: Bang Teddy dekat situ ya.
2: Ya sekarang rawang tuh dulu kan mungkin di zaman Bapak juga sih, rawang tuh kan dibagi dua dulu, Pak ya. Ada rawang timur sama rawang barat ya, Pak.
1: Iya, betul.
2: Pemisahnya cuma jalan raya doang, Pak.
1: Iya.
2: Ya jalan Sultan Syahrir itu kan pemisahnya.
1: Iya,
2: sekarang kita udah dilebur jadi satu, Pak.
1: Bapaknya di Jondul.
2: Di kelurahan Rawang namanya, Pak.
1: Di Jondul ya?
0: Di Jondul Rawang.
2: Iya. Jadi kebetulan kantor lurahnya di daerah Jondul gitu loh. Jadi nggak ada lagi barat timurnya, kami udah nggak ada pak.
1: Tapi aslinya jadi Jondul itu Rawang Barat ya?
2: Ah iya. Di Jondul itu Rawang Barat karena di sana dulu banyak para Rubio terus rawa-rawa dulu pak.
1: Para Mansiang.
2: Nah, itulah dibangun itu makanya di sana kalau kita lihat posisi rumah-rumahan kayak gitu ada yang teleng, ada yang terbenam, ada ciri itu coba.
1: Iya, iya.
2: Karena udah nggak tahan
0: rawa ya. Gitu.
2: Iya, itu makanya nggak salah namanya Rawang ya pak ya.
1: Betul, Rawang.
2: Iya, karena di situ tadi termasuk tinggal kita juga sih, tapi kitanya yang di tepi jalan pak.
1: Oh iya iya.
2: Nah ya, jadi nggak terlalu berat rawanya daripada yang di komplek Jondul.
0: Oke.
1: Tapi kan nggak banjir kan nggak selalu ya.
2: Ah, dulu itu tuh sebut itu pak, komplek Jondol itu
0: langganan
2: kalau
0: ya,
2: udah banjir itu udah gelap semua itu dengan air. Malah kita tuh pakai kapal ini, bukan kapal, apa namanya pak?
1: Bot.
2: Sekoci pak?
0: Bot.
2: Buat mengevakuasi
0: perahu karet.
2: Perahu karet. Ya, perahu karet evakuasi warga pak. Itu udah tenggelamnya udah terlalu tinggi sih gitu, harus dibawa keluar gitu.
1: Tapi sekarang
2: pas
1: udah enggak ya?
2: Nanti di tepi jalannya nanti orangnya berkumpul, karena di tepi jalannya enggak tinggi dikit pak.
1: Tapi sekarang udah enggak lagi kan?
2: Oh, donasinya udah bagus pak.
1: Alhamdulillah.
2: Kebetulan dulu RRI memberitakan dulu ada Menteri PU datang ke sini dulu pak. Ya lihat ini derasnya. Sekarang Rawang bukan kota banjir lagi pak. Udah hebat lah. Walaupun di sini rendah, hujan lebat, banjir dikit, tapi sejam setengah jam airnya surut lagi.
1: Lancar ya,
2: drenasenya top pak. Bagus banget pak.
1: Alhamdulillah.
2: Sejak dikunjungi menteri dulu pak ya, bagus banget lah pak.
0: Oke.
2: Oke ya pak ya, cerita kita malam ini nanti kita panggung lagi kalau ada yang
1: waktu. Terima kasih. Salam rindu ya.
0: Iya, Bang Teddy lagunya mau dipilihin Rani apa dipilihin Pak Berdaus nih?
2: Biasa.
0: Oke, baiklah.
2: Salam-salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam spesialnya buat Pak Berdaus sama Kak Rani ya.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Teddy di Rawang, Pak Firdaus sudah bergabung ya.
1: Ini kalau seperti ini, Mbak Rani, semakin mudah rasanya.
0: Waduh, kenapa tuh Pak Firdaus?
1: Banyak
0: kok
1: teman
0: merasa
1: baru.
0: Semakin...
1: Oh, iya. Banyak teman baru.
0: Mbak berasa lebih muda 30 tahun ya. Oke, kita terima kembali Pak Firdaus sudah yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oh, ada suara batuknya nih.
1: Iya, ditahan dulu lah.
0: Iya.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Iya.
0: Ini
3: Bang Firdaus.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Kemarin Bang. Iya, sama Marlina, Bang.
1: Oh, Marlina. Okay. Oh, saudaranya Leni ya? Bukan ya?
0: Halo, Uni Mar?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, tadi double tadi udah saya apa aja? Saya volume saya matiin aja.
0: Oke, okay, silakan.
3: Iya. Kemarin Bang?
1: Iya.
3: Siapa? Ian.
1: Ian.
3: Tak bilangin. Lawasannya apa? Bang Firdaus ini akan hadir gitu loh. Tapi maaf ya, saya ketiduran tadi.
1: Oh iya.
3: Jadi baru masuk ya.
1: Baru bangun.
3: Ya, maaf. Iya.
1: Sempat mimpi enggak?
3: Oh, enggak.
1: Enggak. Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Bang Firdaus ini udah dikasih clue sama Ian ya. Jadi gini Bang, saya mau Abang tuh bawain lagi apa? Katanya kalau mau masuk senja gitu. Nah, itu yang Bang Firdaus.
0: Malah saya enggak tahu.
3: Enggak tahu kan, selain cuman Bang Firdaus kemarin udah baca berita cuman ya.
1: Iya.
3: Nah, jadi pertanyaan saya Bang, dulu-dulu Bang Fir tuh kemana loh?
1: Dulu.
3: Iya, dulu-dulu kan saya sering ke Riri.
1: Oh iya.
3: Iya, kan ada apa? Ada Mbak Lucana tuh dulu tuh kalau nyambut saya tuh berdua tuh sama apa itu ada ada saya minta tuh.
1: Iya kan, kan yang namanya di RRI Padang itu kan jadi selalu ada pergantian. Ada pergantian generasi.
3: Nah, nah selalu. Itu kan tahun 2000-an, 2000 sekian.
1: 2000 berapa?
3: 2000 malah kan 2000 sesudah gempa malah nggak ada lagi. Ya kan orangnya pindah-pindah, hijrah-hijrah.
1: Oh gitu.
3: Ya itu setelah ini bang apa Yudi dia bawain RRI ya. Dia yang apa maksudnya wawasannya apa? Kontrolnya RRI yang pusat di Padang. Malah saya baru comeback lagi.
1: Oh gitu. Jadi,
3: kalau nggak salah 2013 tuh.
0: 2013
3: apa 2014 kan udah Bang Yudi.
1: Ya saya udah nggak ada lagi itu.
3: Jadi pertanyaan saya gini bang, dulunya bang ke kemana?
1: Dulunya.
3: Ada ya saya ketemu ya sama saya.
1: Oh iya, mungkin ketemu ya. Cuman kita kan belum kenal, iya. Apalagi belum pernah salaman kan?
0: Mungkin
3: ya makanya saya penasaran itu dulunya apa kemana? Ya,
0: mungkin Unimer sempat papasan
3: kan dulu
0: sama
3: kan ada Mas Odi,
0: tapi nggak tahu ya.
3: ada yang juga nggak penyiar gitu, yang sama Mbak Lusana tuh dia penyanyi. Terus ada jadi yang ngajarin adik-adik penyanyi apa gitu ya. Loh, abangnya mana? Terus yang baca-baca berita. Kan kenal sama saya tuh, baca-baca berita dia.
1: Iya, saya baca berita terakhir tahun tahun 90 awal udah enggak baca berita lagi.
0: Oh iya, berarti lama ya.
3: Jadi abang tahunnya ini ya, kalau dulunya pertanyaan saya tuh di bagian mana gitu abangnya?
1: Pindah-pindah. Masuk ya pindah-pindah dari penyiar terus di bagian.
3: Bahkan nggak ada penyiar tuh.
1: Nggak ada ya.
3: Nggak ada. Memang kan yang ada malah si Maman apa dia mungkin.
1: Iya itu kan penyiar top. Kalau Firdaus nggak top dulunya.
0: Waduh. Kalau udah bicara top nih, aduh.
3: Jadi oke lah bang. Jadi ini abangnya nanti kalau udah hari-hari yang senja, abang-abang yang baru ya. Itu udah dikasih clue sama apa Edianto katanya tuh abang yang pencet cermah itu loh.
1: Oh iya.
0: Sari Tilawah ya.
1: Sari Tilawah.
3: Ya apa terjemahan artinya gitu loh.
1: Iya. Okay, iya.
3: Nah, apa kalau nggak Ian ngomong nggak tahu juga saya sampai sekarang. Gak cuma tahu. Saya kira loh bang Firdaus itu orang luar.
1: Iya emang orang luar kok.
3: Ah? Apa?
1: Orang luar. Iya. Bukan orang dalam.
3: Kan okay. Pembaca Al-Quran gitu ya bang ya. Misalnya nama siapa
1: iya.
3: Kan disebutin juga nanti penterjemahannya bahasa Indonesia nya itu Bapak Firdaus. Saya kira Bapak Firdausnya orang luar gitu loh. Bukan orang RRI.
1: Oh gitu.
3: Untuk kemarin bang Ian ngomong, nah itulah sosoknya Bapak Firdaus.
0: Oke. Jadi sekarang Unimer nggak tahu ya.
3: Sekarang nggak tahu yang mana Bang Firdausnya nggak tahu. Untung aja tuh Ian ngomong kemarin. Oh ini yang Bang Firdaus ya, nah.
0: Oke.
3: Terus ya mau apa? Mau detik-detik menjelang mau berbuka.
0: Ah, ada Bapak, suara Pak Firdaus Bapak juga.
1: Beberapa Bapak, saat Bapak. Lagi.
0: Iya. Emang familiar suara itu ya, Unimer ya.
3: Bukan familiar, hebat.
0: Hebat. Beberapa hebat, saat lagi.
3: Satu anugerah dari Tuhan loh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Unia. Ya.
3: Terhingga dari Tuhan loh, nggak ada lawannya
0: betul.
3: Loh.
0: Betul.
3: Untung
0: Unia.
3: Yang kemarin ngomong, kalau nggak bilang.
0: Kalau nggak Unimer juga nggak ngeh nih, ini suara Pak Firdaus.
3: Nggak tahu juga saya.
0: Okay.
3: Gitu,
1: jadi cuman, pertanyaan ya. Selama ini kemana udah terjawab kan?
3: Enggak ya?
0: belum terjawab ternyata.
3: Tapi katanya yang juga ini ya, bang ya, katanya tiap tanggal 1 ke RRI ya.
1: Siapa?
0: Siapa tuh?
3: Abang-abang.
1: Oh iya, mudah-mudahan.
3: Abang-abang yang legend-legend ini. Iya ya.
1: Biasanya ada jadwal sekali sebulan ngumpul-ngumpul.
3: lepas, tanggal berapa?
1: Lepas rindu.
3: Tanggal berapa?
1: Biasanya setiap Selasa ya.
3: Tanggal 1, bukan
1: setiap hari Selasa, awal minggu pertama kalau enggak salah.
0: Minggu pertama di hari Selasa.
3: Hari Selasa, minggu pertama. Oh, sama mama jadwal saya.
1: Sama ya.
0: Tabrakan dong Uni itu. Benar dong jadwalnya.
1: Enggak jadi lepas rindu ya.
3: Selasa ya.
0: Oke deh Uni Mar. Ini mau lepas rindu lewat lagu enggak?
3: Ah ya, lagunya ini ya Bang ya. I start a joke, tapi gak pakai I sebenarnya sih. Start a joke gitu loh.
0: Apa Uni?
3: Start a joke. Start a joke.
0: Itu judulnya atau penyanyinya?
1: Iya. Yeah. Bee Gees itu ya?
0: Iya, Bee Gees ya?
1: I start a joke.
3: Iya. Ya, salamnya nih spesial nih.
0: Boleh, itu silakan.
3: Bang Firdaus, Bang Fir ya.
1: Terima kasih.
3: Malam ini hadir ya. Selama ini nggak tahu saya.
0: Oke.
3: Terus yang akan masuk saya salamin ya. Terus tadi ada Ika ya.
0: Iya.
3: Saya salamin. Terus siapa lagi ya? Oh ya barusan ya.
0: Ada Bang Teddy ya.
3: Iya ya, Teddy. Yang bilang John Durawang ya. Semua lah.
0: Oke.
3: Dan Turani juga lah ya.
0: Terima kasih Uni.
3: Makasih.
1: Makasih.
0: Terima kasih Umar. Kembali.
1: Semoga senang dengan kami di sini.
0: Oke, ada Uni Mar ya. Pak Firdaus sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.
1: Udah tiga ya?
0: Ah, masih dua Pak Firdaus.
1: Masih dua.
0: Emang kalau bercerita ini rasanya emang sudah berlalu aja waktunya. Oke, kalau gitu kita bacakan WhatsApp nih Pak Firdaus yang udah masuk juga.
1: Anda
0: di
1: ya?
0: WhatsApp-nya Pro Satu RRI Padang.
1: Dari
0: ada
1: siapa itu?
0: Dari Bunda Ahsah namanya.
1: Ahsah.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Selamat malam Kak Rani dan Pak Firdaus. Selamat malam buat semua yang tak bisa disebutkan satu persatu. Teristimewa buat Ika di Batipuh, minta lagunya yang manca aja, yang bagus lah gitu. Makasih, assalamualaikum.
1: Makasih Ahsah.
0: Oke, nanti kita pilihkan lagunya ya untuk Bunda Ahsah ini. Yang ada di mana nih, nggak tahu di mana. Tapi salam spesial untuk Ika di Batipuh tadi. Oke, baik Pak Firdaus, karena udah tiga, kita langsung ke lagu dulu ya Pak Firdaus. Kita akan dengarkan dulu ada tiga lagu, nanti kita akan terima penelpon kembali. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
2: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
3: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit, dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar dimanapun Anda berada, Pak Firdaus, kita terima penelpon kembali ya Pak.
1: Baik, sama-sama rindu kita dengan yang masuk
0: sama-sama
1: ini.
0: Iya, sama-sama rindu.
1: Halo, apa kabar? Halo, siapa
0: assalamualaikum.
1: Ini?
0: Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini Uncu Dipo ya, di kota Solo.
2: Iya.
0: Apa kabar Uncu?
1: Bagaimana cuaca di Solo?
2: Dan Pak Firdaus, gimana kabarnya Uni Hujan Pak Firdaus?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Aku di apa? Solo aman, cuacanya cerah. Di Padang gimana Pak Firdaus?
1: Di Padang cuaca diselimuti sedikit kabut asap.
2: Oh iya.
1: Sehingga mestinya Mbak Rani ini berangkat ke Jakarta, nggak jadi berangkat.
0: Wah, iya, nggak ya, bisa berangkat pesawatnya nih Uncu. Oke, Uncu gimana kabarnya, sehat ya?
2: Iya, aman baik.
0: Aman baik.
1: Mau salamin siapa Uncu?
2: Mau salam aja dulu lagunya enggak.
0: Oh iya, lagunya apa? Uncu mau lagu apa nih?
2: Hatimu hatiku.
1: Hatimu, hatiku.
0: Waduh.
1: Apa Titi Sandora itu ya?
0: Iya, Uncu.
2: Indah. Yang menyanyi itu Uni Rani dan Pak Firdaus.
0: Waduh. Saya tahu lagunya tapi enggak bisa nyanyinya nih.
2: Enggak mungkin lah. Kalau enggak mungkin terpilih jadi penyiar.
1: Iya. Hatimu, hatiku, Titi Sandora dan Muksin itu kalau enggak salah.
2: Enggak salah.
1: Salah.
2: Rani dan Pak Firdaus.
1: Uncu yang main musiknya ya?
0: Ya, Uncu yang main ininya, akustikannya.
1: Nggak pandai. Sama-sama lah kita Uncu.
0: Ya, sama, kita nggak pandai juga nih Uncu. Okay, Uncu. Yaudah.
2: Salam dan spesialnya untuk Uni Rani dan Pak Firdaus.
1: Terima kasih.
2: Aduh, salam aja lah untuk semua-semuanya ya, Uni Rani dan Pak Firdaus.
0: Iya. Oke.
2: Okay, ada lagunya kan Uni Rani dan Pak Firdaus.
0: Ada, lagunya ada.
2: Selamat berduet menyanyi ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Uncu.
2: Cicak di dindingnya Uni Rani dan Pak Firdaus nyanyi.
1: Terima kasih.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Firdaus ini sepertinya menjadi penelpon terakhir kita, Uncu Dipo di kota Solo.
1: Waduh, sementara rindu ini masih menggelora.
0: Iya, masih menggebu-gebu masih gitu ya, Pak Firdaus. Ya. Tapi kita harus dibatasi
1: segala
0: oleh
1: sesuatunya
0: waktu.
1: Pasti ada batasnya.
0: Ada batasnya.
1: Ya.
0: Nah, baiklah. Kali ini dibatasi waktu nih,
1: kita Pak Firdaus. Dibatasi waktu. Mudah-mudahan rindu besok akan terobati lagi.
0: Oke. Kalau begitu, lagu requestan Uncu ini menjadi lagu penutup kita untuk program Ruang Rindu di malam hari ini, Pak Firdaus. Dan terima kasih nih Pak Firdaus sudah menemani Rani.
1: Terima kasih Rani.
0: Bernostalgia dan melepas rindu ya.
1: Terima kasih
0: kita.
1: Juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung dengan kita.
0: Yeah.
1: Sama-sama rindu, melepas rindu. Rindu yang tak pernah selesai. Rindu
0: dia.
1: Berkepanjangan ya.
0: Kayak kemarau, aku berkepanjangan ya. Oke, baik Pak Firdaus.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu ya Pak Firdaus.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, sehat selalu.
0: Biar bisa ini partneran lagi sama Pak Firdaus.
1: Amin.
0: Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Untuk Anda yang masih beraktivitas tetap selalu bersemangat ya. Dan untuk Anda yang sudah beristirahat, selamat beristirahat karena besok sudah hari Senin, bisa kembali beraktivitas kembali. Dan pendengar, lagu Hatimu Hatiku dari Titik Sandora menjadi lagu penutup kita dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan.

0: Tuhan yang Maha Esa juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Yang masih beraktivitas tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu semangat juga ya pendengar untuk menyelesaikan aktivitasnya. Yang sudah mulai istirahat, selamat beristirahat, mudah-mudahan istirahatnya cukup ya, dan bisa menjadi energi yang baik juga untuk kita memulai kegiatan besok. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini, kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani segala aktivitas Anda hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu ada di mana?
7: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
6: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita gak boleh boros listrik, Bu.
7: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
6: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
8: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 6 bulan September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersatu hari depan dan kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat serta melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi pendengar, saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang Pagi ini, kesempatan di Senin 7 September 2026. Kembali akan hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda semuanya. Dan untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita agak lebih khidmat lagi, kita akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan isi Al-Quran untuk Anda pendengar. Berikut pembacaan surah Al-Imran ayat 95 hingga 98 oleh Qori Kang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat. Jangan pedulikan dengan perkataan orang yang menganggap

0: Satu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat serta audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi ya, untuk nanti Anda bisa saksikan juga langsung live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel di Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini dan selamat mengikuti.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan cerdas yang membahagiakan. Nah, seperti apa ini topik yang akan kita bahas ini, pendengar, cerdas yang membahagiakan. Ini akan kita bahas bersama Al-Ustadz kita yang alhamdulillah saat ini sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting, ya. Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SHM PDMA yang merupakan dosen tetap pasca sarjana UMSB. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat walafiat, Ustadz, pagi ini, Ustadz.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Ustadz, ini topiknya menarik ini sekali, sangat-sangat menarik ya, karena judulnya cerdas yang membahagiakan ini seperti apa, nanti kita akan bahas ya, Ustadz, dan lebih detail mungkin pengantarnya terlebih dahulu Ustadz bisa sampaikan ke pendengar kita sebelum nanti kita juga berinteraktif dengan pendengar. Silakan Ustadz untuk disampaikan pengantarnya, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udz billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah meninggikan kualitas orang-orang yang beriman di kalangan kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Firman Allah surat ke-58 ayat ke-9. Mendengar yang dimuliakan Allah, beberapa waktu belakangan kita telah banyak memperingati hari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu antara lain adalah untuk mendekatkan diri kita terhadap pengenalan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu pribadi Rasul itu menjadi contoh teladan untuk kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasul itu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Bahkan ada yang disebut dengan sifat-sifat wajib Rasul itu. Antara lain siddiq, benar. Yang kedua, fatonah, cerdas. Yang ketiga, amanah, pribadi yang dipercaya. Dan yang keempat, tabligh, pribadi yang menyampaikan informasi-informasi untuk keselamatan hidup manusia. Dari empat sifat utama itu, satu disebut dengan fatona, cerdas. Cerdas ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di sepanjang kehidupan manusia dan mendapat tempat yang amat strategis di dalam pembangunan kemanusiaan Islam. Bahkan lima ayat pertama surat Al-Alaq itu, surat ke-96, itu berbicara tentang proses pencerdasan manusia. Iqra, bacalah. Lalu hari ini, mencerdaskan manusia mendapat tempat pun pada tempat yang amat strategis. Namun demikian, kita harus benar-benar mencermati cerdas yang dikehendaki, misi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an itu adalah cerdas yang membahagiakan. Sebab kalau keliru-keliru menerapkan kecerdasan itu, maka tidak mustahil cerdas itu justru cerdas yang menyengsarakan. Maka untuk itu Allah menyebutkan bahwa Iqra bismi rabbika, bacalah olehmu berdasarkan kebenaran yang datang dari Allah Tuhanmu. Jadi kecerdasan yang membahagiakan itu adalah kecerdasan yang dibangun di atas kecerdasan berdasarkan kebenaran yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu hanya datang dari Allah Tuhanmu. Untuk itu sekali-kali janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Dan dalam ayat yang dibaca tadi, jika orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang memang menyandarkan keberimanan, menyandarkan ilmu pengetahuannya kepada kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecerdasan itu adalah kecerdasan yang membahagiakan. Sebab sepanjang rentang kecerdasan itu ada, maka selama rentang kecerdasan itu sandarannya tetap kepada kebenaran ilahiyah, kepada kebenaran rububiyah, maka inilah kebenaran yang membawa kepada kebahagiaan itu. Akhir-akhir ini berkembang pula kecerdasan yang kita sebut dengan artificial intelligence, kecerdasan rekayasa, kecerdasan buatan. Lalu juragan Microsoft itu, Bill Gates, mengatakan bahwa penerapan artificial intelligence itu adalah mengantarkan manusia sampai pada waktu terburuk, saat manusia tidak bisa berpikir kritis. Jadi artinya bahwa muncul kecerdasan-kecerdasan di hadapan kita. Ada yang memang kecerdasan itu muncul dalam budaya serba cepat, budaya cepat saji, budaya hemat waktu, hemat kesempatan. Namun kadang-kadang kalau tidak disandarkan kepada kebenaran ilahiyah rububiyah, maka cepat saji, copy paste, hemat waktu memang menghadirkan hasil-hasil yang kadang cenderung memuaskan. Tapi kalau tidak dirasarkan pada kebenaran ilahiyah dan rububiyah, cenderung menjadikan manusia itu tidak sabar, tidak mau bekerja keras, cenderung menjadikan manusia itu pemalas. Sedikit saja terlambat kecewa dan marah-marah. Apalagi di tengah-tengah kecerdasan yang lepas kendali itu datang pula pola hidup konsumeristik. Orang malas bekerja, orang tidak mau bekerja keras, orang tidak sabar, lalu ingin pula mengejar hidup yang serba glamor, hidup yang serba konsumeristik, maka cenderung menjadikan manusia berbuat rakus, berbuat buas, berbuat ganas, dengan melakukan berbagai ragam macam penyimpangan. Maka dengan demikian, percaturan hidup kita hari ini berada pada suasana yang kadang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jika kita tercerabut dari nilai-nilai kebenaran ilahiyah, kebenaran rububiyah. Untuk itulah kita ingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam surat ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku hikmah, berilah aku ilmu pengetahuan, wa alhiqni bis-salihin, dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh-soleh. Artinya bahwa kecerdasan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an itu kecerdasan yang membahagiakan. Satu, jika kecerdasan itu dibangun di atas landasan-landasan bismi rabbika, kebenaran yang bersumber dari Allah Tuhan kita itu. Yang kedua, kebenaran yang membahagiakan itu adalah kebenaran yang memang diiringi dengan ketaatan-ketaatan. Maka kecerdasan itu benar-benar mempertimbangkan hasil akhir, bukan sekedar pertimbangan waktu pendek hidup duniawi, tetapi mempertimbangkan hidup panjang ukhrawi kelak. Surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah menyebut kadang-kadang bahwa sesungguhnya ada sesuatu kamu tidak senang menerimanya, tapi kata Allah, itu lebih baik untuk kamu. Saat tertentu ada sesuatu yang kamu tidak senang, itu baik. Kadang-kadang itu kamu senangi, tapi kata Allah, itu tidak baik untuk kamu. Maka saat itu dibutuhkan kecerdasan untuk memilih, kecerdasan untuk memilah. Pandangan bukan pandangan sementara, bahkan bukan pandangan duniawi semata-mata. Kecerdasan kita harus membaca pandangan itu adalah pandangan kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan sasaran akhir adalah ukhrawi dengan pandangan kecerdasan. Kemudian surat kelima Al-Maidah ayat ke-100, Allah menyebutkan pula, La yastawil habithu wa tayyibu wa la'ajabaka kasratul habis fattakullah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau banyak di antara yang buruk-buruk itu yang menarik, menawan, mengundang hati, pikiran, dan perasaanmu. Lalu kata Allah, mau selamat kamu, maka hadapilah itu dengan sikap bertakwa kepada Allah. Ya ulil albab, wahai seluruh orang-orang yang punya kecerdasan yang hebat, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu tetap menjadi orang-orang yang menang. Dengar yang dimuliakan Allah. Rasulullah membawa kecerdasan adalah kecerdasan yang membahagiakan dengan prinsip disandarkan kepada kebenaran ilahiyah rububiyah. Kecerdasan yang berdasarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Lalu kecerdasan bukan hanya dengan pandangan hari ini duniawi semata, tapi sampai ke tingkat pandangan ukhrawi sebagai sasaran kebahagiaan. Cerdas membaca kehidupan ini, yang baik di hadapan belum tentu baik sesungguhnya, bisa jadi di belakangnya tidak baik. Yang tidak baik di depan belum tentu itu tidak baik, boleh jadi di belakangnya adalah sesuatu kebaikan. Dan yang terakhir, Allah mewanti-wanti kita sekalian bahwa banyak di antara yang buruk itu yang menarik hati, pikiran dan perasaan. Maka untuk selamat, hadapilah dengan kecerdasan, yakni kecerdasan yang membahagiakan, bahwa sesungguhnya dunia harus dihadapi dengan sikap bertakwa kepada Allah. Dipanggil oleh Allah orang-orang yang berakal sehat, yang cerdas, yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu, hidup itu mendatangkan keberuntungan. Terima kasih.
0: Baik, kita akan coba undang partisipasi pendengar kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mungkin di lentofon kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida dan Ustaz dari Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Jordan. Dari Uncu di Kodi 60 Kota Solo, Ustaz.
0: Ya, silakan Uncu.
3: Apa temanya tadi dah?
0: Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan cerdas yang membahagiakan.
3: Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dunia akhirat ini, bisa menjadi umat yang berpikir berpikir positif dan negatif, bisa berpikir positif gitu yang baik gitu, bisa menjadi umat yang cerdas dan selamat, membahagiakan dan selamat dunia akhirat, kita cerdas gitu, terhindar dari yang buruk-buruk gitu, kita selamat gitu. Nah itu pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan gimana gitu caranya ya supaya kita bisa ketemu sama orang-orang yang telah mendahului kita atau orang yang pernah datang dan pergi dari kita. Apa kalau kita masih nanti, apa kita bisa ketemu sama mereka dan berkumpul bersatu sama mereka di, kalau kita sama-sama udah mati dan bisa bersatu sama mereka, gimana caranya gitu. Nah itulah pertanyaan okay. Saya sudah jelas sudah dan Ustaz.
0: Baik, terima kasih banyak Uncu Dipo. Silakan Ustaz langsung tanggapannya Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Cerdas yang membahagiakan, benar-benar mampu membahagiakan itu bismirabbika. Gantungannya adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Jadi bukan cerdas yang lepas kendali, bukan semata-mata akal. Akal memang sangat dibutuhkan. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu diuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Tidak ada beban agama kalau orang itu tidak berakal. Tetapi akal semata-mata tidak mampu menyelesaikan persoalan. Oleh kita umat Islam meyakini bahwa akal itu harus dibimbing dengan wahyu. Jadi kecerdasan akal yang bersumber pada otak mampu sampai ke lubuk hati sanubari yang paling dalam, bahkan tersimpan pada penyimpanan yang paling dalam yang disebut dengan hipokampus prekortek. Maka itu adalah penyimpanan yang paling dalam dalam pemikiran manusia, tetapi tetap di atas landasan kebenaran wahyu kebenaran ilahiyah dan kebenaran rububiyah, maka Iqra bismi rabbika, sandarannya kepada kebenaran Allah. Yang kedua, bahwa sesungguhnya cerdas itu memang cerdas memanfaatkan peluang. Pandangan adalah pandangan duniawi, ia ukhrawi benar, namun pandangan yang sasaran akhir ukhrawi. Sebab kadang melalui kecerdasan otak saja, oh itu baik, kata Allah, tidak. Dalam pandangan perasaan saja, oh itu jelek, kata Allah, tidak, itu yang baik. Maka di saat itu pertimbangannya adalah sampai ke tingkat pertimbangan ilahiyah, pertimbangan rububiyah yang ada di dalam jiwa kita untuk menentukan mana yang baik sesungguhnya, mana yang tidak baik. Sampai-sampai ke tingkat muncul di depan kita yang buruk-buruk menarik hati, pikiran, dan perasaan, kita jangan sampai lupa diri. Sehingga digaitlah apa-apa yang bisa digait, kadang-kadang tidak lagi memperhatikan rambu-rambu halal dan haram, tidak lagi memperhatikan kompas penunjuk mana yang benar dan tidak benar, tidak lagi memakai alat ukur yang terhormat dan yang tercela. Maka untuk kita sekalian, pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah insya Allah cerdas kita adalah cerdas yang membahagiakan. Kalau nyimpang dari itu, ya bisa jadi kecerdasan itu tinggi dari pemikiran. Tetapi nilai-nilai yang dibangun di atas pemikiran semata bisa jadi membawa kepada kesengsaraan. Lalu insya Allah, jika kita sama-sama melakukan kebaikan, ya tentu sama-sama kelak dengan orang-orang yang baik, seperti doa Nabi Allah, Nabi Ibrahim, wa al-hikni bis-salihin. Masukkanlah aku, ya Allah, ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ya kalau kita soleh, masuk kita ke dalam kelompok orang-orang yang soleh, ya tentu di situ kita bertemu dengan orang-orang yang soleh-soleh pula. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya, itu tadi dari Uncu Dipo ya Ustaz, yang mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya yang ditanyakan ya, sekaligus dua pertanyaan tadi ditangkapi oleh Ustaz. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan
4: Pak Albert dari Bukit
0: Buaya. Oh, Pak Albert, silakan Pak Albert.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya.
4: Di dalam Al-Quran Pak Ustaz, kita baca fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah sengaja memilih kata zikri. Kalau engkau bertanya, tidak tahu, tanya kepada orang berzikir. Terdapat apakah ala fikri, orang yang berpikir Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara zikri dan fikri gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz, tanggapannya Ustaz.
2: Si. Yang pertama dulu, bertanya itu jelas kepada orang yang tahu. Tapi ada jelas yang berpikir, semata-mata ada jelas di samping berpikir, dia jelas berzikir. Makanya fas'alu ahlal zikri. Kamu bawa bertanya bukan hanya sekadar cerdas orang tempat kamu bertanya, tapi cerdas orangnya yang berzikir. Kalau cerdas untuk hanya akal semata-mata, ya itulah seperti yang dikatakan oleh Bill Gates itu. Orang sekarang menerapkan kecerdasan rekayasa. Tapi kata Bill Gates, Microsoft yang diageninya itu, dia mengatakan penerapan kecerdasan rekayasa itu mengantarkan manusia sampai ke tingkat waktu terburuk tidak bisa memanfaatkan berpikir kritis, membiu. Tapi kerjanya ya cepat. Budaya-budaya instan. Nah, di saat budaya instan cepat saji segala macam mengantarkan orang serba praktis, tetapi bisa-bisa disesatkan. Jadi ini Pak Albert sesungguhnya mengantarkan kita bahwa Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berzikir. Kalau bertanya jelas orang yang tahu. Jelas itu. Kalau tidak tahu orang tidak mungkin kita bertanya. Kecuali orang edan. Ada orang edan yang memang bertanya kepada orang gila. Waktu musim dulu nomor-nomor dibeli segala macam lewat orang gila. Dia nanya nomor kepada orang gila. Nanya juga kepada orang gila, itu orang edan. Tapi dalam ayat dikatakan fas'alu ahla zikri. Secara umum bertanya jelas kepada orang-orang yang tahu. Tapi orang yang tahu itu ada orang yang tahu yang tidak berzikir, ada orang yang tahu yang berzikir. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa'arid an man tawalla an zikrina. Tinggalkanlah olehmu, hai Muhammad, orang-orang yang berpaling dari mengingat aku. Artinya bahwa yang dituruti itu adalah orang-orang yang ingat Allah. An man tawala an zikrina fa'rid. Tinggalkan olehmu, berpalinglah kamu dari siapa? An man tawala an zikrina. Orang-orang yang berpaling dari mengingat kami. Jadi dengan demikian Pak, itu menunjukkan ke kita sekalian betapa bertanya tidak hanya sekedar bertanya, tapi selektif dalam bertanya. Ke orang yang cerdas benar, tapi cerdasnya cerdas yang dibangun di atas berzikir kepada Allah. Hebat benar itu Pak. Menunjukkan ke kita bahwa bertanya bukan sekedar ke yang tahu, tapi bertanya ke yang tahu yang berzikir. Kalau ke yang tahu semata-mata, jangan-jangan dia tidak berzikir kepada Allah. Fa'arid an man tawalla an zikrina, kata Allah. Tinggalkan olehmu orang-orang yang berpaling dari mengingat aku. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, itu tadi mudah-mudahan Pak Albert bisa terjawab gitu ya, yang disampaikan sekaitan dengan, jadi tidak asal bertanya saja gitu ya, kita sudah paham duluan gitu, siapa yang akan kita, siapa tempat kita bertanya gitu ya Ustadz ya. Dan selanjutnya, kalau misalnya masih ada, kita akan coba undang lagi, namun kalau misalnya sudah habis, kita mungkin langsung ke penutup kali ya, karena ini juga sudah di penghujung. Boleh Ustadz silakan untuk penutup kita di kesempatan pagi hari ini, closing statement, kesimpulan untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih banyak. Bahwa dalam kehidupan ini memang kita harus ekstra hati-hati. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan kecerdasan. Namun kecerdasan yang dihadirkan Rasul adalah kecerdasan yang membahagiakan. Membahagiakan karena dibangun di atas landasan-landasan kebenaran ilahiyah rububiyah. Iqra' bismi rabbika. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Allah Tuhanmu. Lalu al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak itu semata-mata dari Allah Tuhanmu. Lalu kebenaran kalau hanya semata-mata dari akal, akal tidak bisa sampai kepada kebenaran mutlak. Itu yang disebut dalam Al-Baqarah 216, termasuk di dalam Al-Ma'idah ayat ke-100. Boleh jadi hati timu, perasaanmu mengatakan itu baik, kata Allah, tidak. Boleh jadi hatimu, perasaanmu mengatakan itu tidak baik, kata Allah itu baik untuk kamu. Jadi baik kata hati, pikiran, perasaan belum tentu juga baik kata Allah. Boleh jadi itu sesuatu yang menarik hati bahkan. Tapi kata Allah itu tidak, maka sikap kita menempatkan putusan untuk bersikap fattakullah ya ulil albab. Kamu hai orang-orang yang berakal sehat, yang beristiqomah, tetaplah bertakwa kepada Allah. La'alakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang beruntung. Jadi pandangan kita, bahagia yang sesungguhnya oleh kita adalah bahagia yang memang dasarnya kecerdasan, tapi kecerdasannya adalah berdasarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Hari ini berseleweran kecerdasan-kecerdasan. Kalau kita tidak hati-hati, Allah pun mengatakan innal insana lazalumun kafarun. Sesungguhnya manusia-manusia itu bersangatan zalimnya, bersangatan pula kufur nikmatnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat sangat aniayanya dan amat sangat pula bodohnya. Bodoh di sini bukan bodoh dalam artian akal, pemikiran, kecerdasan otak. Tapi bodoh adalah bodoh dari kecerdasan yang dibangunnya tidak di atas kebenaran ilahiyah rububiyah. Maka dengan demikian, tak kala berkembang kecerdasan, baik yang disebut dengan intelligent quotient, kecerdasan intelektual, emotional quotient, kecerdasan perasaan emosi, kecerdasan spiritual, maka oleh kita sebagai umat Islam, kecerdasan itu benar-benar berpedomankan wahyu Allah yang berpedomankan Al-Quran dan Sunnah. Inilah sesungguhnya oleh kita kecerdasan yang membahagiakan. Lain dari itu, betapapun mungkin sangat mengagumkan, tapi jika tidak dibangun pada nilai-nilai ketauhidan, tidak dibangun di atas nilai-nilai akidah, tidak dibangun di atas nilai-nilai akhlakul karimah, kecerdasan itu adalah kecerdasan yang menyengsarakan. Mudah-mudahan jadi pertimbangan kita bersama. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini kita bisa terapkan semuanya dan juga sama-sama kita aplikasikan. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih ujuannya Ustaz, dan kita doakan sehat selalu di sini Ustaz. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Salam.
0: Baik, mendengar sekian untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, dan selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk kalian semuanya, dan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Satu RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Namanya ini bersifat sistemik yang berupa pembatalan, keterlambatan, dan rotasi pesawat yang berpusat dari Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma.
1: Bagaimana standar kelayakan rumah layak huni itu ada 7 kriteria.
2: Nah, untuk tahun 2026, target kita akan melebihi dari target yang kita canangkan.

0: Dari berita, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan Bandar Internasional Minangkabau. Ketersediaan darah bukan tanggung jawab Palang Merah Indonesia semata. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 7 September 2026 bersama saya, Adrian Tejasman. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan Bandara Internasional Minangkabau BIM. Sebaran abu vulkanik di wilayah jalur penerbangan Jakarta menjadi salah satu pertimbangan keselamatan sehingga terjadi pembatalan dan perubahan jadwal sejumlah penerbangan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
1: Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM mengalami pembatalan dan keterlambatan akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mengganggu operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta. Airport Operational Service and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau BIM, Erwin Adiasya kepada RRI kemarin mengatakan, kondisi udara di sekitar BIM masih bersih dari sebaran abu vulkanik dan operasional penerbangan di bandara berjalan normal. Namun, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan secara sistematik karena mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kondisi tersebut berdampak pada rotasi pesawat, sehingga sejumlah penerbangan dari dan menuju BIM harus dibatalkan maupun mengalami keterlambatan.
2: Dampak utamanya ini bersifat sistemik yang berupa pembatalan, keterlambatan, dan rotasi pesawat yang berpusat dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Sehingga ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, ada beberapa yang disampaikan untuk mengalami keterlambatan. Jadi untuk wilayah Bandara Internasional Minangkabau saat ini masih dinyatakan bersih dari sebaran abu vulkanik dan masih aman untuk penerbang.
1: Hingga kemarin sudah 21 penerbangan di BIM mengalami pembatalan dan 2 penerbangan mengalami keterlambatan. Erwin menjelaskan, pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Abu vulkanik memiliki partikel sangat halus dan bersifat abrasif yang dapat menimbulkan risiko terhadap pesawat apabila penerbangan dipaksakan melintasi wilayah yang terpapar abu vulkanik. Pihak bandara bersama maskapai juga terus melakukan pemantauan kondisi penerbangan secara real-time. Penanganan penumpang yang terdampak pembatalan maupun keterlambatan diserahkan kepada maskapai dengan tetap memperhatikan hak penumpang, termasuk kemungkinan perubahan jadwal, pengembalian tiket, maupun pilihan penerbangan lain. Elan Silviasari melaporkan.
0: Ketika musim kemarau melanda, derita akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak pernah mengenal batas administratif. Cerita kelam dari Kalimantan Barat, di mana warga menghadapi kekeringan dan krisis air bersih, ibaratnya cermin retak yang bayangannya sampai ke ranah Minang. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: Karhutla jangan dijadikan judul, gitu. Karhutla itu kan dampak.
4: Ketika musim kemarau melanda, derita akibat kebakaran hutan dan lahan tidak pernah mengenal batas administratif. Cerita kelam dari Kalimantan Barat, di mana warga menghadapi kekeringan dan krisis air bersih. Ibaratnya cermin retak yang bayangannya sampai ke ranah Minang. Realita tersebut menegaskan karhutla bukan sekedar bencana musiman lokal, melainkan krisis ekologi bersama. Senada dengan pernyataan Pangko Gap Wilhan 1, Letnan Jenderal TNI Kunto Arhipo kepada RRI kemarin. Figur yang mengenal karakter wilayah Sumatera Barat saat menjabat sebagai Dandrem 032 Yura Braja menekankan pentingnya melihat hulu dari skala bencana yang terjadi di berbagai daerah.
5: Jadi kalau kita mencari judul bagaimana tata kelola ruang, kemudian sistem pengelolaan lahan, kemudian juga mungkin perizinan, kemudian juga masyarakat ini juga tidak memberikan perilaku yang akhirnya karena sebetulnya mungkin karena suatu hal yang tidak sinkron tadi.

0: karhutla ini sebetulnya menurut saya hanya dampak, bukan dari judul. Jadi jangan jadikan kalau judul seolah nanti tahun depan ada judul lagi, enggak. Tapi tahapan pembinaannya, tata pola ruangnya.
1: Dikatakan pengalamannya menangani bentang alam di Sumatera Barat hingga menghadapi kerentanan gambut di Kalimantan Barat, melahirkan pendekatan yang humanis dan terintegrasi melalui 3 tahap utama. Letnan Jenderal TNI Kunto Ariwibowo menuturkan pendekatan tersebut mencakup sosial budaya dengan mengajak masyarakat dan kearifan lokal untuk tidak membakar lahan sekaligus membenahi perizinan serta tata ruang agar ekosistem tidak semakin renggang dan rusak saat datang musim kemarau. Berikutnya tanggap yakni merespon cepat saat titik api menyala, sekaligus mengelola aliran sungai yang ada demi menjamin ketersediaan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Adapun tahapan berikutnya, pemulihan. Pemikiran Letnan Jenderal TNI Kunto Ariwibowo mengingatkan langit di atas ranah Minang dan ruang hidup warga di Kalimantan Barat bergantung pada satu hal, yakni keberanian membenahi tata kelola lahan dari akarnya, bukan sekedar sibuk menyiram api yang sudah terlanjur membara. Sri Dhani melaporkan.

0: Ya, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, urusan ketersediaan darah bukan sekedar tanggung jawab Palang Merah Indonesia PMI semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, meski donor darah merupakan hal yang sangat mendesak, tetapi pemahaman masyarakat mengenai urgensi dimaksud masih terbilang minim. Dia menekankan pentingnya mengkampanyekan nilai-nilai donor darah secara masif agar menjadi budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat.
1: Galakkan bersama bahwa ini adalah sesuatu aktivitas di masyarakat yang harus kita dukung bersama. Ini mestinya harus dibicarakan juga setiap saat. Sekarang kan harusnya setiap komponen masyarakat itu dimendukung ini. Secara sosial ini ada alami ya. Sesuatu yang apresiasinya tinggi, biasanya masyarakat cenderung akan berbuat. Tapi mengapa kita tidak bersama-sama mengkampanyekan bersama bahwa ini lebih penting loh.
0: Pengamat Sosial Universitas Andalas Dr. Indradin menambahkan, dengan kampanye yang gencar dan pemahaman yang tepat, diharapkan stok darah di PMI dapat selalu terpenuhi. Dengan demikian, tidak ada lagi pasien yang kesulitan mendapatkan transfusi darah di saat kritis. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana, memenuhi standar rumah layak huni, aman dan berkelanjutan. Standar tersebut menjadi perhatian agar masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga hunian yang memenuhi aspek teknis dan kesehatan, seperti dilaporkan Widi Dwi Putri Liani berikut ini.
2: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiar Syah di Padang kemarin mengatakan, terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan hunian tetap layak huni. Kriteria tersebut meliputi luas dan jumlah ruang yang memadai, konstruksi aman dan kuat, ketersediaan air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Menurutnya, masyarakat yang terdampak bencana berhak mendapatkan hunian yang layak secara teknis maupun kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan huntap yang diprogramkan pemerintah pusat dengan memperhatikan standar kelayakan tersebut. Ahdiar Syah menjelaskan, hunian yang dibangun melalui program pemerintah pusat memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan 2 kamar di dalamnya. Sementara itu, setiap unit disiapkan di atas lahan berukuran 7x12 meter sehingga diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi keluarga penerima manfaat.
3: Ke depan bagaimana standar kelayakan rumah layak huni itu ada 7 kriteria. Pertama, luasan atau jumlah ruang yang cukup. Yang kedua, konstruksi aman dan kuat. Yang ketiga, air bersih yang tersedia. Yang keempat, sanitasi dan pembuangan limbah yang layak. Yang kelima, pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Nah, ini penting ini. Yang keenam, terhindar dari bahaya dan gangguan. Yang ketujuh, akses ke fasilitas dasar. Tentu dari rumah, dari masyarakat kita yang terdampak bencana, mereka pantas untuk mendapatkan hunian yang layak, layak secara teknis, layak secara kesehatan.
2: Selain layak, Ahdiar Syah menekankan aspek keamanan bangunan, khususnya terhadap risiko bencana. Konstruksi huntap harus memenuhi standar tahan gempa sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia atau SNI, serta dibangun di kawasan yang aman dari ancaman bencana gempa, hidrometeorologi, maupun bencana alam lainnya. Ia juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan kawasan huntap. Rumah dan kawasan permukiman diharapkan ramah lingkungan, mudah dirawat, sekaligus tetap mencerminkan budaya lokal meskipun masyarakat yang tinggal di dalamnya memiliki latar belakang yang beragam. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Padang terus mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, lingkungan, serta drainase. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan pemukiman warga. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Pembangunan dan pemeliharaan jalan, lingkungan, serta drainase masih terus berlangsung di Kota Padang. Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, pada tahun ini menargetkan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 17,8 km dan pemeliharaan 5,3 km. Sementara itu, pembangunan saluran drainase baru ditargetkan sepanjang 1 km dan pemeliharaan hingga 2,1 km. Tri menjelaskan berdasarkan data kondisi infrastruktur saat ini, sebanyak 76% jalan lingkungan di Kota Padang berada dalam kondisi baik, 3% rusak ringan, dan 21% rusak berat. Untuk saluran drainase, ada 59% berada dalam kondisi baik, 22% rusak ringan, dan 19% rusak berat. Menurutnya, jalan lingkungan dan drainase di kawasan permukiman terus bertambah seiring berkembangnya kawasan perumahan baru. Hal ini sangat penting karena keduanya adalah infrastruktur dasar yang menjaga kelayakan, keamanan, dan kesehatan kawasan permukiman.
5: Nah, untuk tahun 2026, kegiatan sedang berlangsung. Dan insya Allah, ini juga akan kita dapat kita capai. Dan target kita akan melebihi dari target yang kita canangkan. Apalagi memang tahun ini, anggaran kita, adanya dana TKD, ini banyak yang kita alokasikan untuk jalan lingkungan maupun drainase.
4: Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto menambahkan, realisasi pembangunan jalan lingkungan pada 2025 lalu berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target sepanjang 14 km, berhasil terrealisasi hingga 15,13 km. Sedangkan pembangunan saluran drainase dari target 2 km berhasil terwujud 5,5 km. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kepengurusan Kerapatan Adat Negari Ampek Koto Sungai Rotan Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman periode 2025-2030 secara resmi telah dikukuhkan. Berita selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
6: Pengukuhan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin di halaman kantor Desa Bungo Tanjung Pariaman Timur Kota Pariaman. Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAM Kota Pariaman, Aspar Tanjung Rangkayo Rajo Bugi, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Kan Ampek Koto Sungai Rotan, Pariaman Timur.
7: Secara resmi, saudara-saudara, saya kukuhkan sebagai pengurus Kan Kenegarian Ampek Koto Sungai Rotan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari yang baru dikukuhkan. Menurutnya, momentum pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan tonggak penting dalam memperkuat peran pemangku adat guna menjaga nilai-nilai luhur dan kebudayaan di tengah masyarakat. Yota Balat menekankan pentingnya sinergi antar unsur pemerintah, yakni Tungku Nantigo Sajarangan dengan alim ulama, jadiak pandai, dan niniak mamak dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
8: Pelantikan ini tidak seremonial saja, tapi banyak tanggungjawab yang diemban oleh bapak-bapak semua. Apalagi kan marwahnya adalah marwah orang Piaman. Nenek mamak kolah yang akan menyatukan warga Piaman. Untuk adik nenek mamak, undang-undang pemerintah agama itu adalah ulama. Kami rasa dengan tiga tungku sejarah tadi, insya Allah mudah Piaman kurang jawab. Karena pada intinya, Piaman ini bisa hebat adalah dengan persatuan.
6: Yota Balat berharap kepengurusan yang baru mampu merangkul seluruh elemen masyarakat serta meluruskan kembali pemahaman nilai-nilai keadatan berdasarkan filosofi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah.
0: Ya, mendengar reporter RRI Padang, Sri Darni berhasil mengukir prestasi dalam ajang anugerah jurnalistik MH Tamrin ke-52 tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum hari ini dalam acara puncak yang berlangsung hangat di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Karya feature radio berjudul Menenun Takdir di Batavia, Jiwa Minang dan Detak Nadi Tanah Abang mengantarkan Sri Darni meraih penghargaan tingkat nasional. Apresiasi mendalam datang dari pimpinan tokoh adat Sumatera Barat, Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat Profesor Fauzi Bahar yang menyampaikan rasa bangga atas capaian jurnalis perempuan asal Minang tersebut. Melalui narasi suara yang emosional dan otentik, karya ini memotret perjuangan, ketangguhan, serta ikatan kebudayaan para perantau Minang yang menghidupkan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut.
9: Di Tanah Abang ini tidak bermusuhan dengan para jawara. Mereka rangkul sehingga perekonomian Tanah Abang sejak tahun 70-an sampai sekarang didominasi oleh orang Minang. Orang Minang pintar sekali bergaul, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Ya, penghargaan ini mempertegas peran pers dalam menjembatani nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Lewat kejelian Sri Dardi merangkai kisah denyut kehidupan perantau Minang di Tanah Abang kini terdengar merdu hingga ke panggung kehormatan ibu kota.

Ya, pemerintah Kota Solo terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16. Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berikut Melati Oktawina menurunkan laporannya.

0: kami di Kota Solo sudah mencoba melakukan persiapan-persiapan dan membentuk kepanitiaan.
1: Persiapan dilakukan setelah Kota Solo ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solo telah membentuk kepanitiaan untuk memastikan pelaksanaan pembukaan berlangsung meriah dan hikmat. Asisten 1 Setda Kota Solo dan Ketua Pelaksana Tuan Rumah Porprov 2026 Zulkarnaini kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, selain menjadi tuan rumah pembukaan, Kota Solo juga dipercaya menggelar pertandingan 5 cabang olahraga. Rinciannya ada taekwondo, hapkido, angkat besi, angkat berat, dan aerosport. Zulkarnaini menyampaikan, 5 cabang olahraga tersebut digelar di 3 venue. Pertandingan taekwondo, hapkido, angkat besi, dan angkat berat akan dilaksanakan di Gedung Kubong Tigo Baleh dan Gor Alimin Sinapa, sementara cabang aerosport di Puncak Garunun.
0: Tentunya kita berharap kesiapan Kota Solo ini juga menjadi pemicu bagi semua daerah yang menjadi tuan rumah dalam melaksanakan kegiatan pekan olahraga ini.
1: Sementara itu, Ketua Seksi Acara Pembukaan Porprov Sumatera Barat ke-16 Hendrik mengatakan, pembukaan Porprov diharapkan bisa menjadi hiburan bagi masyarakat, wisatawan, dan atlet. Hal dimaksud terinspirasi dari tema Porprov Sumatera Barat 2026 yakni Sumber Hebat Olahraga Juara.
2: Untuk merancang bagaimana ke depan bentuk dari pembukaan. Karena bagi kami sendiri, tim menyusun pembukaan Porprov 2026 ini tidak saja sebuah seremonial belaka, tapi menjadikan bagaimana pembukaan Porprov itu menjadi hiburan bagi seluruh atlet dan hiburan bagi masyarakat.
1: Hendrik berharap pembukaan Porprov 2026 dapat menjadi momentum yang memberikan pengalaman berkesan bagi atlet sekaligus masyarakat yang menyaksikan. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Solo optimis dapat memberikan dukungan maksimal terhadap penyelenggaraan Porprov tahun ini. Melati Oktawina melaporkan.

Dengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan Bandara Internasional Minangkabau. Ketersediaan darah bukan tanggung jawab Palang Merah Indonesia semata. Dengan demikian, warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah itunya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus satu ya dari Padang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz dan stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, pendengar, Anda juga mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan selanjutnya, kami sampaikan juga informasi yang kita update dari kbrn.rri.co.id. Selanjutnya, pendengar, sekaitan dengan penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Suta, Tangerang, Banten diperpanjang hingga Senin 7 September 2026 pagi ini. Penutupan sementara ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak sebaran abu vulkanik. Dan menghadapi kondisi tersebut, Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation SRA. Layanan tersebut dilakukan untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan. Dan Assistant Deputy Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan dalam pelaksanaannya pihak bandara menyediakan makanan dan minuman ringan bagi penumpang terdampak. Selain itu, bus disiapkan di setiap terminal untuk mendukung mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan.

0: Ina. Deh, assalamualaikum. Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
0: Nah, udah, nah.
1: Udah kenapa, Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Unia belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah. Ambo nak tahu harus baik ini kodona.
1: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Ya pendengar, erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi perhatian juga bagi legislator dan anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Dan menurutnya, posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional. Dan menurutnya, aktivitas vulkanik tersebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral RRI. Dan pendengar, tentunya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain.